0: negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.

Minat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Dengar-dengar, Sembang UMKM.
1: Kak Diva, boleh diceritakan sedikit mengenai awal mula perjalanan Kak Diva terjun ke dunia usaha?
2: Dari sewa bunga dulu ya, Pak?
1: Ya, boleh. Ya,
2: jadi untuk sewa bunga, itu saya bukanya di tahun 2023. Karena melihat di Tanjung Pinang ini belum ada usaha sewa bunga, makanya saya coba buka di sini. Sebelumnya, ini cabang dari Pekanbaru. Kalau di Pekanbaru, itu nenek saya yang buka.
1: Oh.
2: Jadi kalau di Pekanbaru itu, salon wedding nenek saya itu udah 40 tahun lebih.
1: Wow.
2: Ya udah, kalau di Pekanbaru itu alhamdulillah namanya sudah besar gitu. Jadi di sini coba buka, karena dilihat di Tanjung Pinang ini sama sekali ya belum ada untuk jasa penyewaan bunga. Nah, menurut saya lebih fleksibel karena kita karena membantu para WO juga gitu, yeah. Daripada ngebeli beli bunga, karena kan beli bunga itu juga terbilang gak murah juga satu tangkai. Jadi menurut saya lebih hemat. Terus kan dia ada musim-musimnya juga, misalnya musimnya ini bunga hydrangea gitu. Jadi saya coba buka di sini, dan ya alhamdulillah untuk acara-acara untuk photoshoot atau apa pasti dia pasti memakai bunga gitu kan,
1: ya, betul,
2: jadi
1: betul.
2: Terbantu gitu.
1: Nah, itu untuk yang bunga.
2: Iya.
1: Dari 2023.
2: 2023.
1: Ya? Nah, untuk yang sandalnya?
2: Sama di tahun ini juga.
1: Tahun ini tuh tahun sekarang.
2: Tahun 2023 juga.
1: 2023. Oke, itu berarti lebih awal yang mana tuh? Atau sama waktunya?
2: Kalau untuk tahunnya sama, tapi yang pertama ini sendal, baru yang kedua bunga gitu.
1: Sendal dulu baru bunga ya?
2: Iya.
1: Oke, kenapa memilih menjalankan dua bidang usaha sekaligus?
2: Karena kan yang pertama memang saya tuh ada niat pengen kerja gitu. Cuman saya ini kan sambil kuliah gitu. Jadi menurut saya kayaknya lebih fleksibel gitu kan. Karena bukannya di rumah juga. Saya nggak buka online sih, tapi offline gitu.
1: Offline?
2: Iya. Pakai online tapi di Facebook gitu.
1: Di Facebook?
2: BJB di situ. Jadi biasanya pelanggan saya dapatnya dari situ gitu.
1: Oh, di marketplace.
2: Ya, marketplace,
1: kan?
2: Ya.
1: Oke. Okay.
2: Kalau sendal itu variasi saya, tapi lebih banyak sendal jelly. Sendal tren kekinian sih, karena lebih ringan, untuk membersihkannya lebih mudah gitu ya kan, anti slop gitu.
1: Sendal jelly itu yang yang besar-besar itu ya.
2: Iya.
1: Lebih empuk dia memang.
2: Empuk gitu.
1: Memang sesuai nama dia, sendal jelly ya.
2: Iya.
1: Oke. Tapi juga ada akun Instagramnya juga kan?
2: Iya ada.
1: Saya sempat ngintip tuh setelah kemarin saya sempat ngintip juga Instagramnya ada yang kalau yang sewa bunga tuh memang sewa bunga Tanjung Pinang
2: ya,
1: namanya.
2: Iya, untuk saya.
1: Nah, kalau yang koleksi sandal tuh nama dia
2: Diva footwearstore.id.
1: Ini dia. Ini ada sebetulnya display-nya berikut dengan harga-harganya kalau yang sandal ya.
2: Iya.
1: Apakah ini semua koleksi memang sudah diposting di sini? Belum.
2: Sebagian ada yang belum sih.
1: Ada
2: gitu.
1: Yang belum ya.
2: Iya.
1: Okay.
2: Karena barangnya ada yang baru masuk. Jadi untuk sementara masih belum terposting. Cuman kalau yang untuk sekarang yang itu masih ada kok. Masih ready juga.
1: Masih
2: gitu.
1: Ready. Berarti selama ready memang diposting postingannya tidak dihapus ya. Oke, okay. Yang sewa bunga juga ada postingannya. Tapi sebelum kita ke produk, kita mundur dulu sedikit. Nah, ini tantangan terbesar Kak Diva ini dalam yang selama dihadapi dari awal membangun usaha sampai dengan sekarang ini kan udah 3 tahun ya. Tantangan terbesarnya apa itu?
2: Terutama sih usaha sendal sih tantangan terbesar ya, karena susah diukuran sih gitu.
1: Susah diukuran.
2: Iya, karena kan saya kan Gak semua ukuran ready. Jadi satu model
1: Oke.
2: sendal itu saya ready-nya itu 5 ukuran. Mungkin ya start ke 30 ke atas gitu. Jadi ya tantangan yang pertama ukuran. Yang kedua juga karena ada juga online shop. Jadi itu tantangannya. Kalau untuk bunga biasanya kalau untuk bunga itu biasanya ada yang hilang, tangkai, ya biasa, ya kelopak bunga copot gitu.

0: Pasti copot-copot. Cuman sebelum saya sewakan itu pasti saya lem dulu.
1: Oke,
0: Lem.
1: iya.
0: Saya lem, tapi namanya bunga ya tetap
1: Iya, iya,
0: copot-copot
1: iya,
0: juga
1: iya, iya.
0: gitu.
1: Berarti tetap diupayakan untuk
0: Iya.
1: barang tuh kuat lah itu kan,
0: Iya.
1: kuat dibawa kemana-mana. Tapi namanya kita nggak tahu ya peristiwa.
0: Karena kan ditarik sama, iya kan,
1: Iya,
0: ditarik-tarik gitu
1: iya,
0: kan,
1: iya.
0: pas sama anak-anak, pas ada acara atau apa,
1: Iya.
0: itulah tantangannya. Kalau misalnya hilang, biasanya sih ada yang mungkin mungkin mereka orang WO ada juga bunga yang sama gitu kan, nah, atau mungkin ya biasanya lewat biaya aja gitu satu bunga.
2: Sembang UMKM Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 11 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.
3: Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: Abis gajian. Lanjut yuk.
1: Wah, merek mahal tuh. Ada baju, tas, jam. Amboi, mahal-mahal semua tuh.
0: Cukup ya, sisa gaji tuh untuk hidup sampai akhir bulan. Nanti pakai pay later lagi macam kemarin.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Buku Pulau Berhala, Sang Eksotis Milik Lingga Kepulauan Riau. Karya Agus Sutikno. Adalah sebuah karya yang mengungkap pesona alam, sejarah, dan potensi Pulau Berhala sebagai destinasi wisata dan situs budaya di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Buku ini menyajikan gambaran menyeluruh tentang Pulau Berhala, mulai dari keindahan alamnya hingga nilai sejarah dan budaya yang terkandung di dalamnya. Pulau Berhala dikenal dengan pantainya yang landai, air laut yang biru dan jernih, serta keberadaan sumur alami yang tawar dan tidak berbau, hanya sekitar 10 hingga 15 meter dari bibir pantai. Selain keindahan alamnya, buku ini juga mengulas sejarah Pulau Berhala, termasuk kelayang kepemilikan antara Provinsi Kepulauan Riau dan Jambi. Meskipun sempat menjadi sengketa, Mahkamah Agung akhirnya memutuskan bahwa pulau ini merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau. Di dalam buku ini juga diceritakan tentang makam Paduka Berhala, seorang tokoh penyebar Islam dari Turki yang menjadikan pulau ini sebagai situs ziarah dan sejarah. Buku ini mendorong pembaca untuk melihat Pulau Berhala sebagai aset pariwisata strategis di Lingga dan Kepulauan Riau secara umum. Disampaikan dengan pendekatan edukatif, agar pembaca juga memahami makna pelestarian budaya dan alam. Buku ini sangat relevan bagi mereka yang tertarik dengan budaya, sejarah, dan potensi wisata di Kepulauan Riau. Selain itu, buku ini juga dapat menjadi referensi bagi para wisatawan yang ingin mengetahui lebih dalam tentang Pulau Berhala sebelum mengunjunginya.
0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
2: Suara Budaya

0: Situs Kota Karang, sebuah rantai sejarah Melayu yang nyaris terlupakan. Kota Karang merupakan tempat di mana kerajaan Bentan yang notabene kerajaan Melayu pra-Islam mulai ada di Bintan. Telah dilakukan survei pada tanggal 11 hingga 13 Juli 1964. Ditemukan sejumlah keramik bekas perahu kuno yang ada di Sungai Jakas pada tahun 1974 oleh saudagar antik dari Singapura. Selain itu juga, terdapat 4 buah makam yang terletak dalam sebuah kompleks dipagari tembok. Batu nisan salah satu makam tersebut besar, batangnya kasar dan tidak beraturan, terbuat dari batu granit. Situs Kota Karang ini berlokasi di kaki Gunung Bintan. Dapat kita kunjungi sekaligus menjelajahi Gunung Bintan maupun air terjun Gunung Bintan.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Intermezzo. Masuk kerja, niat hati nak jadi pekerja berdedikasi. Baru duduk 5 minit, dah buka HP, cek notifikasi. Bos kita kalau datang tanya, semua okey kan kerja hari ini? Kita jawablah, okey. Padahal dalam hati dah minta cuti. Meeting katanya penting untuk komunikasi. Ujung-ujung cuma dengar orang bercakap. Kita angguk-angguk sambil isi absensi. Jam pulang paling dinanti tiap hari. 5 minit sebelum waktu, semua dah standby dekat pintu macam nak lari. Bos cakap, kerja ni mesti pakai hati. Kita pakai hati betul. Tapi hati pun dah penat sendiri. Tapi walau kerja kadang buat naik emosi, gaji masuk tiap bulan itulah yang buat kita tetap bertahan sampai hari ini.
1: Intermezzo.
0: 1,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Sembang Komunitas setiap pagi dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Pergi ke laut, memukat ikan, singa sejenak di pulau penyengat. Mari bersama jaga kesehatan supaya hidup selamat dan bermanfaat. Saudara Pro 4, dengarkan selalu

sehat, edukatif, dan inspiratif seputar kesehatan. Dengarkan terus ya obrolan seru kami melalui 101,3 MHz rri.co.id dan RRI Digital. Saya Dr. Diah Maria.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, bukan berarti namanya Pulau Nyamuk ini banyak nyamuknya. Justru Pulau Nyamuk ini mendatangkan cukup banyak wisatawan yang datang untuk menikmati keindahan yang dimilikinya. Air laut yang ada di Pulau Nyamuk sebening kaca, bahkan dasarnya pun terlihat dengan sangat jelas. Pohon kelapa di pinggir pantainya terlihat cantik dihiasi pasir putih yang sangat bersih. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini bisa dinikmati keindahannya dari perbukitan yang ada di Pulau Nyamuk. Lokasi Pantai Nyamuk ini berada di wilayah Kecamatan Siantan. Kita beralih ke maklumat lain, sebanyak 51 warga binaan lapas kelas 3 Dabo Singkep menerima remisi umum dalam momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan pengurangan masa pidana antara 1 hingga 6 bulan. Kepala lapas kelas 3 Dabo Singkep, Yusrifa Arif, mengatakan remisi diberikan sebagai bagian dari pembinaan dan pemenuhan hak warga binaan yang memenuhi persyaratan serta berkelakuan baik. Dari total 66 penghuni lapas, penerima remisi terbanyak berasal dari perkara narkotika sebanyak 25 orang, disusul perlindungan anak 13 orang dan pencurian 10 orang. Pemberian remisi diharapkan menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus berperilaku baik, aktif mengikuti program pembinaan, serta mempersiapkan diri kembali ke tengah masyarakat. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

semangat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun rubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji, hendaklah fikir. Disitulah banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah, jangan dibela. Nanti hilang akal di kepala. Jika sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekung. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Bakhil, jangan diberi singgah. Itulah perompak yang amat gagah. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. Barang siapa perkataannya kotor, mulutnya itu umpama ketur. Di mana tahu salah diri, jika tidak orang lain yang berperi. Pekerjaan takbur, jangan dirapih. Sebelum mati, didapat juga sapih.

Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Perempat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, penipuan berkedok aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD kini perlu menjadi perhatian masyarakat. Modusnya, pelaku biasanya menghubungi calon korban melalui WhatsApp, telepon, atau media sosial dengan mengaku sebagai petugas Dukcapil. Pelaku kemudian menawarkan bantuan untuk melakukan aktivasi IKD dan mengarahkan korban untuk mengklik tautan tertentu, mengunduh aplikasi atau memberikan sejumlah data pribadi. Padahal, tautan atau aplikasi yang diberikan bisa saja digunakan untuk mencuri data pribadi korban. Karena itu, masyarakat jangan mudah percaya hanya karena seseorang mengaku sebagai petugas pemerintah. Data seperti NIK, nomor kartu keluarga, foto identitas, password, PIN, hingga kode OTP merupakan informasi pribadi yang harus dijaga. Jika menerima pesan atau telepon terkait aktivasi IKD atau nomor yang tidak dikenal, jangan langsung mengikuti instruksinya. Pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi melalui kanal resmi Dukcapil.

0: Dengar-dengar, Sembang UMKM.
1: Produk kita tuh ada produk beku lauk siap saji, tinggal dipanasin atau di microwave gitu. Makanya namanya Frozen Food by Hess.
0: By Hess. Yeah. Tapi terkait dengan nama ini, boleh tahu tak kenapa namanya by Hess?
1: Itu terinspirasi, udah pusing betul nak cari nama apa, tapi yang gampang diingat nama anak lah. Singkatan nama anak.
0: Oh, singkatan.
1: Iya, benar, singkatan nama anak.
0: Oke, berarti Hess itu hanya apa, hanya apa, Z-nya apa,
1: iya,
0: gitu.
1: Betul.
0: Lagi dan lagi anak nih,
1: anak
0: gitu ya.
1: Jadi inspirasi.
0: Betul, karena biar berkah gitu ya,
1: Amin,
0: Kak ya.
1: Ya.
0: Amin. Nah, tapi kalau boleh tahu, kenapa milih

0: terakhir. Jumpa di pasar Bandang, kita punya panci, kita boleh buat.
1: Ah, lebih simpel ya.
0: Iya, karena tak dapat cari dekat Pinang nih, tak ada susah lah bandeng waktu saat itu ya, gitu. Saat itu susah cari bandeng gitu loh di Tanjung Pinang, mau yang seger, mau yang frozen. Dulu hypermart pun baru buka pun tak ada di situ. Jadi di mana-mana susah lah, kita harus ke Batam baru ada gitu kan. Awal mula dari situ, terus merambah lah satu menu masakan paru pelangi namanya.
1: Paru pelangi.
0: Paru pelangi. Terus banyak yang beli, banyak yang minta, "Kak, ini bisa dibekuin enggak buat dibawa dalam perjalanan?" Nah, dari situlah muncul beberapa lauk yang memang kita buat frozen untuk stok. Jadi memang supaya memudahkan ibu-ibu apalagi yang kerja, ya kan. Jadi udah tinggal sakset, tinggal panasin.
1: Betul.
0: Atau buat bekal berpergian gitu. Awal mulanya dari situ.
1: Oke, okay. Dan awalnya berarti dari bandeng tadi ya, bandeng karena tadi ngidam.
0: Iya.
1: Tapi akhirnya kakak kan dapatnya itu pas setelah melahirkan ya.
0: Iya.
1: Nah itu mutusin untuk dijual tuh karena apa tuh?
0: Karena di Tribunal nggak ada.
1: Oh.
0: Jadi kita lihat peluang kan.
1: Yes, betul.
0: Gitu. Kayak mungkin orang yang ngidam barang ini nggak cuma saya, mungkin banyak, terus nggak kesampaian gitu. Cobalah iseng-iseng beli dulu 3 kilo bandeng segar. Saat itu di pasar di KUD itu ada jual bandeng segar di pasar ikannya. Tapi makin kesini udah tak ada lalu, tak ada masuk ikan tuh ke dalam Tanjung Pinang nih. Mungkin karena peminatnya kurang. Sebab kadang kalau kita tak pandai olah itu kan masih bau lumpur.
1: Betul.
0: Nah gitu. Jadi akhirnya saya coba nih. Beli 3 kilo. Cobalah posting di, dulu kita mainnya di Facebook.
1: Facebook.
0: Nah, jualan di BJB sebagainya gitu kan. Ternyata peminatnya banyak. Gitu, peminatnya banyak. Jadi dulu saya yang masak, saya yang ke pasar masak, packing, nganter pun saya, semuanya saya. Gitu. Jadi ternyata peminatnya banyak, antusiasme luar biasa gitu kan. Coba nih diadain lagi bandeng. Jadi kayak pakai PO gitu loh.
1: Oke.
0: Jadi kita apa namanya, rekap dulu berapa banyak orderan yang masuk gitu kan. Bandengnya ada, kita bikin. Alhamdulillah habis terus.
1: Oh, selalu habis.
0: Selalu habis. Nah, di situ saya melihat peluang. Duh, sayang nih kalau enggak dikerjain, dikonsistenin gitu usaha ini gitu. Saat itu memang di Tanjung Pinang belum ada. Bisa dibilang saya yang pertama gitu.
1: Oke.
0: Gitu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang udah seusia anak lah. Anak saya 2017-2018 saya bikin, 2017 akhir saya bikin bandeng. Sampai sekarang alhamdulillah bertahan.
1: Masya Allah.
2: Sembang UMKM Perempat RRI di Tanjung Pinang. Setiap hari jam 11 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id. Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: 101,3 MHz Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perempat, ciri-ciri penipuan berkedok aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD penting untuk diketahui agar masyarakat tidak mudah menjadi korban. Salah satu cirinya ialah pelaku menghubungi secara tiba-tiba dan mengaku sebagai petugas Dukcapil. Pelaku kemudian meminta korban mengklik link atau tautan, kemudian mengunduh aplikasi atau mengisi data melalui tautan yang diberikan. Ciri lainnya, korban diminta memberikan informasi rahasia seperti password, PIN, atau kode OTP dengan alasan untuk proses verifikasi. Pelaku juga seringkali menggunakan kata-kata yang membuat korban panik, misalnya mengancam identitas akan diblokir apabila aktivasi tidak segera dilakukan. Jika menemukan ciri-ciri seperti itu, jangan terburu-buru mengikuti perintah. Hentikan komunikasi, jangan berikan data pribadi, dan lakukan pengecekan melalui kanal resmi Dukcapil. Ingat, semakin kita teliti, semakin kecil peluang penipu mengambil keuntungan dari data pribadi kita.
1: Assalamualaikum, Ci Ade. Oi, Ci Ade.

0: sini.
1: Iya, Cik Abang.
0: Kukiran timbul pegangan cawan. Pajang mari di dalam kedai. Ada bergaul sesama kawan. Membawa diri hendaklah pandai.
1: Betul tuh, Cik Abang. Kalau begitu, menyusun kata dengan sampiran. Termaktub isi berjuta makna. Usah mengata, jangan baperan.

0: Kekhawatiran masyarakat terhadap dampak konflik di Timur Tengah yang berpotensi mempengaruhi pasokan minyak global diduga memicu terjadinya panik buying di sejumlah SPBU.
1: Evani, kau ada dengar tak? Katanya minyak nak naik sampai orang-orang panik buying. Hah? Siapa yang cakap macam tu, Kila? Itulah orang kirim dalam grup. Macam betul je bunyinya.
2: Alah, jangan cepat percaya. Zaman sekarang ni banyak betul hoax lalu lalang.
1: Jadi yang mana betul nak kita percaya ni?
2: Kau cari dulu sumber dah, dari situs resmi ke tak. Kalau tak, jangan kau sebarkan pula, jadi fitnah nantinya.
1: Eh, haalah tersilap pula. Nanti nyebar berita tak tentu arah. Habis tu, dapat pula dosa.
2: Ha, tahu pun kau. Zaman sekarang ni, jari lagi laju dari otak. Baca dulu, fikir dulu, baru kongsi.
3: MHz, Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional sejak diadakannya Kongres Pemuda yang diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Tapi tahukah Anda siapa yang memperjuangkan bahasa Indonesia? Ia adalah Raja Ali Haji, seorang ulama, pujangga, dan sastrawan. Lahir di Pulau Penyengat, Tanjung Pinang tahun 1808. Karya terkenalnya berjudul Gurindam 12.
1: Ini Gurindam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa.
0: Karya lain dari Raja Ali Haji adalah Kitab Pengetahuan Bahasa. Buku ini ditetapkan sebagai pedoman bahasa Indonesia dalam Kongres Pemuda.
2: Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau.
0: Yang dinamakan bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu, yang dasarnya berasal dari Melayu Riau. Pernyataan RM Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara ini menguatkan bahwa Raja Ali Haji yang telah membuat karya Tata Bahasa Melayu adalah Bapak Bahasa Indonesia, Bahasa Pemersatu Bangsa.
3: Airku Indonesia. 101,3 MHz, Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau.

Perempat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat menghadapi penipuan berkedok aktivasi identitas. Kependudukan digital atau IKD membutuhkan ketenangan dan juga kehati-hatian jika menerima pesan atau telepon mencurigakan yang mengatasnamakan Dukcapil. Jangan langsung mengikuti instruksi yang diberikan. Jangan mengklik tautan yang tidak jelas. Jangan mengunduh aplikasi dari sumber sembarangan. Dan juga jangan memberikan NIK, password, PIN, maupun kode OTP kepada orang lain. Jika merasa informasi tersebut benar-benar berkaitan dengan layanan IKD, lakukan pengecekan melalui kanal resmi Dukcapil. Apabila sudah terlanjur memberikan data atau mengikuti instruksi pelaku, segera lakukan langkah pengamanan dan simpan bukti percakapan, nomor telepon, atau akun yang digunakan pelaku. Bukti tersebut dapat membantu proses pelaporan. Jadi, jangan mudah percaya dan juga jangan mudah panik. Dalam urusan data kependudukan, lebih baik berhenti sejenak untuk memastikan kebenaran informasi daripada menyesal karena data pribadi sudah jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Demikian, saudara perempat, informasi pada Kemilau Kepri. Selepas ini akan ada acara Sembang Komunitas.

Dari Perempat hanya membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 jam dari Tarempa untuk menuju tempat wisata di Kepri yang terkenal dengan habitat penyu sisik. Dan memang kini Pulau Pahat dikhususkan sebagai tempat konservasi penyu sisik yang memang mulai langka. Selain sebagai tempat konservasi, Pulau Pahat ini juga memiliki keanekaragaman bawah lautnya yang sangat indah, mulai dari terumbu karangnya dan juga ikan-ikan yang hidup di karang. Kita beralih ke maklumat lain, peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Dailingga diisi sejumlah tokoh dengan berziarah ke makam Sultan Mahmud Riayat Shah atau Sultan Mahmud III di belakang Masjid Jami Sultan Lingga. Kepala KUA Kecamatan Lingga Muhammad Amin mengatakan peringatan di kemerdekaan tidak hanya dimaknai melalui kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi momentum untuk mengenang jasa para pahlawan dan mengambil pelajaran dari perjuangan mereka. Ziarah tersebut menjadi bentuk penghormatan terhadap sejarah Lingga dan Kesultanan Riau Lingga, sekaligus upaya mewariskan nilai keberanian, pengorbanan, persatuan, dan kecintaan terhadap negeri kepada generasi muda. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Penyengat Si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

Komunitas memiliki peran penting dalam kehidupan kita, baik itu untuk memenuhi kebutuhan sosial, mendapatkan dukungan, berbagi pengetahuan, atau bekerja sama mencapai tujuan bersama. Sembang Komunitas, setiap hari dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Komunitas memiliki peran penting dalam kehidupan kita, baik itu untuk memenuhi kebutuhan sosial, mendapatkan dukungan, berbagi pengetahuan, atau bekerja sama mencapai tujuan bersama. Sembang Komunitas, setiap pagi dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: 101,3 MHz Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: Selamat pagi saudara Prompat. Dimanapun Anda berada, alhamdulillah bertemu kembali bersama saya Adi Yohana dalam Sembang Komunitas. Temankan saudara hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saudara Prompat, pagi ini kita akan berbincang tentang satu hal yang dekat dengan kehidupan kita, khususnya dunia pendidikan ya. Sekolah bukan hanya sebagai tempat anak-anak mendapatkan ilmu, ilmu pengetahuan, tetapi juga tempat membentuk karakter, akhlak, sikap, dan cara mereka berinteraksi dengan orang lain. Nah, menariknya, dalam masyarakat Melayu ada banyak nilai budaya yang sebenarnya sangat dekat dengan pendidikan karakter dan juga kepemimpinan ya. Sebut saja nilai sopan santun, kemudian gotong royong, musyawarah, menghormati orang tua dan juga guru, serta semangat menjaga marwah dan keharmonisan dalam masyarakat. Lalu, bagaimana nilai-nilai budaya Melayu tersebut dapat diterapkan dalam kepemimpinan sekolah? Dan bagaimana pula kita membangun sekolah yang bukan hanya berkualitas dari sisi akademik, tetapi juga ramah, aman, dan nyaman bagi semua? Itulah yang akan kita sembangkan pagi ini dalam tema nilai budaya Melayu dan kepemimpinan menuju sekolah yang ramah dan berkualitas. Dan pagi ini sudah hadir bersama kita, ada yang sudah hadir nih, dua narasumber yang tentunya memiliki pengalaman dan juga pandangan masing-masing dalam bidang pendidikan, sosial dan budaya, dan juga kepemimpinan. Sudah hadir bersama kita, ada Bapak Imam Edi Prianto, MMPD, selaku pembina komunitas guru berbagi Kota Batam sekaligus anggota Persatuan Islam atau Persis Kota Tanjung Pinang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Imam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, bagaimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah baik. Mungkin ada satu informasi saya sebelumnya adalah kepala Balai Guru Penggerak yang
0: Provinsi Kepri.
2: Di Provinsi Kepri sampai 2024. Ya, sebelum terjun ke sosial, saya adalah salah
0: kepala
2: di Kemdikbud, UPT Kemdikbud.
0: Kepala Balai Guru Penggerak ya. Sampai dengan tahun 2024. Iya. Izin Bapak, mohon maaf mic-nya agak kejauhan.
2: Oke, baik.
0: Terima kasih Bapak.
2: Siap.
0: Kemudian yang kedua, narasumber kita ada Dr. Hos Ari Ramadan Sibarani, SHMH, selaku Bendahara PW Persatuan Islam atau Persis Kepulauan Riau.
3: Ya, ya. Siap.
0: Boleh dipanggil Bapak apa nih?
3: Pak Hos boleh.
0: Sila. Pak Hos, gimana kabarnya hari ini? Pak Hos.
3: Baik, sehat, alhamdulillah. Tadi kalau Pak Imam kepala Balai Guru Penggerak, saya kepala kantor guru dan tenaga kependidikan Provinsi Kepri.
2: Jadi berlanjut dari saya ke beliau.
3: Cuman kita kan udah purna nih.
0: Purna. Nah,
3: jadi kita tetap berkomitmen memberikan kontribusi gitu.
2: Pendidikan.
0: Iya, luar biasa ya. Oke, baik, terima kasih. Tentunya ucapan terima kasih karena sudah hadir dan juga meluangkan waktu untuk Bapak Imam dan juga Pak Hos untuk hadir di Sembang Komunitas kita pagi hari ini bersama Prompat RRI Tanjung Pinang. Dan bagi saudara yang mengikuti siaran kami melalui frekuensi 101,3 MHz RRI Digital maupun live streaming di Prompat Tanjung Pinang ya, di YouTube dan juga Facebook, tentunya jangan beralih. Saudara juga boleh ikut bergabung dan dalam perbincangan pagi ini dengan menyampaikan pertanyaan atau tanggapan melalui kolom komentar media sosial Prompat Tanjung Pinang ya. Baiklah, kita langsung saja masuk ke pembahasan mengenai nilai budaya Melayu dan kepemimpinan menuju sekolah yang ramah dan berkualitas. Nah, kalau kita sebut istilah sekolah ramah dan berkualitas ya, sebenarnya sekolah ramah dan juga berkualitas itu seperti apa, dan kemudian bagaimana kaitannya dengan nilai-nilai budaya Melayu dan kepemimpinan, dan apa indikator sederhana yang bisa kita lihat bahwa sebuah sekolah itu benar-benar sudah ramah dan berkualitas. Nah, mungkin yang pertama kepada Bapak Imam dulu ya.
2: Baik,
0: silakan.
2: Baik, saya akan sampaikan sebaris pantun dulu.
0: Sebaris pantun, sila Bapak Imam.
2: Indah berkembang bunga selasih.
3: Ewa.
2: Di peti gadis di tepi muara.
3: Ewa.
2: Tanamkan adab berbudi bersih.
0: Ewa.
2: Membangun bangsa menjaga marwah.
3: Ewa.
2: Baik, ini sangat terkait dengan apa yang kita diskusikan bahwa membangun pendidikan dimulai dari memahami dulu budaya menjadi dasar atau menjadi filosofi bagi setiap aktivitas yang kita lakukan. Seperti kita ketahui bahwa di dalam budaya Melayu, dalam kepemimpinan mungkin kita istilahkan dengan kemimpinan yang bertuah.
0: Yang bertuah. Ya.
2: Karena pimpin sekolah bertindak sebagai panutan yang membawa berkah, kemajuan, dan rasa aman bagi guru serta siswa. Jadi memang dia memberikan suasana, membangun dengan budaya yang tentu saling mengasihi, saling mengayomi, dan melindungi. Nah, kemudian dia juga menerapkan musyawarah dan mufakat. Jadi segala sesuatu yang akan diambil adalah merupakan musyawarah dan mufakat dari seluruh insan yang ada, mulai dari ya warga sekolah, mulai dari guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, dan seluruh komunitas yang ada di sekolah. Itu adalah bagian yang harus didengar dan dimintai pendapatnya. Kemudian munculkan tenggang rasa dan kasih sayang, di mana membangun hubungan emosional yang hangat antara guru, murid, dan tampak keresahan. Ini yang menjadi hal yang perlu kita kuatkan di dalam membangun budaya di satuan pendidikan. Saya kira itu mungkin awal dari saya. Terima kasih.
0: Sama-sama. Baik, kemudian untuk Pak Hos, menurut Pak Hos sendiri pandangannya tentang sekolah yang ramah dan juga berkualitas ini dalam hal nilai.

0: Nah, itulah pesan petuah dari Raja Ali Haji 200 tahun yang lalu. Kita itu sangat luar biasa sebenarnya, Pak. Kita punya warisan sejarah yang diakui oleh dunia, oleh UNESCO, Raja Ali Haji Pulau Penyengat. Dan dikaji itu oleh berbagai macam. Dan itu sudah dituliskan oleh Raja Ali Haji tadi dengan pasal pantun Gurindam 12-nya. Harusnya kita menjadikan sebuah garda terdepan sebenarnya. 200 tahun yang lalu sudah ada loh tokoh yang menuliskan tentang adab. Ya kan, menuliskan tentang banyak hal lah gitu. Tapi kenapa ini tidak bisa dijadikan sebagai referensi misalnya kan? Harusnya ini Raja Ali Haji dan pemikirannya itu menjadikan pola dasarnya loh. Berbasis sekolah di Kepulauan Provinsi Kepulauan Riau ini berbasis dengan pemikiran Raja Ali Haji. Ini contohnya misalnya yang lebih sederhana dan konkret di Tanjung Pinang itu sendiri. Atau contohnya yang ada di Pulau Penyengat itu sendiri. Seharusnya dia bisa memberikan, ya kan, menjadi referensi, menjadi role model. Bagaimana pemikiran ini bisa diimplementasikan. Dan bagaimana sebenarnya dukungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga. Ada gak komitmennya gitu. Sebenarnya ini yang perlu kita tagih nih sebenarnya. Jangan hanya sekedar misalnya mohon maaf cakap membangun monumen budaya bahasa di Pulau Penyengat 101 miliar. Tapi pemikiran-pemikirannya tidak nih dikembangkan, tidak masuk pengembangan kurikulum lokalnya ada atau tidak misalnya. Seperti itu.
1: Iya, sebetulnya memang kita sendiri dalam budaya Melayu punya warisan yang sangat kuat yang itu tentunya bukan hanya sekedar akar yang kuat, tetapi juga harus kita terapkan dalam lingkungan sekolah ya. Dan ini menarik ya, ternyata memang sekolah yang ramah itu bukan cuma soal fasilitas atau lingkungan yang nyaman, tetapi ada budaya yang harus dibangun ya, ada keteladanan yang harus ditunjukkan, dan juga ada kepemimpinan yang harus mampu menciptakan rasa aman bagi seluruh warga sekolah. Nah, kemudian ini kan apa namanya, persis Pak Imam, Pak Host juga ini dari persis ya. Ini saya juga tertarik nih membahas mengenai dari perspektif persis ini kan seperti apa nih sebenarnya konsep sekolah yang ramah, dan apakah ramah ini juga cukup dimaknai sebagai nyaman dan bebas dari kekerasan, atau ada nilai akhlak dan keislaman yang memang juga harus menjadi dasar.
0: Jadi memang Persis ini sebenarnya di Provinsi Kepulauan Riau baru ya. Baru berdiri, baru dilantik pengurusnya. Kurang dari 2 bulan? Iya. Sebenarnya, tapi memang kita harus pahamin Persis juga Persatuan Islam. Ya, ada Nahdlatul Ulama, kemudian ada Muhammadiyah, kemudian ada nanti Dewan Dakwah, kemudian ada nanti Persis, Persatuan Islam. Nah, Persatuan Islam ini tidak, maksudnya tidak berbeda lah dengan organisasi-organisasi besar yang lain. Dan memang kayak di Muhammadiyah adalah ada majelis dikdasmennya, kita juga ada bidang garapan pendidikan di bidang pendidikan. Nah, pendidikan-pendidikan itu yang memang berbasis Islam gitu. Nah, permasalahannya adalah sebenarnya apa sih perbedaannya pendidikan berbasis Islam atau dengan perbedaan misalnya dengan yang lain-lain kan gitu. Kan menjamur nih. Sekolah Islam Terpadu SIT. Ada jaringannya bahkan gitu kan, dan besar. Dan kebetulan memang Pak Imam ya, itu saya di Jakarta itu organisasi pertama, Pak, yang mendirikan sekolah Islam terpadu itu namanya Nurul Fikri. Dan itu memang berbasis luar biasa gitu. Mereka selalu menekankan tentang pemimpin muda Islam yang jujur, yang amanah, yang bertanggung jawab, yang memang selalu ditekankan terus-menerus gitu. Kalian adalah future leader. Masa depan Islam ada di tangan kalian. Nah, itu yang terus dikembangkan. Saya rasa itu perbedaan mendasarnya, bahwasanya mereka lebih kepada ke doktrin, mentoring yang berbasiskan kepada Al-Qur'an dan hadis.
1: Al-Qur'an dan hadis ya.
0: Seperti itu.
1: Iya, Al-Qur'an dan hadis ini menjadi landasan pendidikan juga. Nah, kemudian bagaimana nilai tersebut juga diterjemahkan ke dalam kehidupan sehari-hari di sekolah? Dan bukan hanya dalam pembelajaran agama ya, Pak ya.
0: Coba Pak Imam, silakan.

0: Baik, salah satunya adalah lingkungannya harus inklusif.
1: Inklusif. Ya.
0: Setiap anak dihargai hak dan dilindungi oleh segala bentuk perundungan, bullying. Ini yang merupakan hal yang sangat besar pengaruhnya terhadap kesehatan jiwa anak.
1: Iya.
0: Terutama bullying atau perundungan.
1: Iya,
0: yang
1: iya.
0: Sepertinya kalau ini tidak dihilangkan atau paling tidak dikurangi dari kehidupan anak-anak kita, ini akan bisa membebaskan mereka pada masa depan atau masa dewasanya agar mereka tidak ada tekanan psikis atau psikomatis yang nanti akan mempengaruhi tentu kinerjanya, pengaruh terhadap psikologisnya dan sebagainya. Jadi itu yang pertama, dibangun lingkungan yang anak-anak inklusif, terbuka, kemudian saling menghargai, saling menghormati dan saling menyayangi. Nah, ini yang pertama yang perlu ditanamkan dalam situasi sekolah yang ramah ini. Kemudian integrasi kurikulum. Nah, tadi saya setuju yang disampaikan Bang Hos bahwa nilai-nilai Gurindam 12 bukan hanya sebagai nilai budaya saja, tapi bagaimana diintegrasikan di dalam muatan lokal atau paling tidak menjiwai dari proses pembelajaran yang dilakukan oleh setiap guru yang ada atau para guru dalam menanamkan nilai-nilai ini, mengambil nilai-nilai kebijakan dari Gurindam 12 di dalam mewujudkan pendidikan yang baik. Kemudian keteladanan. Nah, ini keteladanan guru terutama. Jadi mendidik dengan hati dan mengutamakan pendekatan persuasif dan penuh kesabaran. Oleh karena itu, guru ini menjadi unsur yang penting dan utama, sehingga ke depannya nilai-nilai misalnya Gurindam 12 ini harusnya ada di dalam jiwa guru-guru kita. Bagaimana memperlakukan orang lain, siswa itu bukan hanya sebagai objek, tapi adalah merupakan mitra belajar di dalam membangun pendidikan Indonesia. Saya kira itu tiga hal yang bisa diimplementasikan dalam sekolah ramah anak tadi.
1: Nah, ini pada perkembangan zaman sekarang ini kan teknologi digital sudah semakin berkembang, itu kan adanya kecerdasan buatan, itu kan, dimana mungkin bagi ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa sebagian peran guru ini sudah bisa digantikan dengan AI, gitu kan. Nah, tetapi ada hal-hal yang tentunya tidak bisa digantikan oleh AI, kan, terkait keteladanan atau mungkin hal-hal lainnya. Itu bagaimana nih menurut bapak-bapak nih?
2: Oh, baik, saya nih, karena saya memang ahli di bidang AI nih.
1: Nah, ini dia.
2: Ya, serius. Yeah. Jadi memang kalau hanya sekedar mendapatkan ilmu pengetahuan, itu hal yang mudah saja. Saya membangun learning management system, itu udah semua bisa mendapatkan pemikiran tentang Raja Ali Haji itu. Ada 8 modul saya buat.
1: Iya.
2: Ya, dengan referensi, membaca, gitu kan, kemudian merefleksikan, itu dalam taksonomi Bloom itu ada tuh, C1 sampai C6, kemudian mendengarkan podcast, kemudian banyak hal, sampai ada nilainya, Pak, ya.
0: Siap.
2: Lulus, kemudian gratis, dapat sertifikat tentang pemahaman Raja Ali Haji. Ini saya mau integrasikan ke Universitas Maritim Raja Ali Haji, setiap mahasiswanya harus lulus di tentang pemikiran ini. Karena saya bilang Raja Ali Haji, Universitas Maritim Raja Ali Haji membawa nama Raja Ali Haji. Tapi tidak ada satupun muatan kurikulum yang mengangkat tentang pemikiran Raja Ali Haji. Saya kritik itu. Tapi tidak hanya segera mengkritik, saya menciptakan itu, Pak. Membuat itu. Learning Management System. Semua bisa belajar kapan saja. Di mana saja. Dan gratis. Kata kuncinya. Ya kan, tadi yang mau ditanyakan ya itu tadi, apakah kemudian AI ini bisa menggantikan posisinya? Tidak. Tapi guru yang menggunakan tools AI sebagai tools seperti Kang Dero ya, di Bandung sana, itu akan berbeda pemahamannya. Seperti saya juga, ya kan, saya menggunakan tools AI, saya menciptakan berbagai macam aplikasi yang berbasis pendidikan tentang SIMAK AI, Sistem Informasi Manajemen Akreditasi Sekolah Berbasis AI. Kemudian saya menciptakan lagi nanti namanya Islamic Montessori. Lagi dalam pengembangan. Montessori dari yang lain gitu kan, pemikiran barat, tapi saya integrasikan dengan pemikiran Islam, jadi Islamic Montessori. Nanti saya kembangkan aplikasinya, ya kan, orang bisa belajar. Itu pelatihannya mahal tuh Pak.
1: Pelatihannya mahal ya?
2: Oh, tapi saya kasih gratis.
1: Masya Allah.
2: Ya kan? Nah ini yang berbeda kita dengan pemikiran orang lain Pak.
1: Iya.
2: Kalau pemikiran orang lain itu harus melisensikan ini, ya kan? Mendaftarkan ini hak ciptanya, karya intelektualnya. Kalau saya tidak, silakan aja monggo, ya kan? Lah tapi kan pasti itu berbasis kepada saya. Dia bilang apa sedekah yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat. Ya kan? Biarin saja. Di era AI gini, Pak, mohon maaf, saya menciptakan satu aplikasi itu cuma 1 jam aja butuh.
1: Masya Allah.
2: Iya, kita hanya cuma merumuskan ini karena saya punya udah banyak codingnya gitu kan. Ya udah, tinggal nanti di coding lagi sama AI.
1: Iya.
2: Ya cuma butuh waktu 1 menit, 2 menit. Terus buat apa saya harus sampai menjual itu? Banyak yang mau beli. Sampai saya bilang ngapain dibeli? Pakai aja gratis, saya bilang.
0: Ilmu yang bermanfaat.
2: Tapi ya, nanti ada pelatihnya, narasumbernya. Iya kan? Nah, kalau memberikan pelatihannya, ya kan tool itu kan tools. Butuh pelatihan, mentoring dong. Nah, kalau mentoringnya kan pendidikan. Nah, itu saya bilang. Perbedaannya hari ini adalah guru yang tidak menggunakan AI dengan guru yang menggunakan AI. Baik. AI tidak akan pernah bisa menggantikan posisi itu, tapi mempertajam dia. Mempercepat dia gitu, seperti itu.
0: Ya, saya, mungkin saya tambahkan bahwa kreativitas itu tidak ada di AI, tapi pada manusia.
1: Pada manusia.
0: Kreatif,
1: ya?
0: Apa yang dia inginkan akan dibantu, tapi tidak akan mungkin terjadi satu produk atau satu teknologi tanpa skenario yang dibuat.
2: Nah, skenario-nya.
0: Jadi mereka merancang dulu. Punya keinginan apa, AI itu membantu, sifatnya tools tadi membantu. Sehingga kalau guru-guru kita ini kreatif, punya keinginan apa, nanti akan dibantu oleh AI. Sehingga tidak diharamkan AI itu digunakan untuk pembelajaran. Namun tetap proses kreatifnya ada pada guru dan itu pada siswa itu sendiri. Itu yang kita mau dorong. Karena tanpa itu tidak akan ada produk yang berkembang lebih baik. Saya kira itu.
1: Terkait proses kreatif ya yang tidak bisa digantikan dan tentunya juga menyangkut etika penggunaan ya.
0: Betul.
1: Ini juga penting ya menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab itu perlu kehadiran guru, perlu kehadiran pengajar untuk memberikan pengetahuan, wawasan dan juga teladan ya. Contoh gitu bagi siswa-siswa. Nah, kemudian untuk ini, apa namanya? Ketika kita mengingat masa lalu nih.
2: Ke masa lalu.
1: Di masa lalu, itu pendidikan, ini yang saya alami gitu kan. Ketika melihat guru, ada sebagian guru yang bagi saya itu menakutkan. Nah, ini terkait dengan pendidikan yang keras gitu kan. Di masa lalu. Tapi hal itu tidak... Kemudian tidak bisa lagi dilakukan di masa sekarang. Betul, ya. Apalagi dengan banyaknya media sosial dan kemudian juga paradigma masyarakat yang sudah berubah gitu. Nah, ini terkait pendidikan yang tegas itu sebetulnya apakah pendidikan yang keras atau memang yang lembut tetapi masuk gitu. Nah, itu bagaimana ini menurut Bapak?
2: Baik.
0: Baik, saya kira dalam hal ini ada beberapa hal yang memang harus dikompromikan.
1: Ya. Dikompromikan ya.
0: Karena memang tidak bisa kita lakukan hal yang dilakukan guru-guru kita di masa lalu pada saat ini. Karena banyak kasus yang muncul di satuan pendidikan. Banyak gurunya yang dituntut bahkan kena sanksi hukum. Dikarenakan mungkin orang tua tidak terima atas perlakuan guru. Dan ini sekarang media sosial itu menjadi, ya katakan bisa menjadi racun, bukan jadi racun ya, jadi bisa membentuk opini publik terhadap apa yang dilakukan guru. Nah, sehingga perlu ada semacam kompromi. Artinya begini, anak-anak sekarang ini generasi, apa kita sebut generasi
2: Gen
0: Z dan mungkin generasi
2: Alpha.
0: Alpha lagi tuh. Memang Kak, yang dikatakan generasi strawberry ya.
1: Strawberry ya.
0: Yang mana mereka ini generasi yang berbeda dengan generasi sebelumnya, di mana penghargaan atau penghormatan terhadap orang yang lebih usianya lebih tua, misalnya orang tua atau guru, ini sudah agak bergeser. Jadi yang mereka hal yang rasional, hal yang konkret, hal yang dia bisa mengerti, sehingga menurut saya pendekatannya adalah ya tadi salah satunya penggunaan AI itu membuat video-video atau membuat film-film yang bisa dikembangkan untuk bagaimana contoh ketika kita melakukan hal tertentu yang berlawanan dengan katakan norma akan menyebabkan apa kerusakan atau mendapatkan hukuman dari hal itu. Mungkin banyak kita lebih banyak memberikan cerita yang tetapi bukan cerita kalau anak sekarang tuh ditanyakan mungkin neraka, cerita neraka udah enggak setakut kami kita semua ini terhadap cerita neraka bagaimana orang itu dihukum atas dosa yang dilakukan. Tetapi kalau sekarang ini bagaimana perilaku yang buruk itu akan menyebabkan diri mereka mendapat kesulitan baik secara hukum maupun nanti secara mental mereka akan hadapi. Jadi memang lebih banyak kita bercerita dan berdiskusi sama mereka tentang sebab akibat dari tindakan buruk terhadap masa depan mereka atau kehidupan mereka di masa yang datang. Jadi lebih banyak seperti itu, tindakan persuasif tadi.
1: Persuasif ya, nah, lebih kompromi, betul. Karena memang generasi sekarang ini lebih dia itu untuk hal-hal yang sifatnya logis ya. Kalau kita kan saya ini dulu itu diajarkan kedisiplinan itu melalui kepatuhan lewat cerita-cerita yang menakutkan gitu kan. Kalau sekarang harus ada yang sifatnya kausalitas ya, ada sebab dan akibat itu yang menjadi penting kemudiannya. Baik, ini kembali kepada persoalan bullying, perundungan, kekerasan verbal yang sekarang ini juga tidak hanya terjadi pada siswa, tapi juga kepada guru. Nah, itu terjadi juga di suatu tempat gitu, Pak. Nah, ini terkait bullying. Ini dalam arti tindakan konkret yang seperti apa yang sebaiknya diterapkan di sekolah.
2: Baik. Pak Imam, ini berat ya memang bullying ini ya kan.
1: Iya.
0: Baik, baik. Jadi kalau saya punya pengalaman beberapa kawan saya di Jakarta yang baik kepala sekolah tuh staf ke siswaan dalam menangani bullying. Pertama bahwa bullying ini muncul tidak di dalam ruang nyata. Mereka ada di sudut-sudut sekolah, di tempat-tempat yang tidak bisa di apa detek dengan kamera
1: selain mereka tersembunyi
0: blank spot ya. Baik itu yang kemudian beberapa rekan saya melakukan ya semacam program intelijen sekolah. Jadi ada orang-orang yang memang ditanamkan untuk bisa melaporkan hal-hal yang terjadi di belakang sekolah atau di tempat-tempat gelap itu untuk menjadi referensi guru melakukan tindakan pencegahan. Nah, itu artinya ada semacam intelijen lah intelligent untuk mengamati ya. Itu. Salah satunya itu. Kedua, memperbanyak aktivitas positif. Misalnya banyaknya kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan dan biasanya ekstrakurikuler itu terbangun sebuah komunitas, rasa kesetiakawanan, rasa kebersamaan dan sehingga ini dapat saling melindungi. Jadi kalau misalnya komunitas seni, maka yang seniornya akan melindungi juniornya. Jadi kalau ada hal-hal yang mengganggu, mereka akan menjadi pelindung mereka, menjadi kakak lah, sehingga mereka akan menjaga adik-adiknya agar mereka bisa terus dapat belajar dan berkomunitas. Jadi banyak kan kegiatan yang ekstra. Kemudian ya lomba-lomba yang supaya mereka fokus mereka adalah bagaimana mereka berprestasi sehingga tidak ada sempat lagi mereka melakukan hal-hal yang negatif. Saya kira itu yang saya lihat pengalaman teman-teman saya di sekolah dalam menyikapi bullying ini.
1: Nah, terkait bullying ini dan juga mungkin perpecahan lainnya yang sifatnya adalah pertentangan. Ini kan kaitannya juga dengan perbedaan latar belakang, misalnya latar belakang sosial kah, ekonomi kan. Nah, ini Bagaimana seharusnya sekolah ini memperlakukan peserta didik yang memiliki kemampuan, karakter, dan juga latar belakang keluarga yang berbeda-beda dari setiap siswa, ini agar tetap merasa dihargai.
2: Baik. Kayaknya kira ini memang luar biasa pertanyaannya ya kan, teknis betul.
0: Baik.
2: Pengalaman Pak Iman ya. Banyak nih guru.
0: Ya baik. Jadi ada kawan saya sekarang dari beberapa di SMA Tanjung Pinang ini pernah jadi kepala SMA 3, 2, 1, sekarang kelima terakhir ini. Mau pensiun tahun ini. Jadi saya sering berdiskusi dengan beliau. Dia mengatakan bahwa untuk itu maka membangun, nah kalau dulu orang tua, persatuan orang tua dan murid ya,
2: PMG ya.
0: Jadi sebenarnya dengan adanya misalnya sebagian orang tua yang berkecukupan dan kemudian ada orang tua yang mungkin kategori miskin, maka ini ada semacam kontribusi. Jadi misalnya ada kegiatan yang harus ada biaya yang mungkin tidak bisa semua bisa apa membiayai, maka melalui komunitas orang tua ini saling saling membantu. Kemudian tadi bahwa setiap anak yang mengikuti kegiatan ekstra itu tidak dipungut biaya. Sekolah itu harus menyiapkan sarana prasarana pendukung yang memadai sehingga tidak tidak lagi dilihat dari dia punya latar belakang, tetapi prestasi dia di dalam kegiatan ekstra tadi itu yang nanti mendorong dia menjadi berprestasi. Jadi walaupun dari orang tidak berkecukupan, ketika dia punya prestasi maka akan dihargai dan dihormati, serta tentu teman-teman juga akan mensupport anak-anak itu karena ada tadi dibangun melalui komunitas ekstrakurikuler itu ada kebanggaan. Jadi kalau timnya nasional misalnya, maka seluruh komunitas itu menjadi menghormati, menghargai serta ya menjadi mendukung gitu. Apapun yang terjadi mereka akan mensupport. Inilah kemudian kebersamaan dan rasa senas penanggungan terbangun melalui komunitas ini. Itu saya kira yang bisa kita lakukan untuk membuat sekolah tadi terus bisa maju dan berkembang.
1: Baik. Nah, terkait budaya Melayu nih, tadi sudah disebutkan salah satunya adalah Gurindam 12 ya. Oh ya. Nah, selain Gurindam 12 nih, nilai-nilai lain mungkin yang bisa kita kuatkan lagi di generasi muda khususnya di sekolah-sekolah.
2: Ya, baik. Jadi memang Gurindam 12 itu kan karya dari Rejali Haji. Permasalahannya adalah orang kan nggak paham. Orang nggak ngerti, nggak tahu apakah Rejali Haji itu punya karya-karya lain. Ternyata banyak.
1: Banyak ya.
2: Karya-karya Rejali Haji itu. Dan fenomenal gitu, dan luar biasa gitu. Dan memang semua karya-karya Rejali Haji itu berbasiskan pada Al-Quran dan hadis. Dan ini memang jadi pertanyaan besar sebenarnya. Ada salah satu organisasi besar, ketua organisasi besar lembaga dakwah di Jakarta gitu. Itu seluruh santrinya tuh paham dengan Gurindam 12.
1: Di Jakarta?
2: Jakarta. Wow. Semua santrinya hafal Gurindam 12 dari pasal 1 sampai pasal 12. Dan semua pembelajarannya itu berbasiskan dengan Gurindam 12. Tapi ada gak di sini? Ketika dia datang ke Tanjung Pinang, berkali-kali dia datang ke Tanjung Pinang, khusus secara khusus, ya kecewa. Iya, hampir nggak ada yang hafal, baik gurunya, baik kepala sekolahnya, apalagi siswanya. Lah, gimana ini? Pusat peradaban nih, ya terus terang ya, ini pusat peradaban, sentral, epicentrum. Tapi ada nggak yang bisa dibanggakan hari ini? Enggak. Kemarin ketua MPR RI membacakan Gurindam 12. Oh, bangga kita tuh. Tapi cuma satu pasal aja. Ya kan? Udah mulai menggema ini. Gurindam 12, Gurindam 12, Gurindam 12 beberapa kali. AHY juga. Mulai. Beberapa mulai terus. Tapi ya itu tadi hanya sekedar membacakan. tapi belum memaknai, memahami, memaknai, mengimplementasikan. Ya itu kalau di Jakarta itu, itu luar biasa dia. Saya kaget itu, dia bilang pesantren kami ini, seluruh santri kami ini, ratusan orang ini paham betul dengan Gurindam 12. Jakarta nih.
1: Iya.
2: Dia ke Tanjung Pinang mau melihat, mendengar. Gak ketemu. Hanya kalau paling banter nulis pasal-pasalnya aja.
0: Ya, itu. Tidak di mana ya?
2: Tidak.
1: Padahal nah, karya, kan, karya itu lahir di sini.
2: Iya. Sebenarnya misalnya, kenapa orang Sunda itu lebih hebat misalnya? Karena, atau di Bali lebih hebat kebudayaannya. Kita tidak kalah nih, Melayu. Ya, kita misalnya 98% laut. Tapi kita tidak pernah melihat nelayan mancing. Atau bawa ikan. Menjala ikan. Ada? Nggak pernah. Tapi kalau di Bali itu semua, ya kan? Begitu ngaben, macet-macet lah. Iya kan? Ketika mau membakar mayat itu. Dan itu bisa terjadi 3-4 kali gitu. Dan pemerintahnya support. Siapa yang ngaben dikasih 100 juta. Ya pokoknya siapa yang ngaben mau kurang dari 100 juta, pokoknya 100 juta dikasih. Mau lebih tanggung sendiri. Ya kan? Kalau di sini, apa yang kita tanya ini susah ya kan? Ya, apa yang mau kita lihat ya? Padahal saya bilang sekali lagi, mohon maaf, ini epicentrum kebudayaan Melayu. Melayu itu bukan sebuah suku, tapi sebuah bangsa, sebuah peradaban. Tapi seberapa besar bangsa kita, orang kita, pemuda-pemuda kita bangga sama tamadun Melayu? Oh, nggak ada. Generasi muda kita ketika kita sebut Raja Ali Haji mungkin siapa? Hang Nadiem mungkin siapa? Hang Tua itu siapa? Mereka nggak tahu. Padahal lahir besar di Tanjung Pinang, di titik pusat peradaban, epicentrum kebudayaan Melayu. Ya, pusat ini, pusat peradaban.
1: Iya, betul-betul.
2: Tapi nggak ada yang bangga. Gurunya tidak mengajarkan. Oh, pemerintahnya mohon maaf lah. Ya kan? Seperti itu. Sila-sila.
1: Sila, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik, sehat, walafiat.
3: Assalamualaikum, Bang. Sehat, Bang.
1: Ya, selamat datang untuk Ustaz Zaini.
3: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Adi.
1: Iya. Terima kasih Ustadz sudah hadir, Ustadz. Kabarnya sehat?
3: Alhamdulillah. Insyaallah sehat walafiat selalu, Bang Adi.
1: Tadi kita sudah berbincang banyak dengan Pak Imam dan juga Pak Hos mengenai tema kita hari ini, yaitu nilai budaya Melayu dan kepemimpinan ya, menuju sekolah dan yang ramah dan berkualitas. Nah, kita belum sempat mendapat pandangan dari Ustadz Zain ini mengenai topik kita tersebut. Nah, kalau kita sebut istilah sekolah ramah dan berkualitas ini, nah sebenarnya sekolah ramah dan berkualitas ini seperti apa? Kemudian bagaimana kaitannya dengan nilai-nilai budaya Melayu dan kepemimpinan? Nah, gimana menurut Ustadz ini? Ustadz?
3: Baik, Bang Adi, terima kasih. Saya izin sapa terlebih dahulu
1: pendengar kita.
3: Baik, pendengar RRI dimanapun kita berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Bang Adi yang selalu menemani kita. Kemudian alhamdulillah bersama kita, alhamdulillah pakar-pakar pendidikan yang expert di bidangnya. Alhamdulillah ada Kanda Dr. Hos Sibarani. Kemudian ada Pak Imam Medi, MPD ya Pak ya. Kemudian beliau ini adalah tokoh-tokoh penggerak pendidikan di Provinsi Kepri. Kita alhamdulillah dalam kesempatan ini senang dapat sharing dengan beliau. Namun mohon maaf terlambat Bang Adi. Tadi ada sedikit disiapkan, ada berkas-berkas yang perlu kita siapkan untuk kunjungan silaturahim ke Kesbangpol Provinsi Kepri. Kemudian karena alhamdulillah saat ini ada Dr. Hos Sibarani, kanda kita. Kemudian ada Pak Imam. Ini orang-orang expert di bidang penggerak pendidikan. Jadi silakan lebih leluasa kan berdiskusi dengan Bang Adi. Masya Allah. Kemudian dengan tema yang sangat menarik pada hari ini, Bang Adi. Bagaimana nilai budaya Melayu dan jiwa kepemimpinan mempengaruhi terhadap menghadirkan sekolah yang ramah terhadap anak dan meningkatkan kualitas pendidikan yang baik. Terkait tema ini ada beberapa variabel, Bang Ade. Yang pertama adalah variabel nilai budaya Melayu dan kepemimpinan. Kita tahu nilai budaya Melayu ini mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita dalam kehidupan berkeluarga, kehidupan bermasyarakat, termasuk di lingkungan pendidikan. Nah, ketika budaya-budaya Melayu itu mampu dipahami dengan baik, diinternalisasi dengan baik, maka itu juga akan berpengaruh positif terhadap pendidikan. Apa warisan nilai budaya Melayu yang menarik untuk kita kembangkan? Dewasa ini kita punya karya fenomenal dan monumental, ya Bang ya, seperti salah satunya Gurindam 12 karya Raja Ali Haji. Di dalamnya ini mengandung nasihat-nasihat yang sangat komprehensif. Kalau kita coba kaji, itu mulai dari aspek keimanan, kemudian aspek sikap, sampai dengan aspek akhlak di dalam Gurindam 12 itu. Dan itu bisa diimplementasikan untuk seluruh aspek kehidupan kita, baik kehidupan keluarga, bermasyarakat, pendidikan, bahkan berbangsa dan bernegara. Bahkan terkait dengan kenegaraan pun ada juga di situ. Nah, salah satunya kalau dalam bait Gurindam 12 itu kan ketika ketika lalai, orang tua lalai dalam mendidik anak, maka dewasa orang tua akan capek. Kan ada kan unsur makna dalam Gurindam 12 seperti itu. Artinya apa? Ketika anak tidak dididik dengan baik sejak dini, sejak dewasa, sejak sedini mungkin, maka orang tuanya akan lelah di kemudian hari. Karena kenapa? Dia tidak memiliki penanaman karakter dan kemudian memiliki jiwa yang bisa untuk lebih maju lagi. Kemudian di dalam Gurindam 12 juga salah satunya ada nilai yang baik, yang maknanya itu adalah ketika anak dididik dengan baik, boleh dia naik ke atas balai. Nah, ini kan maknanya ketika anak itu terdidik dengan baik, maka dia akan bisa nanti mendapatkan posisi yang tentunya sesuai dengan harapan, sesuai dengan ekspektasi. Dia kemudian bisa berkiprah, bisa berperan, dan kemudian dia bisa membawa ke arah yang lebih baik masa depannya. Nah, oleh karenanya nilai-nilai budaya Melayu itu dapat kita terapkan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan. Kemudian nilai-nilai budaya Melayu ini selain Gurindam 12 ada yang cukup fenomenal itu Tunjuk Ajar Melayu.
1: Tunjuk Ajar Melayu.
3: Nah, itu karyanya Tenas Effendi, seorang tokoh budayawan. Nah, di dalamnya itu kan penuh banyak dengan nasihat. Nah, alhamdulillah di lembaga-lembaga pendidikan kita ini, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau, sebagian ada yang mencoba untuk mengelaborasi, menggali nilai-nilai yang ada di dalam Tunjuk Ajar Melayu, yang ada di dalam Gurindam 12, yang diharapkan bisa mempengaruhi jiwa, bisa mempengaruhi anak-anak didik kita. Kemudian yang kedua adalah nilai-nilai kepemimpinan. Nah, terkait dengan bagaimana kita mewujudkan sekolah yang ramah, kemudian juga sekolah yang berkualitas, itu ditentukan dengan nilai kepemimpinan juga. Termasuk nilai kepemimpinan di sini adalah pemimpin atau pimpinan yang menggerakkan sekolah itu. Iya kan, Bang ya? Nah, bagaimana kepala sekolah misalnya, termasuk guru di dalamnya, mereka secara sadar bahwa harus menjadi teladan yang baik kepada siswa. Nilai-nilai kepemimpinan itu adalah nilai-nilai keteladanan. Yang namanya pemimpin itu bukan posisi dia sebagai kepala sekolah, dia sebagai guru, dia memiliki jabatan kedudukan, tidak. Tapi yang paling penting adalah keteladanan, nilai-nilai keteladanan. Nah, nilai-nilai keteladanan itulah yang akan dilihat. Dari aspek psikologi pendidikan, disebutkan salah satu sifat peserta didik atau anak didik, sifat anak-anak itu adalah dia imitasi. Imitasi itu meniru, dia mencontoh. Maka dalam konteks pendidikan, bagaimana sikap kepala sekolah, guru, termasuk orang tua nih kita yang tentunya punya anak, dalam konteks kehidupan keluarga sebetulnya seorang ayah adalah kepala sekolah, ibu adalah guru, anak adalah peserta didik. Maka keteladanan juga penting untuk diberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari, apalagi dalam institusi sekolah. Maka dia perlu ada nilai-nilai kepemimpinan, dan nilai-nilai kepemimpinan bukan posisi, tetapi adalah nilai-nilai keteladanan yang perlu ditunjuk ajarkan kepada siswa kita. Jadi intinya Bang, terkait dengan tema kita ini, kalau kita ingin mendapatkan suasana sekolah yang ramah anak, ramah lingkungan, kemudian sekolah yang berkualitas, tidak selalu diukur dengan bangunan yang mewah, bangunan yang megah, bangunan yang kokoh, ya kan, Anda host? Tetapi juga adalah penggerak-penggerak di dalamnya yang menanamkan nilai-nilai keteladanan, dan nilai-nilai keteladanan itu dapat kita ambil dari Tunjuk Ajar Melayu, Gurindam 12, dan termasuk adalah nilai-nilai agama. Itulah yang perlu kita warnai dalam dalam suasana pendidikan kita. Misalnya kalau dalam nilai-nilai budaya Melayu, Melayu ini kan ada sebuah moto yang tidak dapat kita pisahkan. Adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Sesungguhnya pada sejatinya adat budaya Melayu ini bersendi akar dengan nilai-nilai agama Islam. Nah, kalau di dalam agama Islam itu ajaran yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik. Nah, termasuk nih seorang murid yang baik, seorang guru yang baik ketika dia pandai menjaga lisan dan tangannya. Lisannya bertutur kata yang baik, jujur bertutur, bijak bertindak. Dan tangan di sini maknanya tidak boleh ngusilin orang lain, nggak boleh ngezolimin orang lain. Apalagi nih sekarang kita menghadapi suasana bullying, ya kan? Yeah. Dan yeah, alhamdulillah sekolah-sekolah juga sudah makin sadar anti bullying. Maka dimulai dari penanaman nilai-nilai selain yang ada di dalam Tunjuk Ajar Melayu Gurindam 12, termasuk di dalamnya kita perlu ajarkan nilai-nilai agama, hadis, Quran, bagaimana bertutur kata yang baik. Nah, anak-anak kita perlu kita ajarkan. Dan ini adalah salah satu gerakan bersama kita anti-bullying. Kira-kira seperti itu,
1: Pak Hadi. Terima kasih, Ustadz. Adapun waktu sudah menunjukkan pukul 10 lewat. Jadi tak terasa memang sudah berada di penghujung Sembang Komunitas pagi hari ini ya. Banyak sekali perkara yang kita sembangkan, mulai dari nilai budaya Melayu, kemudian keteladanan guru, kepemimpinan, pentingnya komunikasi juga, dan sampai bagaimana kita bersama-sama membangun sekolah yang ramah dan juga berkualitas. Namun sebelum diakhiri nih, perlu juga adanya closing statement nih. Mungkin yang pendek aja.
2: Pak Imam.
1: Ya, sila.
0: Baik. Para pemirsa sekalian, tentu dari bincang-bincang kita, kita bisa tarik kesimpulan bahwa nilai budaya Melayu ini dapat menjadi solusi bangsa kita ini dalam menghadapi situasi yang makin carut-marut dunia ini, di mana ideologi kita Pancasila sebagai pengikat budaya Indonesia, tentu di dalamnya adalah nilai-nilai budaya Melayu adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan. Tentu dengan kita menanamkan dan kemudian mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, bisa menjadi solusi bangsa ini agar tetap bisa bertahan di masa yang datang terhadap berbagai gejolak dunia saat ini. Dan oleh karena itu kami berharap agar budaya Melayu ini bukan hanya sebagai sebuah kebudayaan, tetapi menjadi suatu peradaban yang dapat mengikat bangsa Indonesia agar bisa keluar dari kesulitan. Saya kira itu yang bisa saya simpulkan. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Ada tambahan lagi?
2: Cukup.
1: Ustaz?
3: Baik, sekali lagi terima kasih nih Bang Adi, Bang Host, kemudian Pak Imam yang alhamdulillah sharing. Ini kepakaran beliau ini mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semuanya, mudah-mudahan menjadi solusi untuk menghadirkan sekolah yang ramah, kemudian sekolah yang berkualitas. Pendidikan tidak selalu diukur melalui bangunan yang megah, tapi pendidikan dibangun di atas nilai-nilai budaya yang luhur, dan pendidikan yang berkualitas dibangun atas dasar keteladanan dan kesadaran kita bahwa pendidikan menjadi cara tercepat untuk meningkatkan harkat martabat bangsa kita. Apapun peran dan posisi kita, kita sama-sama turut mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan insya Allah, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dimudahkan berkontribusi dalam melahirkan generasi-generasi penerus yang berkualitas menuju Indonesia emas.
1: Amin.
3: Insya Allah.
1: Baik, terima kasih kepada Ustadz Zaini, kepada Pak Imam dan juga Pak Hos ya. Sudah pun hadir pada Sembang Komunitas pagi hari ini. Dari perbincangan pagi ini kita juga dapat memahami bahwa membangun sekolah yang ramah dan berkualitas ini bukan hanya soal gedung yang bagus, fasilitas yang lengkap, ataupun prestasi akademik semata ya. Lebih dari itu ada nilai, ada keteladanan, ada komunikasi, dan ada kepemimpinan yang harus dibangun bersama. Sebab pendidikan ini bukan hanya tentang membuat anak menjadi pintar, tetapi juga bagaimana membentuk manusia yang beradab, saling menghormati, dan mampu hidup bersama dalam keberagaman. Ya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Ustadz Muhammad Zaini, Bapak Imam Edi Prianto, dan juga Dr. Hos Ari Ramadan Sibarani yang telah berkenan meluangkan waktu untuk bersembang bersama kami pagi hari ini. Semoga apa yang telah kita perbincangkan menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki kualitas pendidikan, membangun lingkungan sekolah yang ramah, serta menjaga nilai-nilai budaya yang menjadi jati diri kita. Baik, saudara perempat, demikian Sembang Komunitas edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda selama 1 jam terakhir terutama, dan saya Adi Yohana pamit undur diri. Teruslah menjadi bagian daripada masyarakat yang peduli dengan pendidikan, budaya, dan masa depan generasi kita. Kita berjumpa kembali pada Sembang Komunitas edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari cultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
0: Tri Habib Habibi Mona.
2: Saya Parosi Aleka.
3: Suryana.
4: Adi Lingkepin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari. Dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Wisata Kepri itu tentang banyak hal, tak semata-mata laut dan pantai. Ada adat Melayu, kampung bersejarah, seni tradisi, dan kehidupan orang pulau yang masih dijaga. Jelajah Kepri, setiap hari dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Lawan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Saudara Perempat. Kembali mengudara bersama dengan Salwa Aulia di Segantang Lada Tengah Hari. Kali ini edisi Rabu 19 Agustus 2026. Menemani Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Gimana Saudara Perempat kabarnya di siang hari ini? Apakah dompet masih aman? Ya, setelah kemarin mungkin jajan banyak-banyak ya ketika perayaan HUT RI ataupun juga kesehatan juga masih aman ya, semoga Saudara Perempat dan pastinya di mana saja berada yang tengah beraktivitas ataupun juga tengah bersiap untuk masak siang ya, makan siang nanti untuk menikmati hidangan bersama dengan keluarga. Pastinya semangat untuk Anda di mana saja berada. Dan nanti kita akan ada pada acara Jelajah Kepulauan Riau, kemudian terlanjut pula pada acara Sembang UMKM. Akan nanti pula ada acara Future Budaya Belese Suara Budaya Nusantara dan juga di akhiri kembali dengan acara Belese. Dan juga pastinya Saudara Perempat, Masya Allah di bulan Agustus ini kita ditemankan selalu ya, dari awal hingga ke pertengahan bulan ini, cuaca yang hardang dan panas bedengkang. Ini bukan main lagi Saudara Perempat ya. Itu artinya kita harus ekstra jaga kesehatan supaya tidak terlalu ekstra makan yang dingin-dingin, kemudian keluar lagi menghadapi cuaca panas, karena nanti kita kena panas dalam, Saudara. Tubuh kita terlalu kaget sebab masih panas, tubuh kita ini habis kena matahari, tiba-tiba kita menikmati pula minuman es ataupun juga es krim. Jadi seloknya kita netralkan dulu suhu tubuh kita supaya bisa menerima asupan yang dingin-dingin ya. Yang penting bukan dingin kayak sifat doi. Dan pastinya di hari Rabu ini ternyata masih banyak sangat ya semarak kemerdekaan Saudara Perempat. Karena hingga hari ini saya tadi nampak dekat jalan tuh, mendengar lagi bahkan dekat sekolah-sekolah tuh masih banyak lagi yang tengah merayakan kemerdekaan RI dengan perlombaan ataupun juga dengan keseruan jalan sampai dan lain-lain. Jadi pun juga dekat sekolah dasar tuh guru-gurunya masih heboh dan juga anak muridnya masih semangat Saudara untuk menyemarakkan HUT RI ini ya, dengan beragam lomba-lomba yang pastinya hadir. Gimana nih Saudara Perempat di kampung Anda, apakah masih ada perayaan HUT RI ini dengan bentuk perlombaan atau memang sudah selesai di tanggal 17 kemarin saja nih? Karena tempat saya jujur dari awal Agustus tuh sampai nanti tanggal 29 Agustus itu masyarakatnya masih semangat untuk merayakan kemerdekaan dengan cara berbagai perlombaan, cerdas cermat, lomba-lomba tradisional dan juga perlombaan-perlombaan lainnya yang pastinya bisa menghibur masyarakat dan juga sama-sama mengisi kekosongan ya Saudara Perempat ya. Kita pun juga mengisi kekosongan siang hari ini dengan mendengarkan siaran Perempat Tanjung Pinang dan pastinya menghadirkan pilihan-pilihan lagu yang menarik di siang hari ini. Kayak lagu yang satu ini Saudara Perempat, Theme Song Wonderful Riau Island untuk Anda.

gasing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan. Dan gasing yang berputar lebih lama, dialah yang menjadi pemenang.

kamar mandi, buruan i keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 0896363243. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

Rompa FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perompak, Tanjung Pinang dikenal sebagai salah satu daerah yang memiliki kekayaan budaya Melayu yang kuat. Ada salah satu warisan sastra yang juga menjadi bagian penting dari identitas tersebut, ialah Gurindam 12 karya Raja Ali Haji, yang hingga kini terus dikenang dan juga dipelajari oleh masyarakat. Saudara, Gurindam 12 ini bukan hanya sekedar karya sastra berupa rangkaian kata-kata indah saja, tetapi juga mengandung berbagai nasihat tentang kehidupan, berupa nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, pendidikan, persahabatan, serta pentingnya menjaga perilaku menjadi pesan yang tetap relevan bagi masyarakat masa kini. Lantas kenapa dinamakan Gurindam 12, saudara? Sebab karya ini terdiri dari 12 pasal yang berisi nasihat dan juga petunjuk untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam Gurindam 12 sendiri ada berisi nasihat tentang ibadah, kewajiban raja, kewajiban anak terhadap orang tua, budi pekerti, hingga tata cara hidup bermasyarakat. Keberadaan Gurindam 12 sendiri pun juga memperkuat posisi Tanjung Pinang ternyata sebagai salah satu pusat kebudayaan Melayu. Hingga akhirnya, warisan ini menjadi pengingat perkembangan sebuah kota yang tak hanya dibangun melalui infrastruktur dan kemajuan ekonomi saja, tapi juga melalui pelestarian bahasa, sastra, sejarah, dan juga nilai-nilai budaya. Lantas di tengah perkembangan teknologi dan juga media sosial ini, apakah ada dampaknya untuk generasi muda, saudara? Tentu ada ya, tapi selalu beriringan dengan tantangan sekaligus juga peluang dalam melestarikan Gurindam 12, saudara. Karena pesan-pesan yang terkandung di dalamnya pun bisa pula diperkenalkan melalui berbagai platform digital dengan cara yang kreatif tentu saja, sehingga sastra Melayu tak hanya dikenal sebagai peninggalan masa lampau, tetapi juga menjadi bagian daripada kehidupan generasi sekarang.

0: Ini kalilah hidup kita ni, Wai. Dah kerja banting tulang macam apa pun, tetap je miskin. Ha, tengok tu, kawan SMA kita si Awang. Sedap betul hidup dia. Keturunan keluarga kaya raya, tak macam kita.
1: Eh, kau tak tahu eh?
0: Tahulah. Aku tengok terakhir postingan dia tu dekat story Instagram. Jalan-jalan, Wak. Dia ke Eropah. Sedap.
1: Bukan itu. Kau tak tahu kabar terbaru dari budak Awang tu eh?
0: Tak. Kenapa emangnya?
1: Dia kan dah jatuh miskin sekarang. Gara kecanduan judi tu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedada Perompet, inilah salah satu air terjun tertinggi yang ada di Kepulauan Riau dan menjadi tempat wisata di Kepulauan Riau yang sangat wajib untuk dikunjungi. Air terjun Jelutung ini lokasinya tepat di belakang punggung Gunung Dai dengan ketinggian hingga mencapai 36 meter. Yang cukup mengesankan ialah kolam di bawah air terjun yang sangat lebar dengan kedalaman hingga 20 meter. Untuk mengunjungi lokasi air terjun Jelutung ini memang membutuhkan waktu yang sangat lama. Menggunakan speedboat ke Desa Mentuda lalu dilanjutkan dengan berjalan kaki melewati hutan kurang lebih memakan waktu 6 jam. Kita beralih ke maklumat lain. Persatuan Mubalig Kabupaten Lingga PMKL mulai mengamatangkan agenda dakwah menyambut Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah melalui rapat di Masjid Jami Sultan Lingga. Ketua PMKL Kabupaten Lingga Muhammad Amin mengatakan para mubalig direncanakan turun secara serentak ke masjid dan surau di Kecamatan Lingga untuk mengatasi tausiah dan ceramah agama atas permintaan pengurus masjid. Menurutnya, peringatan Maulid Nabi tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga momentum untuk meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memperkuat nilai-nilai keislaman serta membangun kehidupan sosial dan kebersamaan yang lebih harmonis di tengah masyarakat. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Ihwal Semasa pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas, prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

Cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari. Dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz Perompet RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Sudah ada Perompet, perkembangan ekonomi digital di Indonesia terus menunjukkan tren positif seiring meningkatnya penggunaan internet dan juga teknologi dalam berbagai aktivitas masyarakat. Kondisi ini membuka peluang baru, saudara, bagi pelaku usaha untuk menjangkau pasar yang lebih luas lagi tanpa mesti bergantung pada toko fisik. Transformasi digital pun telah mendorong banyak sangat usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM memanfaatkan platform digital sebagai sarana pemasaran. Tentu melalui media sosial, marketplace, dan juga aplikasi pesan instan, para pelaku usaha bisa berinteraksi langsung loh dengan konsumen secara lebih cepat lagi dan efisien. Nah, kalau kita melihat daripada makna ekonomi digital, ini mengacu pada kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi informasi dan juga komunikasi sebagai pondasi utamanya, termasuk penggunaan aplikasi digital, platform daring, sistem pembayaran elektronik, hingga kecerdasan buatan, saudara. Nah, ternyata didukung pula dengan sistem pembayaran digital yang juga menjadi salah satu faktor yang mendukung pertumbuhan ekonomi digital, saudara. Dengan kemudahan bertransaksi secara non-tunai pun membuat proses jual-beli semakin praktis, aman, dan juga nyaman nih bagi penjual ataupun pembeli. Namun selain memperluas pasar, teknologi digital juga membantu para pelaku usaha memahami kebutuhan pelanggan melalui data dan juga analisis sederhana. Dengan informasi tersebut, bisa pula dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas produk, menyusun strategi pemasaran, serta memberikan layanan yang lebih baik kepada konsumen. Ya, meskipun punya banyak peluang ya, saudara, lagi dan lagi para pelaku usaha ini pun tetap menghadapi berbagai tantangan dalam era digital. Dengan persaingan yang semakin ketat, perubahan tren pasar yang cepat, serta pentingnya menjaga keamanan data yang menjadi hal yang mesti diperhatikan supaya bisnis kita tetap berkembang. Lalu dengan tantangan seperti ini, apakah kita diam saja, saudara? Tak mungkin, kan? Kita mesti hadapi dengan peningkatan literasi digital dan kemampuan beradaptasi menjadi kunci utama. Jadi PR-nya lagi adalah para pelaku usaha ini terus belajar memanfaatkan teknologi secara tepat yang nantinya bisa membuka peluang lebih besar lagi untuk bertahan dan juga berkembang di tengah perubahan zaman, saudara. Nanti kedepannya pun, ekonomi digital bisa diperkirakan akan terus menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dengan inovasi yang berkelanjutan, dukungan infrastruktur yang digital, serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan juga masyarakat, maka peluang bagi para pelaku usaha untuk berkembang pun akan semakin terbuka lebar.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Dima batang tagole disinan cindawan tumbuh.
0: Artinya, di mana batang tergeletak, di situ jamur tumbuh. Harta pusaka berupa sawah ladang dan gelar pusaka harus selalu dipertahankan dan jangan sampai jatuh ke tangan orang lain yang tidak sekaum.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Perompa FM Suara Budaya Kepulauan Riau, saudara perompat, Pemerintah Kota Tanjung Pinang melalui Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Disnaker Kopum terus berupaya mengembangkan usaha mikro kecil dan juga menengah. Salah satunya melalui kerjasama dengan pihak ketiga dalam membantu UMKM untuk terus bertahan dan juga berkembang. Dikatakan pula oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjung Pinang, Muhammad Yatim, kalaulah permodalan menjadi salah satu kendala yang ternyata banyak saudara dialami oleh UMKM yang memang terus menjadi momok masalah, ini pun mereka terhambat oleh modal tadi. Kalau dulunya pemerintah memang punya program untuk membantu pemodalan UMKM hingga bantuan peralatan yang memang dibutuhkan saudara, tapi saat ini pula Pemkot Tanjung Pinang memiliki keterbatasan anggaran untuk melakukan hal yang serupa, sehingga sebagai solusinya pihaknya pun memfasilitasi UMKM dengan pihak ketiga untuk bersama-sama mengembangkan UMKM yang ada di Kota Tanjung Pinang. Nah, pihaknya pun juga memfasilitasi bagi perusahaan swasta yang mau menyalurkan dana Corporate Social Responsibility atau CSR melalui pelatihan kepada UMKM. Kemudian pun juga memberikan bantuan permodalan ataupun juga peralatan yang dibutuhkan bagi UMKM. Nah, untuk saat ini jumlah pelaku di UMKM Kota Tanjung Pinang sekitar 15.003 UMKM yang terdiri dari berbagai sektor saudara. Yang paling dominan memang kuliner ya, sekitar 69.70%, dan ada sektor jasa 27 hingga 5%, dan ekonomi kreatif sekitar 2.7%.

0: Sedapnya ketam ni.
1: Yelah, kau tak keluar duit. Gratis kan? Aku yang bayar.
0: Cakap punya ketam, kau tahu ketam dahi kan?
1: Tahu.
0: Kalau ramin?
1: Ramin? Entah.
0: Ramin tu hiasan kepala pada bagian muka. Disebut juga dengan ketam dahi. Bentuk dia bervariasi. Bermakna menolak bala, mengangkat harkat dan martabat, membangkitkan tuah. Satu lagi ni, menambah cahaya muka.
1: Kalau kata pantun, kalau pengantin memakai ramin, kasihnya panjang jalin menjalin, serinya naik bagaikan cermin, tuah memancar bagaikan lilin.

mana rasanya? Sakit hati kena bully? Sama lah. Kawan-kawan berkebutuhan khusus pun juga merasakan hal yang sama. Nah tuh, macam orang-orang tuh kan bagus. Ngopi sama, duduk sama. Nak normal kah? Difabel kah? Kita sama. Sama-sama manusia yang butuh bahagia.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perompak, bagi traveler yang menyukai petualangan akan dimanjakan dengan destinasi wisata di Desa Resun yang berada di Kecamatan Lingga Utara. Inilah air terjun Mangkungkal yang berada di tengah hutan yang menyuguhkan keasrian hutan yang terkesan belum terjamah. Untuk mengunjungi tempat wisata di Kepulauan Riau ini, sedara harus berjalan kaki selama 30 menit. Setelah sampai lokasi, sedara akan takjub dengan indahnya air terjun Mangkungkal dengan tinggi 22 meter dan kolam yang lebarnya di bawahnya, serta bebatuan yang besar semakin menambah indahnya harmoni alam. Kita beralih ke maklumat lain. Sekolah Minggu Buddha Dharma Bakti di Desa Centeng, Kecamatan Lingga Utara menyemarakkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan menggelar berbagai perlombaan tradisional seperti balap kelereng, estafet cup, estafet balon, dan makan kerupuk. Penyelenggara Buddha Kementerian Agama Kabupaten Lingga Maya Purnawi mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga sarana menanamkan nilai kebersamaan, sportivitas, disiplin, kerjasama, serta sikap menghargai orang lain sejak dini sebagai bagian dari pembentukan karakter generasi muda. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Ihwal Semasa pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Muhammad Rasulullah, yakni salawat sempurna alaihi wa ala alihi.

Buatlah cinta padamu paling tercinta bagiku, dan buatlah cinta itu pedoman pada retomu. Dan biarlah rindu saya membelaku dari dosa, biarkan ku melihat cahaya wajahmu lewat asmara.

yang penuh kasih sayangmu. Lihatlah hamba rendahmu, jangan memutar wajahmu. Buatku ahli keriangan, yakni yang memang gembira, juga ahli kehormatan,

0: Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholat.
1: Sholat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan, baik di dunia maupun akhirat. Maka dari itu, mendirikan sholat bisa mendatangkan kenyamanan.

Perompat RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Engkau telah berfirman menyebutkan bahwa semua yang ada di langit, bumi, yang ada di antara keduanya, dan semua di bawah tanah adalah milik-Mu, berada dalam genggaman kekuasaan-Mu, dalam pengaturan-Mu. Semua tunduk pada kehendak dan keinginan serta hukum-Mu. Sungguh, Engkaulah yang menciptakan semuanya, yang memilikinya, dan yang menjadi Tuhannya. Tiada Tuhan selain Engkau, maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk beribadah kepada-Mu, berdoa, memohon, dan berharap kepada-Mu, dan cukuplah Engkau sebagai penolong kami dalam mencari solusi atas semua masalah kehidupan dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

main game terus.

0: jualnya dibawa oleh putra-putri dari anak-anak yang membuat otak-otak itu, orang tuanya. Mereka menjaja dari rumah ke rumah tu biasa, otak-otak tu dijaja ketika lepas solat zuhur sampai menjelang asar berakhir. Jadi itulah mungkin penganan apa makanan-makanan khas yang memang sudah tradisi bagi masyarakat Sungai Enam yang memang sudah sangat dikenal. Hari ini kita lihat memang perkembangannya cukup banyak, cukup memberikan warna dan berbagai macam sajian yang sudah kita lihat bersama bagi pusat-pusat kuliner yang ada di Kampung Sungai Enam Laut ini. Jadi otak-otak sudah sangat membooming lah, bukan saja di Sungai Enam tapi juga di seluruh Provinsi Pulau Riau, bahkan di Nusantara ini.
1: Ikan tenggiri dipilih karena dipercaya menjadi bahan dasar otak-otak di kampung ini.
2: Dia kan bahan bakunya kan ikan, pakai ikan tenggiri dicampur dengan ikan dela. Sudah tuh bumbu-bumbu dengan santan.

0: Nelayan kita merasa sangat terbantu dengan adanya pusat-pusat kuliner otak-otak yang memang istilahnya bahan dasar otak-otak ini kan adalah ikan. Yang kedua, sotong barangkali yang dipakai orang. Memang kalau kita lihat hari ini, nelayan itu yang selama ini nelayan-nelayan tradisional lah, mereka memang kita lihat ikan-ikan yang mereka dapatkan itu tak perlu dipasarkan jauh-jauh lagi. Ketika contoh macam ikan todak itu kan adalah bahan dasar otak-otak semula jadi yang memang sudah sangat dikenal. Boleh dibuat otak-otak yang sangat nikmat lah, boleh kata. Tapi ketika hari ini dicampur dengan ikan tenggiri, campur ikan dengan ikan delah, itu adalah bentuk apa, sajian-sajian yang memang ditambah lagi oleh masyarakat kita pencinta otak-otak. Jadi nelayan dengan adanya kuliner-kuliner otak-otak yang cukup banyak di Sungai Enam ini merasa terbantu untuk mereka memasarkan hasil tangkapan mereka, terutama ikan-ikan yang Datuk sebutkan tadi.
1: Perubahan kebutuhan hidup menghadirkan sajian baru berupa otak-otak tulang.
0: Iya, dia lebih banyak menyesuaikan karena hari ini mungkin barangkali kalau kita nak semata-mata pakai ikan saja memang tak bolehlah nak dijual secara ekonomi. Mungkin tak bisa banyak untung bagi pelaku otak-otak. Makanya dibuat sajian-sajian bagaimana ada kombinasi antara ikan yang sudah digunakan dagingnya saja, ada juga otak-otak tulang, ada campuran tulang dan lain sebagainya, ditambah lagi dengan sedikit kanji lah, dengan rempah-rempah kari dan kelapa lah yang sebagai gula neo yang kami sebutkan tadi.
2: Tapi ditengok, sayang ya, sisa dikerik ni mau dibuang kemana. Udah tu, ada juga sesekali orang yang nanya deh. Dari situ kita mulai bikin lagi. Mulai bikin lagi. Tapi kalau ibu yang megang dari 2000 ini, ibu udah rutin dari 2000 ini. Udah rutin ibu sampai saat ini.
1: Bagi Lurah C6, Alam Syah, otak-otak perlahan menjadi sumber pendapatan masyarakat setempat.
3: Alhamdulillah kalau peran dari otak-otak, alhamdulillah Mbak Salwa, kita satu terkait tenaga kerja. Jadi masyarakat yang mana kekurangan tenaga kerja dapat terbantulah dengan yang ada kampung otak-otak Sungai Enam. Ya mungkin dalam satu kios-kios yang ada itu lebih kurang untuk pembantu untuk pembakarnya memang warga kita Sungai Enam. Itulah sangat terbantu yang belum memiliki pekerjaan dengan adanya kampung otak-otak Sungai Enam ini dapat terbantu untuk perekonomian mereka.
1: Perlahan, kampung otak-otak menjadi bagian dari identitas di C6.
0: Kalau kita lihat hari ini, alhamdulillah Sungai Enam ini salah satu memang pusat tujuan lah bagi para wisatawan, terutama dari negeri jiran kita, Malaysia, Singapura. Mereka selalu sampai sini. Setiap hari-hari libur itu, Sabtu Minggu, mulai Jumaat, mereka kadang-kadang ada saja orang-orang dari Malaysia, dari Singapura yang sampai di Sungai Enam ini. Hanya semata-mata nak makan otak-otak aja.

0: Tetapi dengan yang berjalan waktu, awalnya weekend aja nih Mbak. Nah, jadi awalnya tuh, jadi sekarang ini menjelang siang ke atas itu tetap tidak boleh mobil lewat lurus, tetap dari bawah karena menyangkut terkait parkir. Jadi kalau takutnya bersamaan mobil itu yang nggak bisa. Jadi parkir arahkan dari bawah nih, mutar. Jadi pengunjung bisa melihat kampung sebelum mereka menikmati sajian otak-otak di kampung otak-otak.
1: Ibu Yana meyakini bahwa di balik setiap rasa ada cerita yang hidup dan dipertahankan.
2: Ya, kalau soal ikannya kita dapat sedikit, pasrah aja. Pasrah aja. Tapi so pasti pembeli nanya, kok jam segini udah tutup, kok jam segini sudah habis, ibu jawab aja. Ini ikannya lagi susah. Kita boleh dibilang orang-orang di pasar tuh, Dek, banyak yang tahu lah usaha kita nih dari 2000, Dek, tahun 2000. Di tahun 2000 ibu yang megang. Ibu SMA 96 terakhir. Dari SD ke SMA ibu lah kalau bahasa beken sekarang nih ngedar ke rumah-rumah. Lingkungan sini. SD itu ibu SMA sudah ibu enggak itu lagi. Tamat SMA langsung ibu megang ini. Ibu enggak maklum orang tua keadaan ibu enggak kuliah, makanya anak-anak ibu selesaikan. Dah dua orang tuh selesai, tinggal satu lagi. Iya, dari sini juga itu tadi kami yang kami cerita tuh. Ikannya musim tuh enggak pakai beli, Bu. Almarhum ayah punya kelong sendiri, dia nelayan. Kami memang orang tua laki kami nelayan, Bu. Besarkan kami nelayan. Dari hasil nelayan, terus terang tak ada hasil lain. Nelayan. Udah tuh punya perangkap ikan sendiri lagi, Bu. Punya yang samping-samping apa? Pantai deh ya. Itu pun tapi lahannya kami beli juga, Bu. Lahannya tuh kami beli. Sampai sekarang kami masih punya. Itunya kalau orang Melayu bilang pasang kelong.
1: Bagi seorang tokoh masyarakat seperti Datuk Mustafa Abbas, dari tangkapan yang datang, masyarakat pesisir belajar mengolah apa yang mereka miliki.
3: Rasanya kalau untuk makanan tradisional tetap menjadi prioritas, menjadi idola bagi masyarakat kita, khususnya Kampung Pengusinan Laut atau Kelurahan Sungai Enam dan Kecamatan Bintan Timur, bahkan Bintan. Kalau kita tengok makanan-makanan yang disajikan secara tradisional itu memang lebih mengundang selera dibandingkan dengan makanan-makanan hari ini yang kita adopsi dari dari daerah-daerah lain yang ada di Nusantara maupun di luar negeri.
2: Ini deh, ibu nih kan ikannya orang yang nyiang kan. Ibu hanya nih hanya meracik bumbu aja, bumbu. Ibu blender, yang giling pun mesin bukan tangan, mesin. Kalau tangan baut ini ibu nih dah lepas dek. Bukan sedikit loh dek. Itu sisa sudah dikerik itu ikannya kan, dikerik dagingnya kan, digiling memang tempat penggilingan ikan memang. Udah tuh kita blender bumbunya kayak serai, bawang putih, bawang merah, cabai rawit, cabai kering, kunyit, jahe. Kita blender jangan pakai air, blendernya pakai pati santan murni. Udah tuh kita taruh di wadah gini, memang khusus untuk ngadonnya, kita taruh ke mesin. Dia muter kayak mixer gitu, kayak mixer. Kita taruhlah gula sedikit, Ajinomoto sedikit, garam sesuai dengan rasa selera pembeli lah maksudnya. Itulah, nggak susah. Tapi malah yang susah agak yang tulang. Kalau yang tulang tuh kan ikannya sudah kita cincang tuh kan, kita taruh ke wadah, kita blender lah bumbu-bumbu tadi. Hanya perbedaannya bumbu ikan sama bumbu tulang. Kalau bumbu tulang, rempah-rempah tuh semua dipakai, kayak jintan, kapur laga, cengkehnya. Itu semua pakai kayu manis, semua pakai. Udah tuh pakai kelapa sangrai. Tahu kelapa sangrai? Kelapa gonseng tuh. Biasa yang lain-lainnya tetap Ajinomoto, garam, gula tetap. Itu aja perbedaannya.
1: Mempertahankan otak-otak berarti menjaga warisan budaya lokal agar tidak hilang di telan zaman.
3: Yang jelas kalau otak-otak ini tinggal nama saja berarti hilang salah satu kebudayaan orang Melayu. kebudayaan kuliner maksudnya di sini. Karena memang makanan tradisi ini melambangkan juga kekuatan suatu daerah, kekuatan suatu negeri. Kalau daerah itu ingin maju, biasanya dia harus memiliki salah satu makanan khas.
2: Kalau daerah sini ini memang dari awal, awal resep dari almarhum memang ada tulang lama ikan. Hanya perbedaan kemarin, Dek, ikannya ibu nggak pakai beli. Almarhum ayah nelayan. Ah, ngerti kan kamu? Ah, nelayan. Jadi, cerita sikit, Dek, ya. Dulu-dulu kan, Dek, ayah kerja sebagai nelayan. Ikan diambil sama toke ikan, harganya murah. Jadi sama almarhum mama tuh dengan ayah kayaknya ada kesepakatan lah. Macam mana ya mak, gini kita coba-coba bikin otak-otak bikin. Nyatanya alhamdulillah, kan ibaratnya aku mencarikan orang sini.
1: Dari tangan-tangan yang tak berhenti bekerja, tradisi ini tetap hidup. Agar yang kita makan hari ini tidak hilang esok nanti.

0: intermezzo.
1: Alamak, ayahku.
2: Ngapa?
1: Loh, dah kering.
2: Iyalah, kau biar. Scroll aja ke jengkol tu. Dah malam gini, tidur kita.
1: Nak masak mie aku tadi, lapar sangat. Macam mana nak tidur?
2: Suka-suka engkau lah.
3: Mina, cakap punya pasal mengantuk. Bila kira-kira ayah tu mengantuk? Cuba terka.
2: Apa lagi? Aku dah ngantuk. Suruh berfikir pula.
3: Alah, jawablah dulu. Baru mengantuk.
2: Air mana bisa mengantuk?
3: Bolehlah. Air mengantuk kalau
1: dah masaklah. Kau menguap.
0: Intermezzo.
4: Assalamualaikum, Cik Adik. Oi, Cik Adik.

0: sini.
1: Iya, Cik Abang.
0: Kukiran timbul pegangan cawan.
1: Ha-ha.
0: Pajang mari di dalam kedai. Ada bergaul sesama kawan. Membawa diri hendaklah pandai.
1: Betul tuh, Cik Abang. Kalau begitu, menyusun kata dengan sampiran. Termaktub isi berjuta makna. Usah mengata, jangan baperan.

mengikatkan kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanjak, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lengge atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lengge yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sederet Perumpaan Air Terjun Cilatif ini dulunya begitu indah dan untuk akses menuju lokasi juga sangat mudah. Meskipun tergolong cukup jauh dari desa terdekat, tetapi karena adanya pertambangan timah, akses jalan menuju ke sana menjadi terputus atau sedikit berat medannya. Akan tetapi masih saja wisatawan tetap mengunjungi tempat wisata di Kepulauan Riau ini. Hal ini karena pesona Air Terjun Cilatif sungguh menggoda dan sangat asri. Untuk lokasinya berada di wilayah Kecamatan Singke Barat. Kita beralih ke maklumat lain. Masyarakat Kota Tanjung Pinang diimbau meningkatkan kewaspadaan menyusul maraknya aksi pencurian besi dan kabel listrik yang menyasar fasilitas umum maupun rumah warga. Kasubdit Lidik Satreskrim Polresta Tanjung Pinang, Ibda Juara Limbong, mengatakan sepanjang 2026 pihaknya telah mengamankan dua kelompok pelaku pencurian besi dan kabel dengan pelaku dari kalangan remaja hingga dewasa. Masyarakat meninggalkan rumah diminta menitipkan pengawasan kepada tetangga atau keluarga, serta segera melaporkan aktivitas mencurigakan melalui nomor 110 atau Babinkam Timas setempat. Kepolisian juga terus melakukan patroli di sejumlah lokasi rawan kejahatan dan mengharapkan peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa pada Ihwal Semasa pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: memakai cincin dari Suasa, dibeli jauh di Pulau Penagi. Apa tanda kita berbangsa? Nilai-nilai budaya dijunjung.
1: Perompak FM Suara Budaya Kepulauan Riau, saudara perompak. Untuk berikutnya kita akan bergabung bersama dengan perompak RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara yang hari ini bersama dengan RRI Jambi dengan tajuk Teater Boneka Raksasa Angso Duo di perompak FM Suara Budaya Kepulauan Riau.
2: Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Kampung udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dari lantai 6 gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Abang Po bareng Ayem Ponopa Kalista yang cantik blaem-blaem se-Jakarta, Abang Po ye. Kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita ke Sumatera, Abang Po. Kita ke daerah Jambi. Di sana ada rekan saya Kak Lis Ayati ye. Ayem mau sapa dulu yang ada di Jambi. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Nova.
2: Selamat siang. Mpok Nova panggil sini.
3: Oh iya, Mpok Nova Jakarta ya.
2: Iya, kita mah Jakarta.
3: Jakarta ya, harus Mpok ya.
2: Iya. Nah kalau di sana siapa sapaan pendengar penyiarnya, Kak Lis?
3: Biasa sih banyak sih Pok ya, kadang kakak, kadang mbak, kalau saya mah dipanggil Ci aja.
2: Oh Ci aja.
3: Iya,
2: Ci Elis. Ci Elis ya, kalau gitu. Cuacanya gimana Jambi?
3: Jambi, 2 bulan terakhir panasnya pol.
2: Oh sama, iya, kayak Jakarta.
3: Iya.
2: Tapi gak ada yang aneh-aneh kan di Jambi ya, kayak pembakaran lahan, apa segala macem.
3: Itu mah banyak.
2: Aduh.
3: Jangan ditanya mas, setiap kabupaten mah ada.
2: Jangan dong. Iya. Udah cuacanya panas, ada pembakaran ini ya, pembakaran lahan.
3: Iya, karhut lah.
2: Pok. Iya.
3: Karhut lah. Gitu
2: ini ya. Kan dampaknya berbahaya ya.
3: Iya, sangat-sangat
2: berbahaya. Iya dah, mudah-mudahan aman dan terkendali Jambi ya, Kak Lis.
3: Insya Allah, insya Allah.
2: Hari ini menghadirkan dua narasumber kita, Pak Adi Santoso dan Kak Kalisa Juliandri Ningrum ya.
3: Iya, benar.
2: Mereka ini kayaknya belum tampak di sini, hadir di studio atau?
3: Ada sih sebenarnya, tapi sebentar lagi kayaknya.
2: Oh, belum datang?
3: Lagi di jalan.
2: Dua-duanya belum datang. Oh, Okay. Dua-duanya belum hadir ya. Yeah. Semoga secepatnya hadir nanti ya.
3: Kayaknya udah pada deket tuh.
2: Okay. Emang barengan datangnya berdua ini? Mahasiswa sama dosennya?
3: Iya.
2: Okay, gitu ya. Mahasiswa mahasiswa sama dosennya gitu ya.
3: Iya.
2: Yeah. Iya, nanti kita ngebahas tentang teater boneka raksasa Angso Duo.
3: Iya, benar.
2: Ini teater yang di dalamnya ada mereka berdua ini gitu ya. Iya enggak sih?
3: Kemungkinan.
2: Ya, tidak bisa dipastikan karena orangnya belum datang.
3: Kemungkinan kok ini ya.
2: Nanti kita bakal ngobrol berdua. Boleh nanti ke Jambi di teleponnya, nomor telepon yang bisa dihubungi berapa, Ci Elis?
3: Di 0811-6707-9920.
2: Untuk WhatsApp ada?
3: Iya, sama.
2: Sama itu. Ya. Boleh diulang lagi?
3: 0811-6707-9920.
2: Baik, kalau untuk Jakarta seperti biasa ya di 02135-04510 atau di 0812-1124-928 gitu ya. Silakan nanti yang mau gabung atau mungkin barangkali sebelum narasumber kita hadir boleh titip pertanyaan dulu sama kita gitu ya.
3: Iya. Nanti yang jelas bukan kita yang yang jawab.
2: Nah, ya, itu dia. Jadi nanti pas narasumbernya hadir langsung kita tanyakan gitu ya. Kita balik dah sesinya. Sesi pertanyaan kita hadirkan di awal atau di depan. Nanti biar enak narasumber kita menerangkan sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada dari pendengar. Di Jambi sudah ada Ci Elis?
3: Belum ya.
2: Kita coba lihat ke WhatsApp tadi dulu. Kayaknya ada deh yang WhatsApp. Sebentar, saya coba dulu. Masih ada nggak sih yang WhatsApp? Sepertinya tadi ada yang WhatsApp. Oke, di Jakarta sudah ada yang kerangkring-kerangkring. Saya angkat dulu ya. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kalimantan Timur hadir panas pol. Apa ini? Artinya temanya baru terbuka radio nih.
2: Aduh, kenapa radio dibuka-buka? Radio bukan dibuka, didengerin.
4: Didengerin benar itu.
2: Oh, didengerin benar. Ayo kira ya, kagak bener. Didengerin. Abang sapa dulu dah, Bang. Yang ada di Jambi ada Ci Elis di sana.
4: Ya, Ci Elis di Jambi. Apa ini temanya nih?
2: Ci Elis, tolong terangkan.
3: Oke, temanya di siang hari ini boneka raksasa Angso Duo.
2: Pernah lihat enggak boneka raksasa?
3: Iya.
4: Pernah enggak sih? Tapi di Jambi tuh.
2: Iya, di Jambi.
4: Oh, belum pernah lihat itu. Jakarta. Itu apa untuk
2: Jakarta ada juga boneka raksasanya ondel-ondel.
4: Iya, ondel-ondel. Nah, itu untuk artinya mengusir di pertanian kah atau memang ikonnya ada ini Jambi
2: atau hanya cerita legenda doang gitu ya?
4: Ya cerita legenda ya kayak Malin Kundang lah.
2: Iya benar. Kalau di Kalimantan ada nggak yang sejenis cerita kayak gitu?
4: Oh sekarang ini nggak ada kayaknya. Paling sekarang ada patung pesut aja itu yang ramai tuh. Pesut itu kan langka sudah.
2: Patung apa?
4: Pesut. Ikan pesut itu kayak lumba-lumba po.
2: Oh, ayo kirain kalau misalnya hidung kalau yang ke dalam apa namanya? Itu pesek ya? Pesek. Beda ya?
4: Wah, ini menghina aja nih mau hidung ayo pesek. Aduh,
2: Kagak. Ayo bareng. Kita ngobrol dari tadi tapi belum tahu siapa yang masuk ya, Ci Elis ya.
4: Iya dah. Kalau gitu ayo yang nyimak aja. Terima kasih dari Jambi.
2: Dari siapa dulu, Bang?
3: Iya, dari siapa?
4: Dari Bang Mamat.
2: Aduh, Bang Mamat.
4: Yang paling cocok.
2: Iya, mohon maaf.
4: Yang suaranya yang dirindukan. Yang dengar suaranya pasti berpahala itu, Po.
2: Amin. Tapi ayo kok makin lapar gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mamat, terima kasih. Ada Bang Mamat.
3: Tadi sih dari Jambi ada, terus ada hilang lagi. Ini kita coba aja ya, Po, ya.
2: Silakan, Celis, silakan.
3: Iya. Halo, selamat siang.
5: Ya, assalamualaikum.
3: Tabipun ya pun. Dari mana? Lampung nih kayaknya nih.
5: Betul, Celi.
3: Oh, ini Babang Tampan ya? Halo?
2: Hilang dah kayaknya.
3: Halo? Iya.
5: Edo, Cek.
3: Dengan siapa ini? Babang Tampan bukan?
5: Edo.
3: Oh, Edo. Oke, Edo. Iya, Do. Putus-putus, kabarnya sih baik aja nih.
2: Iya, suaranya terputus-putus, ya, Bang Edo. Bang Edo pasti temannya Ere gitu ya, abis Do Re gitu kan.
3: Mi juga temannya. Betul,
5: kok ini tahu adik itu?
2: Iya tahu, kan kita udah kenal lama.
5: Iya.
3: Apa tuh?
5: Pak Teater Boneka Raksasa Angso Duo ya?
2: Iya. Yeah.
5: Kenapa sih kok dinamakan Angso Duo? Asal-usul namanya itu dari mana gitu kok?
2: Oh gitu.
3: Okay, iya.
2: Asal-usul namanya dari mana? Iya.
5: Yang kedua itu, apa, itu boneka itu ini ya, apa, manusia ya dalamnya ya Pak?
3: Iya.
5: Kirain boneka digerak-gerakin gitu ya, bukan ya?
2: Oke, okay, ondel-ondel ya. Ada juga boneka ondel-ondel yang dalamnya orang.
5: Ini gambarnya boneka tapi dalamnya manusia gitu ya?
3: Iya.
5: Ya, itu aja lah pertanyaannya.
3: Apa? Yang kedua?
5: Yang kedua itu ya udah nanya aja.
2: Oh, tadi nanya boneka itu isinya manusia gitu doang. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun ya. Buat yang gabung di WhatsApp-nya Pro 4 Jakarta, kita cuma bisa chat-an lewat WhatsApp ya. Bang Gilang, kalau mau gabung di chat aja ya Bang, karena feeder WhatsApp kita dipakai untuk Zoom. Baik, kita informasikan lagi CLIS nomor telepon dari Jambi.
3: Oke, jadi bisa ke nomor telepon 0811-6707-9920. Ini kayaknya ada penelpon lagi nih, Po.
2: Silakan, CLIS.
3: Ya, boleh ya. Halo, selamat siang.
6: Halo, Assalamualaikum, CLIS.
3: Waalaikumsalam.
6: Yang cantik, yang belam-belam.
3: Yang belam-belam tuh bukannya Po Nova.
2: Bisa-bisanya memindahkan gitu ya. Saya sudah capek-capek mengambil gelar itu pakai bubur merah, bubur putih. Pindah-pindah aja nih sama orang.
3: Iya nih, ini Ayu ya.
6: Apa-apa sekali.
3: Iya, ini Ayu bukan?
2: Bukan, Ica bukan ini mah.
3: Oh, siapa ya?
2: Ica.
3: Ica di dinding ini.
2: Iya, Ica di dinding.
3: Iya, Ca, apa kabar?
6: Alhamdulillah baik, panas.
3: Iya, panas-panas juga di sini mah.
6: Halo, Sonova.
2: Halo, Ca.
6: Itu kalau telepon ke sini,
2: kenapa?
6: Itu kayak apa ya, kayak terpantul-pantul gitu ya, kalau nggak jelas, ya bukan telepon Ponopa.
2: Apa suaranya Ponopa ke Ica?
3: Mantul.
6: Itu kayak nggak bagus, kayak terpantul-pantul.
2: Suara siapa?
6: Saya.
2: Oh, suaranya Ica. Iya, Ponopa juga ngedengerin dari teleponnya Jambi kurang bagus kayaknya suaranya terdengar.
3: Oh, kurang bagus ya.
6: Kalau telepon ke Ponopa bagus, semuanya bagus. Kalau yang lain
2: kayak
6: begini deh.
2: Iya, okay. Mungkin bisa nanti diutak-atik lagi sama tim teknik yang ada di Bandung. Iya. Langsung aja dulu, Ca.
3: Pertanyaannya apa?
6: Aku nanya tadi kalau angso itu angso ya?
3: Angso ya. Angsa kalau Indonesia mah angsa.
2: Angsa itu yang lehernya panjang.
3: Yang putih, iya.
2: Yang putih angsa. Yang pernah gigitin Ica, pernah kagak digigitin angsa?
3: Disosor.
2: Iya.
3: Iya.
2: Ih, malah ketawa geli. Oh, berarti dia pernah punya pengalaman, Cialis.
3: Dengan angsa.
2: Iya.
6: Di sini pun enggak ada angsa.
2: Oh, enggak ada.
3: Bebek. Oh, bebek.
2: Beda itu mah bebek sama angsa.
6: Bebek.
2: Bebek mah entok, Ya kalau bebek lehernya pendek kayak itik, itik dah, iya.
6: Aku lesu. Nyimak aja deh.
2: Okay. Oh, nyimak aja. Oke. Okay. Gak ada pertanyaan nih?
6: Pertanyaannya untuk Pak Nova.
2: Untung Pak Nova? Apa coba?
6: Kalau dompet bisa ngomong.
2: Itu lagi. Udah berlalu, Cak. Oke okay, deh, Cak. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, kayaknya narasumber saya udah ada di studio nih.
2: Oke, okay. Narasumbernya sudah hadir di studio ya. Silakan CLIS, karena narasumbernya sudah hadir, sudah siapkah untuk dimintai keterangan? Dimintai.
3: Udah.
2: Sudah siap dimintai keterangan ya.
3: Udah.
2: Boleh kameranya di ke ininya dulu, ke narasumbernya dulu.
3: Oke, kameranya ke narasumbernya dulu.
2: Boleh kameranya ke narasumbernya dulu. Saya mau say hello dulu sama narasumber yang ada di Jambi ya.
3: Oke, silakan rekan teknik nih. Kameranya ke narasumbernya.
2: Di zoom dulu kameranya ke narasumbernya biar pendengar dan juga penonton ya. RRI Net bisa lihat langsung gitu ya, bahwasanya narasumbernya sudah hadir dari RRI Jambi.
3: Oke. Ya, gimana nih rekan kita?
2: Oh, enggak bisa. Enggak ya, belum ke itu ya.
3: Iya, kayaknya belum nih Ponopa.
2: Iya, kan nggak enak loh kalau ngobrol nggak ada wajahnya.
3: Benar.
2: Iya, tapi saya sapa dulu lah Pak Adi Santoso. Boleh. Selamat siang, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
2: Nah, suaranya gagap gempita loh, luar biasa. Emang orang seni drama Sendra Tasik ya Pak Adi ya?
7: Betul Ponova.
2: Oke. Pak Adi bisa lihat wajah cantik saya, tapi saya tidak bisa lihat wajah gantengnya Pak Adi. Wah, nggak adil ini namanya.
3: Belum kelihatan ya.
2: Belum kelihatan. Terus udah hadirkah di studio si cantik Kalisa Juliandra Ningrum?
8: Sudah.
2: Sudah. Juli ya. Apa Yuli?
8: Juliandri.
2: Oh, Juli. Oh, Juliandri ya, bukan Juliandra. Ya. Okay. Juliandra cowok ya. Oh iya iya, benar-benar. Oke okay, deh. Celis, langsung saja bersama narasumber kita ngobrol tentang teater boneka raksasa Angso Duo. Iya. 10 menit ya, barangkali untuk ngobrol dulu, nanti kita break sejenak di menit 45, kita kembali lagi untuk buka line telepon atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan sama pendengar kita ditanyakan lagi.
3: Okay,
2: silakan Celis.
3: Baik, terima kasih Ponopa dan pendengar Perumpat dimanapun Anda berada. Saat ini saya sudah bersama narasumber yang mana saya perkenalkan dulu, ada Bang Adi Santoso, saya panggil Bang Abang aja ya.
7: Siap.
3: Bang Adi Santoso, beliau adalah dosen program studi seni drama tari dan musik dari Universitas Jambi. Selamat siang nih Bang Adi.
7: Selamat siang.
3: Kayaknya udah dua kali ya.
7: Alhamdulillah.
3: Tapi baru ke Indonesia baru sekali kayaknya. Iya, kemarin ke Balaja Sumba ya. Baik, kemudian juga ada adik Kalisa Juliandri Ningrum.
8: Iya.
3: Tim produksi teater boneka raksasa Angso Duo ya.
8: Iya.
3: Mungkin salah satu pemainnya juga kali ya.
8: Kalau saya itu sebagai narator.
3: Oh, naratornya.
8: Yeah.
3: Oke. Okay. Kita mau ngobrol-ngobrol nih Bang Adi, Mbak Indri.
8: Boleh,
3: mengenai
8: boleh.
3: Teater Boneka Raksasa Angso Duo. Karena bagi sebagian masyarakat Jambi ya, terutama mungkin ini baru pertama kali ya. Mungkin baru pertama lihat kemarin mungkin ya, di pawai budaya kita kemarin ya. Nah, boleh dong cerita-cerita bagaimana nih sejarahnya, kenapa kok ada boneka raksasa? Karena saya dengar sih tingginya lumayan dari kita ya, di sampai 3 meter ya. Oke, silakan siapa nih yang cerita nih? Bang Adi? Bang Adi mungkin ya?
7: Iya, terima kasih. Silakan. Sebelumnya selamat siang para pendengar Pro 4 RRI di seluruh Indonesia. Sebelum mulai kita barangkali karena masih suasana HUT RI, tak lupa mengucapkan dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Teater Boneka Raksasa Angso Duo ini adalah suatu kegiatan kolaborasi dari lintas sektoral. Saya sendiri kebetulan dari pihak akademisi Universitas Jambi, dan ada saudari Indri dari pihak sanggar, kelompok masyarakat, penggiat seni, teater khususnya. Sehingga di sini kami coba untuk berkolaborasi membentuk suatu penciptaan karya teater boneka raksasa yang memang tingginya kalau dari orang kayu hitam dan Mayang Mangura itu 3 meter. Tokoh-tokohnya itu berkaitan dengan cerita rakyat Angso Duo. Jadi ada Angso Duonya. Angso Duonya sendiri itu tingginya 2 meter.
3: Si Angso Duonya sendiri?
7: Angso Duonya sendiri
3: tingginya 2 meter. Berarti 2 itu tingginya 2 meter lebih gitu?
7: Iya, 2 meter. Dan memang tadi kami sudah sempat mendengarkan ya, sebelumnya itu di sini memang ada manusia yang mengendalikan di dalam seperti itu.
3: Iya.
7: Jadi memang ini hasil kolaborasi dari lintas sektoral, kegiatan program pengabdian kepada masyarakat, skemanya dari program inovasi seni Nusantara tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktur Jenderal

0: bahasa memang besar-besar. Ada tokoh apa, ada karakter Raja Buaya Batanghari. Itu Raja Buaya Batanghari tingginya aja dari kaki ke badan atas itu 1,8 meter.
1: Dari kaki sampai ke moncongnya mungkin.
0: Bukan.
1: Ya?
0: Apa? Kalau dari moncongnya ke ekornya itu sekitar 7-8 meter.
1: Iya, berarti kalau dia berdiri begini ya, tingginya ya.
0: Tingginya itu 1,8.
1: Berarti hampir sama tinggi kita dong.
0: Lebih malah, saya aja kelep di situ.
1: Iya.
0: Ada juga ular bide.
1: Ular bide.
0: Ular bide kan dekat sekali ya dengan cerita rakyat Jambi. Itu ular bide itu dia tingginya 2 meter lebih, 2,5 meter.
1: 2,5 meter.
0: Panjangnya 9 meter.
1: Panjang, lebih panjang lagi dari buayanya yang tadi ya.
0: Ada lagi bulus labi-labi. Labi-labi itu tentang kebijaksanaan. Labi-labi sendiri lebarnya itu, lebarnya tubuhnya aja sampai dengan 2 meter setengah sampai 3 meter.
1: Wah, penuh dong aspal kalau dia pawai.
0: Pawai sangat seru sekali.
1: Iya.
0: Itu, dan kemarin kita kebetulan dapat apresiasi untuk mengikuti pawai pembangunan dari pemerintah, daerah Provinsi Jambi. Dan di situ berjejer orang kan menyaksikan dan bisa langsung merasakan dari yang selama ini sifatnya naratif, cerita, dan ini dihidupkan angsul duonya. Jadi anak-anak, ibu-ibu itu senang sekali, dia bisa menyentuh, bisa meraba, bisa langsung memegang itu kepalanya walaupun terbuat dari spon Eva ya, gabus ya. Tapi pada akhirnya Iya, ini cerita rakyatnya hidup dan mereka senang sekali ada interaksi gitu.
1: Jadi sebenarnya berangkat dari yang Bang Adi ceritakan, maka diciptakanlah teater ini gitu ya. Itu proses pembuatannya gimana Bang Adi? Kan gede-gede semua tuh.
0: Itu dia, barangkali bisa dijelaskan.
1: Iya, mungkin Indri. Mbak Indri ya. Mbak Indri ini sebagai apa, narasinya juga ya, naratornya.
2: Sebagai narator dan juga
1: tim produksinya juga gitu. Nah, ini kan ukurannya besar-besar nih, raksasa nih. Emang satu boneka itu berapa lama mengerjakannya gitu?
2: Nah, untuk pengerjaan tiap bonekanya itu sebenarnya enggak ngerjain satu-satu, tapi berbarengan sekaligus.
1: Berbarengan?
2: Iya. Kita sebagai tim produksi itu ada membagi-bagi job setiap orang gitu. Misalkan saya itu kerjaannya mengurus boneka dari Angsa Duo gitu. Berarti saya dan teman-teman saya yang mengurus boneka Angsa Duo
1: mulai dari bikin sampai selesai.
2: Iya. Dan juga kalau misalkan ada dari tim boneka lain nih, misal lagi bikin ular bide, dan dia ada kesulitan tuh. Nah, kami bisa biasanya juga kami saling membantu, jadi saling membantu dan saling.
1: Jadi dari satu produksi kayak Angso 2-nya sendiri itu berapa lama tuh Mbak Indri? Kan tingginya sampai 2 meter setengah ya?
2: Untuk berapa lamanya itu ya, kami kalau dari tim produksi itu sudah memulai proses pembuatan artistiknya itu selama kurang lebih 2 bulan.
1: Jadi sudah ada perencanaan dulu ya 2 bulan sebelumnya.
2: Cara kami membuat bonekanya itu sendiri enggak langsung, kami tahu ini harus 3D langsung begini-begini set selesai.
1: Enggak gitu.
2: Jadi pertama-tama kami tuh harus mengetahui gitu loh dari tim produksi itu bentuknya gimana, strukturnya gimana, lengkungannya seperti apa. Setelah itu nanti kami akan rencanakan dengan membuat form Eva 2D-nya dulu. Jadi setelah bentuk 2 dimensinya dibikin dan selesai dibuat itu, barulah kami pasang-pasang lagi penyangganya, lalu tempat untuk dalangnya berdiri. Nah itu kami akhirnya setelah kami selesaikan akan menjadi bentuk rangka 3D.
1: Gitu ya. Jadi berproses sebenarnya ya. Dan harus detail kayaknya ya. Karena kalau misalnya nggak detail, ntar yang main di dalam salah injak ya. Nah kan tingginya tinggi nih, bisa sampai 3 meteran. Nah mungkin pemainnya kan mungkin tingginya nggak sampai 3 meteran nih ya, Bang Adi ya. Nah ini gimana nih biar si pemain bisa sama tinggi dengan ya boneka yang digunakan yang bagai dia.
2: Jadi kalau untuk yang tingginya 3 meter itu tuh ada yang namanya boneka orang kayu hitam dan putri Maya Mangurai. Nah jadi itu karena dia tingginya 3 meter ya, dan dia tuh harus menggunakan alat bantu, yang dimana alat bantunya itu enggrang. Yang enggrangnya itu kami dari tim produksi itu membikin sendiri. Nah jadi itu juga membutuhkan latihan, membutuhkan mental juga, dan juga keseimbangan yang pastinya itu sulit juga untuk dilatihnya gitu. Nah jadi orangnya itu gak perlu sampai tingginya 3 meter gitu kan. Karena kalau tingginya 3 meter kan gak bakal sanggup gitu ya. Tapi untuk yang boneka-boneka lain seperti yang Angso Duo itu kan tingginya kan sekitar 2 meter atau 3 meter gitu kan. Jadi nanti ada tempat yang disediakan

0: khusus untuk dalang bonekanya itu. Jadi mereka itu nanti masuk dari bawah, kemudian mereka akan membawa boneka yang mereka kendalikan itu. Nah, jadi mereka berdiri di situ dan itu masih kelihatan.
1: Masih kelihatan.
0: Iya, masih kelihatan. Ada juga yang udah kelelep sampai kepala juga gitu.
1: Oh, gitu ada. Iya. Oh, jadi bukan berarti selama pawai kemarin ini ya, Bang Adi ya, mereka itu tetap di atas egrang itu? Atau ada pas istirahatnya udah turun dulu gitu?
2: Iya, ada,
1: gitu
2: ya. Ada istirahatnya memang ada karena ceritanya sesuai dengan scene-nya, maksudnya dengan adegannya.
1: Iya.
2: Ketika pas adegannya orang kayu hitam dan Mayang Mangurai, baru kemudian dia
1: masuk ke dalam. Itu.
2: Selebihnya dibagi-bagi hampir 25 dari anggota Sanggar Teater Tour ini
1: turun semua,
2: terlibat semuanya untuk membuat. Tadi yang sampaikan itu bagi-bagi kelompok gitu, membuatnya.
1: Betul. Terus untuk menjaganya pas misalnya tampil ini dijagain nggak tuh boneka?
0: Untuk penampilan dari Bus Faragem itu,
1: iya, kemarin, itu
0: ya,
1: kan?
0: Kami kan dari tim produksi dari Boneka Raksasa itu ada penampilan Bus Faragem Negeriku di Taman Budaya.
1: Taman Budaya ya.
0: Nah itu kami menampilkan itu tuh dua hari, dua malam, di tanggal 31 Juli dan di tanggal 1 Agustus. Nah, sisanya itu kami dijaganya itu gimana ya? Jadi kan secara keseluruhan boneka itu kan dibentuknya ada yang dari lem tembak gitu.
1: Oh, okay.
0: Nah, jadi
1: kuat kali ya lem tembak.
0: Iya, jadi kan kalau di Taman Budaya Jambi itu kan mungkin cuacanya panas gitu kan, dan juga tidak ada yang kanopi untuk menutupkan secara khusus dan keseluruhan. Jadi setiap hari itu setelah kami menampil itu ada bagi-bagi sesi gitu untuk yang menjaga boneka di Taman Budaya Jambi itu.
1: Oh gitu.
0: Jadi kadang setelah kami datang dan melihat itu kadang ada lemnya yang meleleh
1: gitu ya, karena
0: kan lem tembak kan nggak bisa kena panas gitu ya kan. Dan juga ada juga yang beberapa strukturnya lepas, tapi kemudian bisa kami perbaiki di tempat.
1: Ya, gitu ya. Jadi apa ya? Kayak ini kan baru pertama mungkin ya di kota di Jambi lah ya, Bang Adi ya. Karena kan selama ini ada mungkin juga masyarakat tidak tahu yang mana Putri Pinang Masa, yang Angso Dua nya seperti apa gitu kan. Dan berarti kalau Angso Dua tuh yang dia memang berdua begitu ya?
2: Memang karakternya Angso satu-satu.
1: Terus yang dari Ular Bide tadi juga karakter ya, dari satu legenda cerita negeri kita ya, seperti itu. Nah sebenarnya tantangan dari para penggerak boneka ini apa sih? Ada nggak sih misal aku takut jatuh nih nanti kalau ketinggian seperti itu, karena kan tinggi kan, pakai egrang lagi kan gitu, gimana? Ada nggak sih yang ngeluh begitu?
0: Pastinya ada sih.
1: Ada.
0: Terutama tuh yang main di boneka orang kaya hitam dan Mayang Mangurai itu kan karena tingginya masif gitu ya, 3 meter, dan pasti yang ditakutkan para dalang khususnya boneka orang kaya hitam sama Mayang Mangurai itu pastinya takut jatuh pasti, karena kan dia tinggi dan juga jalanan di Taman Budaya Jambi itu pastinya nggak selalu lurus gitu. Jadi walaupun sudah latihan berbulan-bulan atau bahkan lama gitu ya, tapi pastinya ada ketakutan sendiri gitu. Kayak, aduh bisa nggak ya ini pasti. Dan juga kalau dari boneka-boneka yang lain atau aktornya dari kami itu di acara Pusparagem Negeriku itu tuh kami juga menampilkan bukan cuma bonekanya aja tapi aktor yang benar-benar aktor. Nah aktornya itu terdiri dari orang kaya hitamnya sama putri Mayang Mangurainya, dan itu memang aktornya manusia. Dan aktornya itu berdiri di atas perahu. Nah, jadi kami juga membuat bukan hanya boneka, tetapi juga kami membuat
1: aktornya itu ditampilkan gitu ya.
0: Dan aktornya itu berada di atas perahu. Kami membuat perahu yang dimana perahunya itu juga ada rodanya sebenarnya, tapi ditutupin rodanya. Dan itu mungkin aktornya juga pasti ada rasa cemas gitu. Bagaimana kalau misalkan mereka kesandung atau mungkin jatuh. Cuman alhamdulillah tidak ada kendala sama sekali
1: sampai sekarang. Sebenarnya udah berapa lama sih Bang Adi adanya Teater Boneka Raksasa Angso Dua ini?
2: Dua bulan ini, Bu.
1: Oh, baru dua bulan.
2: Iya, dua bulan ini. Memang ide awalnya itu dia bagaimana kita menghidupkan tubuh baru pada cerita-cerita rakyat. baik Jambi ataupun Indonesia kan kaya tuh akan cerita rakyat, legenda, banyak dongeng sih, banyak, apalagi Jambi nggak miskin sama sekali. Dan hanya di Jambi lah ini dia tuh Angso II itu memang punya kedudukan yang istimewa karena terbentuknya daripada apa negeri Jambi itu dari Angso II. Sehingga idenya bagaimana ya kita coba untuk mengkreasikan, transformasikan cerita rakyat Angso II ini dia. Ada ilustrasi sudah ada, lukis sudah ada. Barangkali cosplay juga barangkali sudah ada. Oh, ini coba kita bentuk baru teater boneka raksasa. Kalau di Jakarta barangkali ada ondel-ondel seperti itu dia tuh. Tapi di sini base-nya adalah si Angso II. Sehingga ketika Angso II ini hadir, tadi Ibu barangkali itu bagaimana ketika tampil? Nah, itu orang pada ngerubunin semua jadi kayak apa?
1: Iya, gimana tuh ya? Kemarin ya, boleh dikatakan kemarin kan?
2: Iya,
1: kan? mungkin kebingungan nih dat yang di dalam boneka kali ya, mau melangkah mau gimana, kiri kanannya rame orang gitu ya.
2: Hampir ruang geraknya, jadi kami kebetulan kan ketika ada pemain yang tidak membawa boneka, dia coba untuk, mohon maaf gitu, dia untuk memberikan pengamanan sedikit kepada penonton, takut nanti terkendala, terkena gitu. Jadi memang semuanya itu hampir mendekati ruang pertunjukan. Dan kami pun tidak nyangka akan dapat
1: seperti itu tanggapan dari masyarakat ya. antusias. Terus apa namanya pertunjukannya itu musiknya musik masuk semua daerah ya atau daerah kita aja?
2: Jambi.
1: Nah waktu tampil di depan gubernur kemarin kita nampilin apa nih Bang Adi?
2: Yang waktu pawai.
1: Iya.
2: Waktu pawai kita menghadirkan Angso II-nya saja.
1: Oh, yang lain nggak ada?
2: Nggak ada.
1: Hanya Angso II. Padahal sebenarnya mungkin orang pengen lihat ular bide itu kali ya, sama buayanya.
2: Tapi kita bisa bayangkan karena pawai itu kan banyak sekali, pawai budayanya banyak sekali gitu. Tapi dari kemarin kami bisa melihat, wah luar biasa antusiasme dari masyarakat itu untuk sesuatu hal yang baru. Apalagi berangkat daripada budaya, sehingga melihat itu Angso II, itu Angso II, itu Angso II. Yang biasanya mohon maaf, Angso II-nya itu kan patung gitu ya, patung-patung. Dan ini kemudian bisa mereka sentuh, bisa berinteraksi, dan memang bentuknya Angso II,
1: Angso II asli. Nah bahannya sendiri apa tuh? Tadi lupa nanya.
2: Material utamanya spon eva atau busa ati.
1: Oh gitu.
2: Sehingga semua teman-teman dari teater tour ini bisa membuatnya. Jadi konstruksinya itu pada bisa membuatnya. Tadi Indri bilang dengan lem tembak, dipotong, itu kemudian dirangkai, dan itu memastikan bahwa pada akhirnya semua tim daripada teater tour itu dia itu bisa memang, dan ini memang menjadi karya bersama, bukan karya sebeliteral, semuanya ada peran serta dalam pembuatan teater boneka raksasa.
1: Nah, untuk anggotanya sendiri itu direkrut dari mana tuh Bang Adi?
2: Indri.
1: Mungkin ada Indri kali ya.
0: Untuk rekrutmennya itu setelah ada pementasan itu langsung direkrut dengan kakak-kakak yang ada di komunitas teater tour itu. Jadi direkrutnya itu berbagai kalangan dari kuliahan dan juga ada juga anak SMA atau sekolahan, ada dari SMA, SMK, MAN gitu. Nah jadi disitulah jadi anggota-anggotanya juga bercampur, ada yang kakak-kakak, ada yang abang-abang, dan saya sendiri itu sebenarnya masih SMA. Dan juga akhirnya karena ada banyak golongan-golongan itu, ada dari kuliah, ada juga yang dari sekolah. Jadi jadwal-jadwalnya juga untuk menyesuaikan untuk latihannya itu biasanya juga gak selalu lancar. Ada pastinya hambatan-hambatan yang ada gitu saat kita mau melaksanakan jadwal latihan.
1: Iya. Dan sejauh ini 2 bulan terakhir reaksi atau tanggapan dari anak-anak muda sekarang khususnya yang Kota Jambi ini gimana nih Bang Adi? Responsifkah atau gimana tuh? Ah, udahlah begitu aja gitu.
2: Malah yang tidak disangka itu dari ibu-ibu.
1: Dari ibu-ibu.
2: Ibu-ibu karena ketika ya, pawai atau pagelaran kemarin ibu-ibu dengan anak, nah anak-anaknya yang mau foto, yang mau pegang, yang mau main di situ ibu.
1: Itu hanya dari Angso II ya, belum lagi misalnya nanti hadir semua nih ya bonekanya seperti itu ya. Pasti antusiasnya anak-anak pasti ingin luar biasa mungkin seperti itu ya. Nah kemarin kan memperkenalkan itu. Nah untuk selanjutnya bagaimana nih dari teater sendiri untuk memperkenalkan lebih luas boneka raksasa Angso II ini? Apakah akan terus adakan acara atau seperti apa nih?
0: Jadi kalau misalkan cara pengembangannya berarti ya.
1: Nah, itu biar kami, dikenal gitu
0: ya. Iya, untuk memperkenalkan lebih banyak lagi ya ke masyarakat. Nah, itu pastinya kami akan mengembangkan dari kaminya dulu. Itu persiapan dari tim produksinya itu bagaimana, atau misalkan adakah kendala terkait boneka-bonekanya gitu. Misalkan mereka kesulitan membawanya gitu. Dan kalau sudah clear masalah itu, mungkin kami akan coba untuk memperkenalkan ke masyarakat itu dengan menementaskan pementasan boneka raksasa Angsa Duo ini ke acara-acara yang mungkin besar gitu, atau gak sekedar besar, mungkin bisa acara sekolah juga gak apa-apa gitu.
1: Oh, gitu.
0: Karena tujuan dari boneka raksasa Angsa Duo ini untuk memperkenalkan, untuk mengenalkan gitu ke generasi-generasi baru, bahkan generasi-generasi yang tua juga, supaya gimana caranya Angsa Duo ini dan cerita-cerita rakyat lainnya, Rangkaio Hitam, Mayang Mangurai, dan juga Ular Bide, Tanpa Malenggang, itu semua tuh akan dikenal dan diingat tuh melalui visualnya juga gitu. Jadi bukan sekedar mengingatnya dengan oh cerita itu tuh ceritanya kan narasi-narasi gitu-gitu aja gitu. Nah, kami tuh ingin memperkenalkan secara luas bahwasannya ada juga loh metode untuk memperkenalkan, menurunkan cerita rakyat itu dengan cara visual atau cara yang baru.
1: Dengan gitu. Cara yang baru. Jadi dengan yang baru-baru pasti masyarakat juga kepingin tahu juga nih ya, yang baru itu seperti apa gitu ya. Dan ternyata kemarin udah ditunjukkan gitu ya. Namun sayangnya semua boneka nggak turun kemarin ya Bang Adi ya. Kalau misalnya kemarin turun semua, mungkin nggak selesai sampai jam 12 deh. Saking panjangnya ya. Iya. Terus tantangan untuk melestarikan kesenian seperti ini ada nggak tantangannya ke depannya bakalan? Pasti ada kayaknya ya.
2: Tantangannya pasti karena ukurannya Ibu, baik lagi ukurannya memang karena sesuai dengan namanya kata boneka raksasa besar-besar. Tapi pada akhirnya memang pertunjukan ini khusus pertunjukan ruang publik, di ruang terbuka, seperti jalanan kemarin pawai, termasuk juga di Pusparagam kan di luar seperti itu. Nah, setelah pentas itulah kemudian antusiasme masyarakat ingin berfoto, bahkan mau ada juga, saya mau dong jadi dalangnya masuk gitu, ke dalam
1: masuk
2: nyobain. Lumayan ya. pada akhirnya sebetulnya proses kreatif itu tidak ada yang instan. Jadi pada akhirnya menyadari.
1: Kalau misalnya mereka sudah tahu, pasti mereka akan ikut bergabung gitu ya. Iya, karena kan asik gitu ya. Apalagi mungkin yang di dalam harus punya nyali juga nih, harus berada di kondisi yang agak tinggi gitu kan, harus naik egrang gitu ya. Kalau nggak pintar-pintar main egrang mungkin nggak bisa ya. Bakalan jatuh seperti itu. Nah, selain menampilkan seperti yang kemarin udah di media sosial, apakah juga dipromosikan atau di ini?
0: Ada. Jadi kami dari teater boneka raksasa ini punya Instagram.
1: Oh, punya. Iya, apa punya tuh Instagram. IG-nya?
0: Namanya tuh Teater Boneka Raksasa Angsa Duo.
1: Angsa Duo.
0: Boneka raksasa _ Angsa Duo.
1: Angsa Duo ya. Berarti bisa dilihat dulu di situ gitu. Nah, untuk kedepannya nih nanti apa nih Bang Adi? Apakah akan mengadakan event tertentu atau kan nggak lama lagi juga tahun berganti, biasanya ulang tahun Jambi, gimana nih? Apakah udah punya planning untuk menampilkan boneka-boneka kita itu atau gimana?
2: Ya, idenya memang kita ingin menjadikan produk ini sebagai produk pariwisata yang berbasis kepada budaya seperti itu. Dan berkolaborasi dengan sanggar, teater tur, sehingga memang ide kami itu pengen seperti kalau misalkan ada event yang kontinu, berkelanjutan, apalagi di Jambi, di kota Jambi punya beberapa ruang publik seperti Banjuran Budayo, di taman-taman di luar, nah di depan juga ada halaman daripada kantor gubernur, sehingga memang kami, karena produk ini produk yang bisa direplikasi, diulang kembali dengan cerita yang sama, seperti di pertunjukan yang sama, jadi memang kami sedang merencanakan dengan dari Sanggar Teater Tur itu bagaimana menjadikan produk ini menjadi produk paket pariwisata nanti seperti itu.
1: Seperti itu. Berarti kan kalau misalnya kita mau menampilkan kembali, berarti semua boneka itu memang ikut main ya?
2: Iya.
1: Ikut main berarti ya. Berarti lokasinya juga harus yang luas kayaknya ya. Mungkin bisa di lapangan kantor gubernur mungkin ya. Memang punya harus luas gitu. Karena kan ukurannya juga besar-besar. Gitu kan. Saya gak bisa dibayangin, gede banget gitu.
2: Emang besar.
1: Saya mah penasaran dengan buaya sama ular bidenya, Pak.
3: Halo, Celis.
1: Dan, mungkin kedepannya bisa terus berkembang bagaimana dari teaternya sendiri memperkenalkan boneka Angso Duo ini ke masyarakat luas seperti itu ya. Iya. Dan
3: Celis bisa dengarkan saya? Halo.
1: Iya.
3: Wah, kayaknya keenakan ngobrol ini.
1: Iya sih.
3: Iya, dari tadi keenakan ngobrol ya. Tadi kita di menit 45 harusnya sudah break dulu ya.
1: Iya.
3: Ya udah enggak apa-apa. Ini sudah juga di penghujung waktu ini, mungkin kita minta harapan aja barangkali terakhir buat kedua narasumber kita. Pertanyaan-pertanyaan dari pendengar kita yang tadi sudah terjawabkah semua?
1: Sepertinya sudah, asal usulnya juga, terus tadi siapa yang main gitu ya. Terus Mbak Ica tadi bilang juga nanya ukurannya juga udah selesai kayaknya.
3: Ini cerita legenda kah atau memang ikon dari Jambi itu juga?
1: Iya, mungkin Bang Adi sih boleh cerita.
2: Iya, ini ikon dari Jambi, Angso Duo dan juga cerita rakyat, legenda proses daripada terbentuknya negeri Jambi, betul.
3: Oh, baik. Berarti ini adalah ikon dari Jambi sekaligus ini juga merupakan sebuah cerita legenda ya. Oke, baiklah kalau begitu. Cielis, ini kayaknya ada yang masuk itu dari mana ya? Dari
1: kita terima aja dulu ya, Pok ya.
3: Dari sebelah sana kak, waktu kita sudah tidak cukup, Cielis. Nanti takutnya mepet dari daerah, kita takutnya nanti mereka ada program lain ya, karena ini dirilai oleh seluruh Indonesia. Baik, mungkin untuk Bang Adi dan juga Kak Kalisa, silakan apa yang menjadi harapan kedepannya sebagai penutup barangkali.
2: Ya harapannya Teater Boneka Raksasa tetap berkelanjutan sesuai dengan harapan kita, yaitu untuk menjadikan ini menjadi paket pariwisata. Seperti itu, Ibu.
0: Ya. Kalau dari saya sih harapannya ya 11-12 sama Mas Adi ya. Semoga Teater Boneka
3: Raksasa judul lagu ya, 11-12 ya.
0: Akan dikenal lebih banyak di kalangan masyarakat karena Teater Boneka Raksasa ini untuk ruang publik.
3: Oke, baik. Dan ini sebenarnya sudah dipentaskan ya, Cielis ya?
1: Udah kemarin ya. Yang kemarin itu yang pertama dilihat oleh masyarakat luas ya. Selain betul. Setelah ragam Puspa Ragam kemarin Puspa ya, Pak. Kemarin. Gitu ya, Pak.
3: Oh, saya kirain ini proyek yang akan digelar, tapi ini bukan ya. Berarti ini sudah dipentaskan sebelumnya kemarin ya?
1: Iya.
3: Dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 kah?
1: Benar.
2: Iya, kemarin pawai dan ada Puspa Ragam Negeriku dari Jambi untuk Indonesia.
3: Iya. Oke. Proyek kedepannya seperti yang Cielis tanya tadi, dalam waktu dekat?
2: Iya, dalam waktu dekat kami sedang mempersiapkan juga untuk pentas di ruang publik yang lainnya, Ibu. Termasuk karena ini masih suasana HUT RI, jadi kami sedang mempersiapkan untuk pentas di ruang publik yang lainnya.
3: Oke, baiklah kalau begitu. Cielis, ini karena waktu juga yang memisahkan kita. Ini sudah di menit 52. Bang Adi, tadi saya panggilnya Pak Adi, tapi karena Cielis panggilnya Bang Adi, Bang. Saya ikutan panggil Abang gitu ya. Biar ini berkeadilan dan berkedaulatan yang merata gitu ya, sesuai dengan temanya HUT RI. Baik, Bang Adi, terima kasih.
2: Ya, kembali kasih.
3: Ya, Kak Kalisa, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih kembali.
3: Ya, Cielis, terima kasih banyak. Salam buat teman-teman yang ada di RRI Jambi ya.
1: Sama-sama, Mpok Nopa. Salam juga buat teman-teman di Jakarta. Sehat-sehat selalu.
3: Amin.
1: Tetap semangat.
3: Amin, ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Dan sukses untuk Jambi ya.
1: Iya, terima kasih, Pok.
3: Yo, Abang Pok, Nyababe, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Jambi tentang Teater Boneka Raksasa Angso Duo bersama Bang Adi Santoso, dosen program studi seni drama tari dan musik Universitas Jambi, dan juga bersama Kalisa Yuliandri Ningrum, tim produksi Teater Tur Boneka Raksasa Angso Duo. Besok kita bertemu dan berjumpa lagi dengan tema yang berbeda, tentunya dengan RRI yang berbeda. Terima kasih untuk adik-adik SMK 39 yang ada di sana. Terima kasih buat Suci dan satu lagi namanya siapa lupa nih. Mas Suci Diva yang ada di sana. Terima kasih banyak untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita sampai pukul 15 atau pukul 3 sore. Ayem Ponopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta mengakhiri kebersamaan di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Bye-bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari cultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian. Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, bukan berarti namanya Pulau Nyamuk itu banyak nyamuknya. Justru Pulau Nyamuk ini mendatangkan cukup banyak wisatawan yang datang untuk menikmati keindahan yang dimilikinya. Air laut yang ada di Pulau Nyamuk sebening kaca, bahkan dasarnya pun terlihat dengan sangat jelas. Pohon kelapa di pinggir pantainya terlihat cantik, dihiasi pasir putih yang sangat bersih. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini bisa dinikmati keindahannya dari perbukitan yang ada di Pulau Nyamuk. Lokasi Pantai Nyamuk ini berada di wilayah Kecamatan Siantan. Kita beralih ke maklumat lain. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas PUPP mengajak masyarakat bersama-sama menjaga fasilitas umum, khususnya lampu penerangan jalan yang kerap dikeluhkan karena mengalami kerusakan atau pencurian. Kepala UPTD Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dinas PUPP Kepulauan Riau, Fahrul, mengatakan kerusakan berskala kecil bisa segera diperbaiki. Namun, kasus pencurian atau kerusakan besar membutuhkan anggaran sehingga penanganannya tidak dapat dilakukan secara cepat. Sementara itu, pengamat sosial Sisipul Raja Haji Tanjung Pinang, Desma Yeti Arfa, menilai masih maraknya perusakan dan pencurian fasilitas umum disebabkan kurangnya rasa memiliki, sehingga diperlukan kolaborasi pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat untuk menjaga serta merawat fasilitas yang digunakan demi kepentingan bersama. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hual Semasa pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang mewah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndoro Gatut Kaca Anoman kae jeneng wis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Lisensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Cahaya di Kampung Sagu, karya Dia Hadaning, adalah sebuah novel yang menawarkan pandangan mendalam tentang kehidupan masyarakat di Kepulauan Riau, khususnya dengan latar kampung yang dikelilingi tanaman sagu. Novel ini menggambarkan kehidupan sehari-hari masyarakat pesisir yang tinggal di kampung-kampung sagu. Kehidupan mereka sangat bergantung pada sumber daya alam sekitar, terutama sagu, yang menjadi bagian penting dari budaya dan ekonomi mereka. Buku ini menyoroti kearifan lokal dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi melalui cerita-cerita tentang adat istiadat, ritual dan kebiasaan. Novel ini menunjukkan betapa pentingnya mempertahankan nilai-nilai budaya dalam menghadapi perubahan zaman. Alur cerita berfokus pada perjuangan karakter-karakter ini untuk mempertahankan mata pencaharian mereka dan menjaga harmoni dalam komunitas mereka. Meskipun menghadapi berbagai kesulitan, mereka tetap memiliki harapan dan tekad untuk memperbaiki kehidupan mereka. Gaya penulisan Dia Hadaning dalam Cahaya di Kampung Sagu ini sangat deskriptif dan puitis. Ia menggunakan bahasa yang indah dan menggambarkan landscape alam, kehidupan sehari-hari, dan emosi para karakter. Narasi dalam novel ini menggali kedalaman psikologis para tokoh, memperlihatkan perasaan dan pemikiran mereka dengan detail. Ia memberikan pembaca pemahaman yang lebih mendalam tentang motivasi dan perjuangan mereka. Novel ini juga menekankan nilai-nilai sosial seperti gotong royong, solidaritas dan kebersamaan. Masyarakat di Kampung Sagu saling membantu dan mendukung satu sama lain, menunjukkan kekuatan dari komunitas yang solid. Secara keseluruhan, Cahaya di Kampung Sagu adalah sebuah karya yang menggugah kesadaran pembaca tentang pentingnya kearifan lokal, kelestarian lingkungan dan nilai-nilai sosial dalam menghadapi tantangan kehidupan modern. Novel ini menawarkan narasi yang kaya dan penuh makna tentang kehidupan masyarakat pesisir yang seringkali terabaikan dalam arus utama sastra.
0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

101,3 MHz, Pro 4, RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Saudara Pro 4, plastik yang selalu menjadi bagian daripada kehidupan sehari-hari karena banyak sangat digunakan dalam berbagai kebutuhan, mulai daripada kemasan makanan hingga perlengkapan rumah tangga. Tapi saudara, seiring waktu berjalan, limbah plastik bisa mengalami proses penguraian menjadi partikel yang sangat kecil dan juga dikenal sebagai mikroplastik. Kalau kita lihat daripada laman World Health Organization WHO, mikroplastik ini merupakan partikel kecil hasil degradasi plastik yang ternyata bisa ditemukan di lingkungan, termasuk dalam air, makanan, dan juga udara yang berpotensi menjadi jalur paparan bagi manusia. WHO pun juga menjelaskan penelitian mengenai dampak mikroplastik terhadap kesehatan ini ternyata masih terus berkembang, saudara. Sebab masih diperlukan lebih banyak lagi bukti untuk memahami resiko paparan jangka panjang terhadap tubuh manusia. Biasanya mikroplastik ini ukurannya sangat kecil ya, karena namanya aja mikro, saudara. Sehingga rasa-rasa memang sulit untuk kita lihat secara langsung dan bisa dengan mudah tersebar luas di berbagai lingkungan. Ini partikel pun telah dijumpakan dalam rantai makanan, sumber air, serta berbagai lingkungan sehingga manusia berpotensi pula terpapar melalui aktivitas sehari-hari. Kalau kita lihat daripada sejumlah penelitian yang menunjukkan kalau partikel ini bisa berinteraksi dengan saluran pencernaan dan juga jaringan biologis lainnya, saudara. Para peneliti pun masih mempelajari ya kemungkinan dampak paparan mikroplastik termasuk kaitannya dengan proses peradangan, gangguan keseimbangan mikroorganisme tubuh, dan juga respon sistem imun. Nah, memahami keberadaan mikroplastik menjadi bagian penting juga untuk kita, saudara, dalam meningkatkan kesadaran terhadap dampak pencemaran plastik tadi. Ya, meskipun penelitian mengenai pengaruh langsung mikroplastik terhadap kesehatan manusia ini masih terus berlangsung, namun upaya untuk mengurangi paparan dan juga menjaga lingkungan tetap menjadi langkah yang bisa kita lakukan bersama ya.

0: mantap, sedap guys.
1: Macam sedap aja makanan nih. Tapi macam mana nak beli eh? Macam produk luar negeri lah.
0: Makanan sedap ni kamu bisa dapatkan di bazar UMKM ya.
1: Oh, produk UMKM rupanya. Aku nak belilah sekarang juga.

Resensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Memeluk Melayu oleh Griffin H. Putra. Bukan buku teori kaku, tapi lebih kekumpulan tulisan reflektif dan sastrawi yang membahas tentang apa arti menjadi Melayu pada zaman sekarang. Isinya berupa esai-esai pemikiran yang ditulis dalam rentang waktu panjang, jadi terasa personal dan mendalam. Konsep memeluk di sini bukan cuma soal lahir sebagai orang Melayu, tapi mencintai, menjaga, dan menghidupkan budaya secara sadar. Maknanya bahkan emosional, ada unsur cinta, rindu, dan komitmen untuk tidak meninggalkan budaya. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat kembali akar budaya, memahami siapa diri sebagai orang Melayu, dan menyusun ulang identitas di tengah perubahan zaman. Jadi bukan nostalgia, tetapi refleksi identitas modern. Berbeda dari buku akademik, banyak cerita, kenangan, dan pengalaman penulis. Bahasa cenderung puitis dan emosional, penuh refleksi tentang sejarah, tempat, dan perjalanan budaya. Isinya terasa seperti curhatan intelektual tentang Melayu. Buku ini juga membawa pesan kuat. Budaya Melayu mulai tergerus zaman, generasi muda mulai jauh dari akar budaya. Makanya, buku ini menjadi semacam ajakan untuk kembali peduli dan melestarikan budaya. Kesimpulannya, buku ini menekankan bahwa budaya Melayu bukan sekedar warisan, tetapi identitas hidup yang harus dipahami, dicapai, dicintai, dan dijaga secara sadar di era modern. Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

mendengarkan suara budaya Kepulauan Riau. Dada perempat, kehadiran mahasiswa kuliah kerja nyata KKN Steinsar Kepri di Desa Sedamai, Kabupaten Lingga, mendapat apresiasi dari pemerintah desa dan juga masyarakat. Selama menjalankan KKN, mahasiswa melaksanakan sejumlah kegiatan di bidang pertanian, keagamaan, lingkungan, sosial, hingga pemberdayaan masyarakat. Ada ya, saudara, salah satu program yang dilakukan yakni pendampingan budidaya hidroponik untuk mengenalkan alternatif pemanfaatan lahan kepada masyarakat. Nah, kalau seperti ini memang pelajaran yang mesti diimplementasikan langsung ke masyarakat, saudara. Karena kalau ada lahan yang kosong kan, rasa-rasa mager nak bercocok tanam menggunakan tanah, bisa menggunakan alternatif yang lain seperti hidroponik gini dari perempat. Jadi tak payah beli sayur keluar, cukup panen saja dari hasil berkebun kita kan. Selain itu pula, mahasiswa juga memberikan edukasi tentang pencegahan perundungan atau bully dan pernikahan dini kepada generasi muda. Di bidang lingkungan pula, mahasiswa menggelar edukasi ekoteologi melalui kegiatan pemilihan sampah yang mana mengajak masyarakat menjaga lingkungan dengan mengaitkannya dengan nilai agama. Dosen pembimbing lapangan sekaligus PLT Wakil Ketua 2 Steinsar Kepri Al Mahfuz mengapresiasi mahasiswa yang telah berkontribusi selama menjalankan pengabdian di Desa Sedamai, saudara. Ia berharap pengalaman selama KKN PON bisa menjadi bekal bagi mahasiswa supaya mau berperan sebagai agen perubahan pembangunan di tengah masyarakat. Kegiatan KKN pun ini menjadi bagian daripada pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, yang mana nantinya program ini khususnya bisa mewujudkan melalui pengabdian kepada masyarakat.

0: dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya cicip lah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petuah bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun. Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
3: Buku 10.000 Pantun Selaksa Santun adalah sebuah karya sastra oleh Tusiran Suseno yang merupakan kumpulan dari ribuan pantun yang berisi nilai-nilai moral dan kearifan lokal. Pantun, sebagai salah satu bentuk puisi lama dalam budaya Melayu, memiliki struktur khas berupa empat baris dengan rima akhir yang berselang, yaitu ABAB. Buku ini tidak hanya menampilkan keindahan bahasa dan kreativitas berpantun, tetapi juga mengajarkan berbagai pelajaran hidup melalui bait-baitnya. Tusiran Suseno dalam karyanya mencoba untuk melestarikan dan mempopulerkan kembali pantun sebagai warisan budaya yang kaya akan nilai dan makna. Dengan jumlah pantun yang mencapai 10.000, buku ini menawarkan berbagai tema, mulai dari cinta, nasihat, humor, hingga kritik sosial. Beberapa fitur penting dari buku ini diantaranya, jumlah yang sangat banyak, 10.000 pantun dalam satu buku adalah pencapaian yang luar biasa, menunjukkan dedikasi dan kecintaan penulis terhadap bentuk puisi tradisional. Keragaman tema, pantun-pantun dalam buku ini mencakup berbagai tema yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga pembaca dapat menemukan banyak pelajaran dan hiburan. Pendidikan moral, melalui pantun-pantunnya, Tusiran Suseno menyampaikan banyak pesan moral dan etika yang sangat berguna bagi pembaca dari berbagai kalangan. Pelestarian budaya, buku ini berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya Melayu, memperkenalkan generasi muda kepada salah satu bentuk sastra lama yang indah dan penuh makna.
2: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.

Dari Perompet hanya membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 jam dari Tarempa untuk menuju tempat wisata di Kepulauan Riau yang terkenal dengan habitat penyu sisi. Dan memang kini Pulau Pahat dikhususkan sebagai tempat konservasi penyu sisi yang memang mulai langka. Selain sebagai tempat konservasi, Pulau Pahat ini juga memiliki keanekaragaman maksud kami bawah lautnya yang sangat indah. Mulai terumbu karangnya dan juga ikan-ikan yang hidup di karang. Kita beralih ke maklumat lain. Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Dailingga diisi sejumlah tokoh dengan berziarah ke makam Sultan Mahmud Riayat Shah atau Sultan Mahmud III di belakang Masjid Jami Sultan Lingga. Kepala Kawah Kecamatan Lingga Muhammad Amin mengatakan peringatan kemerdekaan tidak hanya dimaknai melalui kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi momentum untuk mengenang jasa para pahlawan dan mengambil pelajaran dari perjuangan mereka. Ziarah tersebut menjadi bentuk penghormatan terhadap sejarah Lingga dan Kesultanan Riau Lingga, sekaligus upaya mewariskan nilai keberanian, pengorbanan, persatuan, dan kecintaan terhadap negeri kepada generasi muda. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa pada Kuasa Masa pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

melayar sampai seberang. Hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi salah satu genre musik paling populer di Indonesia. Dangdut Ria setiap hari dari pukul 15 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Mayani Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Halo, halo, halo, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, saudara perempat. Di hari ini, 19 Agustus 2026, tentunya masih di momen bulan kemerdekaan. Merdeka, merdeka, merdeka untuk kita semua, tentunya saudara perempat ya. Dan mudah-mudahan tentunya tidak hanya negara yang merdeka, tapi juga rakyat-rakyatnya, amin. Oke, segentang ada petang kembali hadir bersama saya, Julia Puspita, yang akan menemani hingga nanti pukul 20 malam waktu Indonesia Barat dengan sejumlah informasi dan juga tentunya acara-acara menarik lainnya. Ada dangdut ria, ada juga nanti kawan celote, perakiraan cuaca, dan juga ragam budaya. Kita sapa dulu yang dari Batam Bintan, Anambas Natuna Karimun Lingga Tanjung Pinang Batam Bintan dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sebaik-baik saja, tentunya selalu monitor perempat Tanjung Pinang dimanapun berada ya. Yang di perjalanan berhati-hati di jalan, yang sedang gotong royong atau juga persiapan yang mungkin hari ini masih ada persiapan untuk melaksanakan merayakan hari kemerdekaan ya kan. Biasanya kalau di kampung-kampung atau di desa-desa itu, di kompleks perumahan itu mengadakan acara itu selepas perayaan 17 Agustus. Oke, yang ingin bergabung di petang hari ini silakan di talian telepon 0771-444-9050 atau juga bisa bergabung di 0811-704-8860 atau bisa bergabung juga di aplikasi RRI Digital ya. Kalau macam itu, mari kita angkat penelpon kita di hari ini. Dekat talian telepon nih gak ada juga orangnya nih, tapi macam kita coba dulu ya. Halo. Oke, tampaknya tadi ada bermasalah. Kita boleh lagi bergabung saudara perempat, nanti kita coba angkat lagi ya di talian telepon ya. Ah, baru dia berbunyi kan tadi, macam tak ada pula ya. Halo.
1: Assalamualaikum, selamat petang.
0: Selamat petang. Halo.
1: Masuk.
0: Ma, kenapa tuh masuk?
1: Langsung masuk.
0: Langsung masuk. Kenapa pertama tentunya ya, Batu Lima eh?
1: Iyalah, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
1: Ya, sedapnya dengan Julia.
0: Apa cerita?
1: Ceritanya apa kita ini? Ini makan kue.
0: Oh, makan kue apa tuh?
1: Sekarang buat bolu.
0: Oh, bolu. Dalam rangka apa? Hari kemerdekaan? Gak tau ya udah ada lo tahun.
1: Hari merdeka. Hati-hati merdeka.
0: Oh, hari ya. Merdeka. Ya, kita pun merdeka, eh?
1: Gitu juga.
0: Lagu apa kita nih?
1: Lagunya... Aduh, lagu apa kita ini?
0: Apa tuh? Cuaca panas-panas macam nih kan?
1: Iya, ini aja lah, lama dah berapa hari, ya, lama juga tak dengar. Dari ini aja lah, jangan salah menilai.
0: Jangan kau salah
1: menilaiku. Kalau tanya-tanya, nggak kena dengar. Oke, okay. Kita salam sedikit aja lah ya. Untuk Nona Manis Tita, Jitia Puspita, sehat selalu lah ya. Rezeki lancar, dikasih umur yang panjang.
0: Amin.
1: Keluarga pun sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Keluarga besarmu sehat selalu lah ya. Dimanapun saat ini keluargamu berada, selalu diberkati Tuhan ya.
0: Amin.
1: Ada Nek Balkis, Nek Manda, Nek Anjang, Bunda Permata, Mak Berlian, sehat selalu. Ada Bang Bayu ya, Bang Bayu sehat selalu ya, kurang sehat katanya.
0: Oh iya, kurang sehat, kita doakan semoga sehat selalu.
1: Dengar di Prosatu tadi.
0: Oh iya.
1: Iya. Ada Pak Uma, Bang Udin, Pak Demang juga, Bang Uya. Pak Hamzah.
0: Pak Hamzah, iya.
1: Pak Kumis, Pak Kumis kan yang di Lingga?
0: Iya, betul.
1: Ada Mama Rosi, Kak Comot. Tahu kan Kak Comot kan?
0: Siapa tuh?
1: Iyalah, semoga sehat selalu ya semua. Ada Mas Ima juga sehat, Mas Ima sakit pinggang katanya.
0: Ya Allah, tak apalah.
1: Ini terus satu ada aja orang ini, mudah-mudahan sehat lah ya Mas Ima ya. Semangat.
0: Semangat.
1: Mak Putri, Mak Rika, Kak Win, Mak Ucu. Kak Siti, Mak Dini, Mak Nga. Nah, pokoknya semua yang masuk di Pro 4 kita single. Kak Sarina juga.
0: Kak Sarina boleh, terima kasih.
1: Iya, semoga sehat semua lah ya, tetap jaya di udara.
0: Amin, amin.
1: Nah, untuk Nona Manis kita. Thank you.
0: Sama-sama. Bye. Baik, terima kasih boleh kita ke Azan Asar. Kita angkat satu lagi penumpang kita di siang di sore hari ini ya. Halo. Kejap ya. Halo. Halo. Halo. Kenapa tak ada suara? Halo. Kenapa tak ada suara ya? Halo. Mak tak ada suara lah. Cuba masuk balik ya. Macam tak ada suara pula. Oke, kita angkat lagi serapan di belakang sana. Ada siapakah? Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
0: Yeah.
2: Selamat petang.
0: Selamat petang.
2: Ibu ini baru ada suara.
0: Tadi tak ada dekat WA. Macam mana tu? Ha, sian, Mak Rosi.
2: Belum bangun tidur tak?
0: Entahlah, tak jaringan agaknya. Tak ada suara memang.
2: Pun dia dari tadi dia tekan kan? Itu baru bunyi tu.
0: Yalah.
2: Ini pun Nana pada asar ya anu
0: nak pergi ya. Iya, Nyang Ucu.
2: Jadi Nyang minta dangdut. Biasalah.
0: Betul lagunya.
2: Favorit kita kan.
0: Ya.
2: Harusnya tak begini. Nah, itulah dia. Ya, nak pergi ya.
0: Kau dan aku.
2: Apa tu ya? Yang salam tadi buat Kak Deli dah banyak eh. Ini buat satu lagi buat cinta mati kita, Kak Siska kita. Jangan lupa makan, jangan lupa minum. Ya, nak jujur ya.
0: Yeah.
2: Selebihnya yang titik pada di belakang setelah bada asar nanti. Ya, nak jujur ya.
0: Yeah.
2: Ya, kita aja nak jujur.
0: Sama-sama.
2: Terima kasih. Selamat bertugas.
0: Sama-sama.
2: Salam merdeka dari Nyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Luar biasa Nyang Ucu ya. Singkat padat jelas kan. Karena tak lagi kita azan, kita coba lagi satu lagi ya. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum sayangku.
0: Ini baru ada. Waalaikumsalam.
3: Jaringan ni susah betul lah.
0: Itulah, tadi tak ada suara. Baiklah, nak berdekati solat ni mak, lagu apa kita?
3: Lagu apa? Tanya dulu, Juju apa khabar? Sehat sayangku?
0: Alhamdulillah
3: sehat, Mak Rosi sehat ke? Alhamdulillah sehat, Mak lagi sambil nyuci baju ni Ju.
0: Oh, nyuci baju, luar biasa.
3: Siap makan memang. Nyuci baju.
0: Ya.
3: Minta lagu ini aja Ju, mungkin kerana cuaca panas, Mak minta lagu Cinta Sayur Asam aja.
0: Apa tuh?
3: Cinta Sayur Asam aja.
0: Cinta Sayur Asam.
3: Sedap. Dari ini Sentia ya.
0: Sedap tuh sayur asam tuh.
3: Iya, enak tuh sayur asam. Manis goreng kasapan.
0: Cinta Sayur Asam ya. Salam-salamnya.
3: Salam-salamnya. Pertama buat Juju. Selamat siang. Selamat bertugas. Baiknya hati-hati. Minta selalu sayangku ya. Tadi ada Kak Deli, ada yang Ucu, nanti yang di belakang penelpon keempat nanti sampai tak akhir, disenggol semuanya, mumpung entah lagi nak azan ya Ju.
0: Boleh.
3: Harap maklum aja lah, disenggol semua tanpa terkecuali. Tak lupa
0: semua,
3: juga
0: ya?
3: Tu buat yang babe tu, yang di tetangga sebelah mak tu Ju. Buat dan merdu ya.
0: Sama-sama.
3: Mudah sehat selalu semuanya. Ya Ju, itu aja lah Ju. Makasih. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mak Rosi, tempat ide jaringan kita terima ya. Baiklah, karena sudah mendekati solat fardu asar pada hari ini, mari sejenak kita mendengarkan berkumandang suruhan azan pertama masuknya solat fardu asar untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan daerah sekitarnya.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat, lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau maha kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi salah satu genre musik paling populer di Indonesia. Dangdut Ria setiap hari dari pukul 15 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Put, aku habis beli tas baru nih.
1: Lah, tak salah pilih nih. Itu kan bahan murahan, Ran. Ah, macam aku lah, mahal dan keren. Dari luar negeri loh.
0: Mau cakap mahal, tapi ngapa koyak?
1: Ngapa koyak? Padahal aku beli mahal loh.
0: Kau nih, Put, hati-hati dalam memilih barang. Jangan temakan merek, belum tentu yang kupilih itu asli.
1: Ah, yelah. Kau nih pecinta produk dalam negeri ya?
0: Mestilah, mulai sekarang mari kita cinta dan pakai produk.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita masih ada acara Dangdut Ria di petang hari ini. Kita juga mau baca dekat WhatsApp saudara Pro 4 sudah bergabung juga dari Kak Siska Batu 8 atas. Semangat siarannya, semangat kerjanya, jangan lupa makan, jangan lupa minum, pulang kerjanya hati-hati, semangat. Salamnya boleh ya untuk Kak Sakarina, Mak Merlian, Putri Kedondong, Bang Edo, Pak Kumis, Pak Yusuf. Dan juga lagunya boleh, lagu Avan DL5, jangan ungkit-ungkit. Salamnya untuk Kak Juju, kakak yang cantik, kakak yang manis. Oh, luar biasa ya, lengkap betul yang Kak Siska ini kan. Baik, terima kasih Kak Siska sudah bergabung di Batu 8 ya. Tentunya dengan lagunya yang tak akan pernah tergantikan di hatinya dari Avan DA ya. Baik, nanti kalau ada lagu baru lagi, cepat-cepat ya, nanti kita putarkan ya. Kita angkat lagi dekat talian telepon, masih mencari-cari yang tak ketemu ya. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa cerita? Baik, alhamdulillah. Apa cerita baik? Alhamdulillah sehat. Dah bangun, Mak?
1: Dah.
0: Oh, dah bangun.
1: Solat pun.
0: Oh, dah bangun.
1: Tadi dah nelfon-nelfon tadi.
0: Awak tadi pun solat juga. Itulah, tak dapat.
1: Lagu lah, Ju.
0: Boleh, lagu apa kita?
1: Lagu ke mall ada tak?
0: Ke mall?
1: Ya, nak belanja-belanja kita.
0: Belanja apa tu?
1: Tak adalah. Rahasia
0: loh. Oh, rahasia loh. Ke mall. Dari siapa, Mak, ya?
1: Empok Alfa, kalau tak salah, Mak.
0: Oh, Alfa. Empok Alfa, eh? Alfa. Nanti kita cuba cari, Mak, ya?
1: Yalah, kalau tak ada, nanti di WA ke Mak, ya. Ganti Yalah. Yang lain je. Kalau tak ada, ganti goyang dua jari aja.
0: Goyang dua jari, boleh.
1: Ya, kalau tak ada, Empok Alfa.
0: Okey.
1: Kalau ada, Angga Empok Alfa. Salam, ya. Salam, Mak. Dengar tadi ada Kak Deli, Mak Rofi, buat Siska Batu Lapan, buat Bang Uding, buat Pak Amzah Yusuf, buat Yusuf, buat Kak Sarina Kiu-Kiu, Mas Prabu, Pak Umar, Pak Gapar, Putri Kedondong, Putri Merica, Kak Dang Merdu, buat Mak Dani, buat Ile, Mak Dini, buat Kak Wir, buat Aida, buat Yang Ucu, Mak Cik Ma, Mak Cik Endon, buat siapa lagi ya? Lah putus ni.
0: Lupa buat pula.
1: Yang di Palu sana buat Farida.
0: Oh, buat Farida.
1: Buat siapa lagi tu? Buat Nek Balkis, Nek Manda, buat Awang Janggut. Buat siapa lagi ya? Buat Bang Bayu. Fotokopi aja yang dah masuk tadi.
0: Boleh.
1: Sampai terakhir ya.
0: Terima
1: kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mak Berlian sudah bergabung di petang hari ini. Katakan di katalian WhatsApp ya. Kita ganti-ganti dulu ya. Halo. Assalamualaikum. Dari asik.
2: Halo juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa cerita?
2: Dandurnya asik.
0: Asik.
2: Iya, yuk gabung di Pro 4 sama Juju Kiu.
0: Iya dong.
2: Asai.
0: Gebo. Panjangnya nafas tuh ya.
2: Sengkal-sengkal ya, senapas tengahnya. Apa kabar lah sayang Kiu?
0: Baik, alhamdulillah luar biasa. Semangat-semangat, Allahu Akbar.
2: Semangat Agustus. Semangat 81 Merdeka.
0: Merdeka. Apa sekarang kegiatan di sana?
2: Oh, banyak. Tapi dah selesai hari Minggu kemarin dengan Senin habis upacara jam habis itu jam 10 sambung sampai ke petang.
0: Oh, dah siap.
2: Jadi minggu depan besok tanggal 23 bukan hari Sabtu, malam Minggu tanggal 22 itu bagi hadiah.
0: Akak ikut lomba tak?
2: Ikut tapi belum beruntung. Minyak goreng yang ikut upacara tu dapat minyak kan, dipakai kupon kan, siapa ikut dapat gitu kan, supaya yang banyak nak ikut upacara gitu. Dapatlah minyak goreng ju.
0: Jadilah kan, masak juga ikan dari beli tu.
2: Alhamdulillah.
3: Kalau tak masuk.
2: Pakai batik-batik lah, mana yang upacara pakailah baju putih-putih kan. Nah gitulah. Nah, jadi di sini itu dia pakai RT, RT 3, RT 4. Dia pakai Pak RT, jadi RT 3 kami RT 4. Nah ikut tak boleh.
3: Oh, tak boleh lagi.
2: Bukan tak boleh lagi, maksudnya beda, dia khusus khusus RT. Kalau kalau kalau kita lumba atau upacara khusus RW, semualah. Semualah RT satu, semuanya semualah satu RW kan? Yeah, dulu pernah dulu tahun berapa pernah. Ini pakai RT. Lagu Juju sehat, thank you.
3: Alhamdulillah sehat dong Kakak Kim.
2: Alhamdulillah. Lagu kita
3: apa tu lagu kita?
2: Lagu kita Darah Biru.
3: Darah Biru.
2: Iis Dahlia.
3: Boleh.
2: Boleh. Salam dia fotokopi Kak Berlian aja tadi ya. Fotokopi Kak Berlian yang single Kak Sarina, Kak Sarina single balik lah Juju Kiu Kiu ya.
3: Boleh dong.
2: Semoga kita semua diberi kesehatan selalu. Mbak Juju Kiu-Kiu sehat selalu sayangnya.
3: Amin, terima kasih.
2: Panjang umur lancar rezeki, semoga cepat dapat jodoh sayangnya.
3: Amin.
2: Pokoknya Kak Sarina doa yang terbaik Mbak Juju sayangnya. Mbak Juju Kiu-Kiu makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Sarina Kiu-Kiu sudah bergabung kita angkat lagi dekat talian telepon ya. Assalamualaikum. Macam mana pergi ke Kaabah keliling-keliling? Halo.
4: Halo, selamat petang.
3: Selamat petang.
4: Apa kabar Kak Julia?
3: Alhamdulillah sehat. Macam mana Pak Hamzah?
4: Alhamdulillah baik.
3: Baik, merdeka dulu, merdeka. Merdeka dulu.
4: Merdeka.
3: Macam mana persiapan, ada lomba ke dekat Jambi sana Pak Hamzah?
4: Nah, kalau perlombaan tuh sudah kemarin.
3: Oh sudah.
4: Pawai pembangunan gitu. Tapi nggak tahu lah saya besok atau lusa tuh belum tahu lah.
3: Oh belum tahu.
4: Ya kalau pawai pembangunan kemarin pagi. Tanggal 18 ya sudah selesai.
3: Sudah selesai. Berarti satu apa tuh? Satu kecamatan, satu apa?
4: Ya keseluruhan lah.
3: Oh
4: gitu kan.
3: iya.
4: Ya di apa?
3: Di apa tuh?
4: Di depan apa nih, di simpang simpang Masjid Agung Al Falah Jambi. Oh, ya, jadi ya. Ini siapa-siapa yang sudah masuk nih?
3: Yang dah masuk yang ramai dah. Yang dah masuk Kak Deli, yang Ucu, Mak Rosi, Kak Siska, Mak Berlian, Kak Sarina.
4: Lagunya.
3: Lagu apa tuh? Paul, Selfie.
4: Oh ya. Mandi, kalau kemarin sudah mandi kembang ini mandi Imam Is Arifin.
3: Tengah malam, jadi apa lagi sekarang?
4: Jangan tinggalkan aku, ku mohon padamu.
3: Oke, judulnya jangan tinggalkan aku
4: Bisa deh. Duet dengan Nana Mardiana.
3: Iya betul ya. Betul sangat.
4: Salam-salamnya yang sudah dipotokopi Mak Berlian apa Kak Deli. Ada juga tadi ya Mak Rosi. Ada juga Sarina Kiu-Kiu yang Ucu. Untuk semualah.
3: Boleh.
4: Bang Udin, salam mesra. Untuk semualah tanpa terkecuali yang sudah dipotokopi dengan Kak Deli juga ada, siapa lagi? Apa nih? Kak Dang juga ya, semualah tanpa terkecuali dari A sampai Z. Selamat petang untuknya Kak Julia, selamat petang sama aku juga. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Hamzah Yusuf yang sudah bergabung dari Jambi. Oke, kita akan ke lagu berikutnya, tapi kita angkat satu lagi ya. Sebelum kita ke lagu berikutnya, assalamualaikum. Halo.
5: Halo juga.
3: Iya.
5: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Yang mana satu nih? Salam. Assalamualaikum.
5: Sampai dompet mu.
0: Oh, dua-dua pun diambil. Saya pun bingung jadinya. Yang mana satu?
5: Itu anak cepat kan?
0: Ah, anak cepat gimana? Angkat jemuran ke angkat ikan asin?
5: Bukan. Dia kan kat dapur. Dia tinggal ambil api lompat.
0: Oh, ya Allah.
5: Kenapa tak bising? Apa-apa je?
0: Alhamdulillah sehat. Agak macam mana?
5: Alhamdulillah je. Cuman hari, panas biasalah. Hari panas kayak gini kan.
0: Oh, itulah kak. Belum ada hujan eh. Tapi semalam ada hujan tak sih?
5: Sini tak ada.
0: Oh, tak ada eh?
5: Belum. Kemarin tu lah yang hujan sebentar tu.
0: Iya, kejap aja dia.
5: Iyalah, basahkan punya kebunan keturunan Melayu.
0: Oh, jadilah basah sikit kan?
5: Satu hari tak siram tanaman lah. Aku tak siram pakai beras ngumpul.
0: Okey, ibu beras eh?
5: Ya, beras kan itu daripada sebuang kan?
0: Oh, betul
5: juga. Cuci-cuci saya kumpul siram. Dapat lagu je?
0: Dapatlah, lagu apa kita?
5: Tahu lagu dah diambil.
0: Dah diambil dah, egois.
5: Dengar egois. Apa-apalah. Lagu Hadirmu Dalam Bagai Mimpi dari Gita dah.
0: Hadirmu kan. Judulnya apa?
5: Gita.
0: Gita. Apa kak Gita kak D.I.?
5: Hadirmu Bagai Mimpi. Kalau tak ada Gita yang lain. Yang orang lain ada juga bawa lagu tu.
0: Judulnya Hadirmu ya?
5: Hadirmu Bagai Mimpi.
0: Oh, belum ada pula lagu Hadirmu Bagai Mimpi, Kak.
5: Oh, Hadirmu Bagai Sadar aja lah. Yalah. yalah juga ya. Biar cepat sikit kan.
0: Ya.
5: Cinta Tak Bertuan aja lah.
0: Okay.
5: Yang senang cari.
0: Boleh. Aulia ya.
5: Salam tujuh sama tugas. Jadi sehat selalu. Moga lancar sana-sana rezekinya. Moga lancar semua ya. Yang terbaik ya.
0: Boleh.
5: Terus ada. Barusan tadi Pak Hasan susuk boleh nanti ya. Tadi dengan sayup lagi belakang dekat Sarina.
0: Ada.
5: Dia dah sudah baru ngambil HP. Jauh. Kak Sarina dengan Abang Hunis tak selalu, Pak Kumis, Bunda Permata, Mak Belian, Yang Ucu, Nek Balkis, Nek Anjang sama Nek Manda ya. Terus ada Bang Udin, Mak Rosi tersayang sehat selalu, Yusuf. Yusuf jarang masuk sini kan. Pak Hamzah Yusuf ada, Bang Iman, Bang Lukman, Bang Herman sama Mas Prabu ya. Kak Siti maka orang Tanah Merah, orang Tanah maka orang Aida ya. Kak Wir juga, Mak Putri semualah. Tanpa terkecuali di salam semua aja. Fotokopi Pak Hamzah Yusuf tadi. Walaupun tak monitor, dia masuk tadi, fotokopi dia aja lah. Makasih juga atas waktunya.
0: Sama-sama, Kak.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak Dang, sudah bergabung karena lagu sudah banyak. Kita coba adakan satu lagu ya, atau tiga lagu. Ada pertama dari Innocentia, Cinta Sayur Asam.

0: Kalau pengantin memakai pending, aib tertutup, malu terdinding. Malang menjauh, celaka berpaling.
1: Pending? Oh, kepala bengkung tu eh?
0: Ya. Pending ni melambangkan penutup aib, penolak malu dan penangkal godaan syaitan.

0: kau nak bantu aku tak?
1: Bantu apa?
0: Jadi, aku ni nak mulakan buat konten di media sosial. Nah, kadang di media sosial tu harus cari sensasi dulu baru ramai.
1: Hah? Jadi, kau nak dibantu apa?
0: Kau nak tak ecek-ecek?
1: Ecek-ecek apa pula?
0: Kau ecek-ecek marah aku dalam video. Konon-kononnya kita tengah gaduh lah.
1: Okey, habis tu nanti kau nak buat apa?
0: Aku pura-pura sedih lah, biar orang kesian.
1: Kau ni, kalau tu tak payah ecek-ecek. Hidup engkau memang dah mengsedih betul. Tak boleh diselamatkan dah.
2: Intermezzo.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata. Masin lidahnya.
0: Artinya, perkataannya selalu dituruti.

0: Rompet RRI 7 Minang Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita masih di acara Dangdut Ria di petang hari ini. Kita baca dulu dekat WhatsApp sudah bergabung saudara perempat ya. Ini ada dari Pak Kumis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dangdut Ria asik, asiknya Dangdut Ria. Asoy, gay boy, hoy, semangatnya. Pak Kumis nih, salamnya untuk semua ya. Semua yang sudah bergabung dan request lagunya dari Elvi Sukaisi Perih. Kalau tak ada, ganti lagu selama ulang tahun dari Evita Mala. Ah, siapa yang ulang tahun nih, Pak Kumis? Kita doakan yang berulang tahun di hari ini. Semoga sehat selalu, murah rezeki ya. Dan bahagia selalu, amin. Oke, nanti kita hadirkan ya untuk Pak Kumis yang sudah bergabung di petang hari ini dari Pancolingga, jauh betul memang ya. Oke, kita angkat lagi di katalian WhatsApp sudah nomor sampai ke sana. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, selamat petang.
1: Petang juga.
0: Siapa ni, dengan siapakah?
1: itu dia, Papa Goda.
0: Apa tu? Ada pantun. Tiba-tiba pantun eh. Ni dengan
1: Putus-putus
0: suaranya, Pak.
1: Papa Goda di 18 Kijang.
0: Oh, 18 Kijang. Okey, apa cerita, Pak? Sehat?
1: Cerita sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Tapi radio dekat sana suaranya macam mana? Putus-putus ke atau bagus atau macam mana?
1: Radio bagus, tak putus radionya.
0: Oh, bagus eh. Okey. So,
1: bagus. Suaranya bagus, radionya pun bagus, tak putus-putus.
2: WA-nya sama jaringan berarti ini ya, oke.
1: Lagu
2: dangdut, lagu apa kita?
1: Dangdut, nak cuba dengarlah lagu Gadis Malaysia boleh?
2: Gadis Malaysia bolehlah. Baru pertama aku melihat. Oke.
1: Tapi ni dengan siapa?
2: Dengan Julia.
1: Ya, baru pertama berhubungan dengan Julia di Dangdut.
2: Dangdut Ria.
1: Salam-salam boleh?
2: Boleh-boleh, sila.
1: Sini selalu dengar ada Mak Ucu lah, kalau kami panggil dia Mak Ucu kan, teman kandung tu kan.
2: Betul.
1: Mak Ucu. Ada Mak Berlin.
2: Mak Berlian.
1: Ian, ambil singkat Mak Berlin.
2: Oh, okey. Agak keren ya, bahasa barat ya.
1: Kadang-kadang macam nak terlepas gelas tengah tadi.
2: Okey.
1: Nek Balgis,
2: ya betul.
1: Okay, saudaranya Nek Pino tu.
2: Oh ya, yeah. Dek beradik ya? Atau satu orang yang sama?
1: Yelah, tapi dua nama.
2: Oh, okey.
1: Ada Bang Udin Salam Mesra, selalu ada ni. Ada Mas Bro ya, ada Mas Bro.
2: Mas Bro siapa tu?
1: Mas Bro Batam tu nane.
2: Oh ya, Mas Prabu.
1: Mas Prabu. Mas Prabu jadi Mas Bro pula. Batam. Ada siapa-siapa sajalah
2: yang
1: kadang-kadang Makcik Mah pun ada masuk juga kat sini, kadang-kadang.
2: Oh, ada Mak? Ya, ada.
1: Ada siapa-siapa. Semua sajalah untuk kru perempat ya.
2: Boleh, terima kasih.
1: Ada suara Puan Aisyah kadang-kadang.
2: Kuntum. Kuntum Berilau. Nah,
1: Kuntum Berilau. Ada dia situ.
2: Ya.
1: Dan Horas, Huta Barat. Mm-mm. Ada kadang-kadang situ.
2: Ada, Kak Pro Satu.
1: Atau Bang Adi.
2: Ya, Bang Adi ada.
1: Alam aja lah untuk semua kru-kru di perempat. Kadang-kadang di perempat satu dia tu ada saja.
2: Boleh.
1: Sama-sama. Mak Riki. Riki di perempat satu ya. Siapa-siapa sajalah, tak ingat sangat. Yeah. Oh, tadi siapa? Macam suara ini. Macam ada suara
2: Kak Dang Merdu. Kak Dang Merdu tadi.
1: Kak Dang Merdu ada tadi.
2: Suara merdu tu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasihlah tak
2: tertinggal. Amin. Sama-sama.
1: Yang di Tanjung Piayu siapa?
2: Tanjung Piayu Kak Sarina Kiu-Kiu.
1: Kiu-Kiu.
2: Ya, siap.
1: Sasar dia tu. Oke lah, terima kasih lah
2: Sama-sama.
1: Julia.
2: Sama Julia.
1: Julia, terima kasih Julia. Selamat petang,
2: sama-sama.
1: selamat berhibur.
2: Yeah.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Pak Ahmadi dari Batu 18 Kijang Sedap Rompar. Karena sebentar lagi kita akan mendengarkan perkiraan cuaca dari BMKG Tanjung Pinang. Kita hadirkan satu lagu dari Imam S. Arifin.

0: Aku ada tas baru nih.
1: Aku pun, tas aku baru lagi.
0: Punya aku buatan dalam negeri.
1: Aku punya dari luar negeri, mahal lagi.
0: Tas aku ada sertifikat SNI, Niha.
1: Aku punya pun. Tak ada lah.
0: Habislah kau. Bisa jadi yang kau beli mahal-mahal tu palsu.
1: Alamak, rugilah aku kalau macam ni.
2: Ada banyak keuntungan dari kita membeli produk lokal. Salah satunya, mendapatkan barang yang sudah teruji kualitasnya.

0: Informasi cuaca yang akan disampaikan oleh Prakirawan BMKG Tanjung Pinang. Dan kita sudah terhubung dengan Mas Padris ya. Assalamualaikum, selamat sore Mas Padris, gimana kabarnya?
1: Waalaikumsalam, selamat sore Kak. Alhamdulillah, kabar baik hari ini.
0: Iya, Alhamdulillah. Untuk hari ini tadi ada sedikit hujan ya, sebentar saja. Tapi lanjut panas lagi. Nah, untuk esok hari seperti apa nih Padris?
1: Ya, baik Kak. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun berada. Berjumpa kembali bersama saya Padris dari BMKG Tanjung Pinang. Seperti biasa kami akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan. Yang berlaku untuk esok hari, hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026. Cuaca untuk esok hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal sepanjang hari. Kemudian angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 4 hingga 21 km per jam. Dan suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara berkisar antara 66 hingga 91%. Selanjutnya untuk perakiraan ketinggian gelombang signifikan, untuk di seluruh wilayah perairan Kepulauan Riau, seperti perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, perairan Lingga, dan perairan Tambelan diperkirakan dalam kategori rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara untuk di wilayah perairan Anambas dan juga perairan Natuna, diperkirakan dalam kategori rendah hingga sedang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Dan himbauan kepada masyarakat agar selalu mewaspadai penyebaran titik hotspot ataupun titik panas yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran lahan ataupun hutan, terutama pada siang hari. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Mas Padris, informasi cuacanya untuk esok hari ya. Jadi kalau untuk hujan kira-kira kapan ya nih Mas Padris untuk daerah Tanjung Pinang Bintan?
1: Ya, setidaknya hingga satu minggu ke depan masih diperkirakan akan sangat minim sekali hujan, sangat kecil sekali potensi hujannya, jadi masih didominasi oleh kondisi cerah berawan hingga berawan tebal Kak, untuk seminggu ke depan.
0: Untuk seminggu ke depan. Kalau untuk September kemungkinan hujan?
1: Untuk perakiraan di bulan September kita belum ada data prediksinya, itu baru akan kami keluarkan kira-kira di 10 hari terakhir di bulan Agustus ini baru akan kami keluarkan prediksi untuk di September seperti itu.
0: Baik, terima kasih Mas Padris informasi cuacanya untuk esok hari ya. Selamat bertugas kembali. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sama-sama Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Intermezzo.
1: Bang, password wifi kafe ini apa ya?
2: Ao bang.
1: Iya bang, passwordnya apa bang?
2: Ao bang.
1: Tak sudah-sudah ao bang ini dari tadi. Saya tanya password wifi kafe ini bang.
2: Hei, passwordnya ya ao bang. Huruf besar semua bang. Ha, ao bang, ao bang, huruf besar.
1: Eh, ao bang tu passwordnya. Sangka saya, abang mengiyakan cakap saya aja dari tadi. Maaf bang ya.
2: Ao, inilah baru mengiyakan.
0: Intermezzo.

0: Eh, Wak, ini foto pengantin kau eh? Segak pun benar.
1: Mana? Eh, itu bukan foto kawin aku lah. Itu foto mak bapak aku. Tu sikit kau ni. Aku kan belum kawin lagi.
0: Oh, jadi ini pak memang pakai Destar ni?
1: Ya, betul wai. Destar tu melambangkan kebesaran, penolak bala, membangkitkan tuah dan marwah.
2: Kalau pengantin memakai destar, marwahnya nampak, tuahnya pun besar. Muka berseri, iman memancar. Pekerti

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi

0: kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 089636323413. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
2: Saudara perampat, inilah salah satu RT Jati Tinggi yang ada di Kepulauan Riau dan menjadi tempat wisata di Kepulauan Riau yang sangat wajib untuk dikunjungi. RT Jenjelutung, lokasinya tepat di belakang punggung Gunung Daik dengan ketinggian hingga mencapai 36 meter. Yang cukup mengesankan adalah kolam di bawah air terjun yang sangat lebar dengan kedalaman hingga 20 meter. Untuk mengunjungi lokasi air terjun Jelutung, memang membutuhkan waktu yang sangat lama menggunakan speedboat ke Desa Muntuda, lalu dilanjutkan dengan berjalan kaki melewati hutan kurang lebih memakan waktu 6 jam. Kita beralih ke maklumat lain. Persatuan Mubalig Kabupaten Lingga mulai mematangkan agenda dakwah menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah melalui rapat di Masjid Jami Sultan Lingga. Ketua PMKL Kabupaten Lingga Muhammad Amin mengatakan para mubalig direncanakan turun secara serentak ke masjid dan surau di Kecamatan Lingga untuk mengisi tausiah dan ceramah agama atas permintaan pengurus masjid. Menurutnya, peringatan Maulid Nabi tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tapi juga momentum untuk meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memperkuat nilai-nilai keislaman serta membangun kehidupan sosial dan kebersamaan yang lebih harmonis di tengah masyarakat. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi. Kita berasa masuk pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Ini Gurindam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

dan belayar sampai seberang. Hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Keempat, RRI Cibinong Suara Budaya Kepulauan Riau, Saudara Pro 4, tentunya sudah di tanggal 19 Agustus 2026, sejumlah kegiatan agenda sudah dilaksanakan juga di Tanjung Pinang, dan bahkan sudah ada yang akan datang di Saudara Pro 4, yang tentunya akan memberikan hiburan, menyuguhkan hiburan yang menyenangkan. Dimana juga pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama dengan pemerintah Kota Tanjung Pinang ini sudah membahas untuk penataan Festival Kopi Merdeka 2026 yang tentunya akan digelar di kawasan Kota Lama Tanjung Pinang besok pada 20 sampai nanti 23 Agustus mendatang. Nah, pembahasan ini dilakukan dalam rapat koordinasi juga yang dipimpin oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepri Hasan di ruang rapat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjung Pinang. Untuk Saudara Pro 4, di mana tentunya Festival Kopi Merdeka tahun ini akan memasuki gelaran kelima dan dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Kepri bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan dan juga Pariwisata Kota Tanjung Pinang, di mana untuk penataannya dilakukan agar pelaksanaan festival berlangsung tertib, rapi, dan juga bersih. Dan tentunya dengan adanya kerjasama ini nanti akan dilihat di Saudara mulai dari penataan panggungnya, bazar UMKM, kantor parkirnya, hingga nanti kebersihan. Nah, seluruhnya akan dibahas Saudara Pro 4 ya. Dan tentunya Saudara, tentunya dari Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau, Devi Andika juga mengatakan Festival Kopi Merdeka 2026 ini tentunya yang paling unik, kalau tahun lalu kan kalau tak salah ada beberapa band juga ya dan artis ibu kota yang mengisi. Nah, tahun ini juga akan lebih seru karena juga akan menghadirkan ya para band-band, atau juga bisa diibaratkan ini salah satu juga yang pecinta musik akan suka sih ya dengan beberapa penampilan nantinya, yang tentunya akan menghadirkan penampilan dari Virgon. Wow, dimana lagunya paling terkenal adalah Surat Cinta Untuk Starla ya. Kemudian ada juga artis ibu kota Sumatera Barat, ya ini ada Fauzana, yang lagunya Tak Kabit Dari Rantau Urang ya. Terus juga nanti ada Afrilian. Tentunya festival ini Saudara Pro 4 tidak hanya diisi oleh para bintang tamu seperti penampilan Virgon, Fauzana, dan Afrilian, tapi festival ini juga dimeriahkan oleh bazar kopi tradisional ya dan juga modern. Ada juga nantinya bazar UMKM, ada juga pertunjukan seni budaya Nusantara, ada festival, ada vision show carnival, serta ada fashion show contest. Nah, target kunjungannya selama penyelenggaraan akan ditargetkan sekitar 4.200 wisatawan. Jadi kita doakan mudah-mudahan nanti ini juga bisa mendongkrak kembali ya pelaku UMKM Tanjung Pinang untuk semakin bisa nih memperkenalkan produk-produknya, bahkan banyak yang mengunjungi Kota Tanjung Pinang.

0: diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun.
1: Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Saudara perempuan, hakikat taubat adalah kembali tunduk kepada Allah Azza wa Jalla dari bermaksiat kepadanya, kepada ketaatan kepadanya. Taubat ada dua macam, taubat mutlak dan taubat mukayyad ataupun terikat. Taubat mutlak ialah bertaubat dari segala perbuatan dosa. Sedangkan taubat mukayyad ialah bertaubat dari salah satu dosa tertentu yang pernah dilakukan. Syarat-syarat taubat meliputi beragama Islam, berniat ikhlas, mengakui dosa, menyesali dosa dan juga meninggalkan perbuatan dosa, bertekad untuk tidak mengulanginya, mengembalikan hak orang yang dizalimi, bertaubat sebelum nyawa berada di tenggorokan atau matahari terbit dari arah barat. Taubat adalah kewajiban seluruh kaum beriman, bukan kewajiban orang yang baru saja berbuat dosa, karena Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 31.

0: Dan bertaubatlah kalian semua, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Saudara perempat, pintu taubat ada di hadapan terbuka lebar. Ia menanti kedatangan kita. Jalan orang-orang yang bertaubat telah dihamparkan. Ia merindukan pijakan kakimu. Maka ketuklah pintunya dan tempuhlah jalannya. Mintalah taufik dan pertolongan kepada Tuhanmu. Bersungguh-sungguhlah dalam menaklukkan dirimu. Paksalah ia untuk tunduk dan taat kepada Tuhanmu. Dan apabila engkau telah benar-benar bertaubat kepada Tuhanmu, kemudian sesudah itu engkau terjatuh lagi di dalam maksiat, sehingga memupuskan taubatmu yang terdahulu, janganlah malu untuk memperbaharui taubatmu untuk kesekian kalinya. Selama maksiat itu masih berulang padamu, maka teruslah bertaubat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Isra ayat 25 yang artinya, karena sesungguhnya Dia Maha mengampuni kesalahan hamba-hamba yang benar-benar bertaubat kepadanya. Quran Surah Al-Isra ayat 25.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah.

saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan dengarkan santapan rohani dengan judul Ikhlas dalam Ramal yang disampaikan oleh Ustadz Rizaldi Siregar. Dilanjutkan dengan pembacaan Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 21 dan juga surah Al-Hars ayat 18 yang dibacakan oleh Hafizah Fitra untuk beduk azan maghrib wilayah Kota Tanjung Pinang dan daerah sekitarnya pada pukul 18.13 menit waktu Indonesia Barat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Saudaraku, para pendengar RRI yang berbahagia, salah satu upaya untuk mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan, di samping kita harus senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengerjakan semua perintahnya, yang tak kalah pentingnya adalah ikhlas dalam menghadapi apapun yang dialami dalam kehidupan. Saudaraku, ikhlas itu bisa dimaknai dengan memurnikan niat dalam beramal, dalam melakukan suatu perbuatan, semata-mata itu dilakukan untuk dan karena Allah, tanpa mengharapkan pujian, sanjungan, ataupun hal-hal keduniawian lainnya. Saudaraku, para pendengar, banyak orang yang kecewa ketika dia melakukan sesuatu hal dan pada akhirnya dia menghentikan perbuatan itu. Itu dimotivasi atau didorong atau disebabkan oleh karena motivasi awalnya yang tidak ikhlas. Kalau memang kita mengharapkan sesuatu itu karena ingin dipuji umpamanya, dihargai, dielu-elukan orang, itu mustahil bisa didapatkan secara keseluruhan. Karena memang kehidupan ini pasti akan mengalami dua hal. Ada orang yang suka, ada orang yang tak suka. Ada orang yang memuji, juga pasti ada orang yang membenci. Nah, untuk orang-orang yang dalam beramal itu senantiasa ikhlas kepada Allah, maka yang terjadi adalah dia tidak akan sombong ketika dipuji, dan dia tidak akan bersedih ketika dicaci. Dia tidak akan semangat ketika ada orang yang menghargai, dan sebaliknya dia tidak akan patah semangat ketika ada orang yang mengkritisi. Karena bagi orang-orang ikhlas, ya, apa yang dilakukan ini semata-mata untuk dan karena Allah. Ada yang memuji, mengapresiasi, alhamdulillah. Ya tidak ada yang mengapresiasi, tetap berbuatlah gitu. Karena memang kita mengharapkan sesuatu yang besar, yaitu ridha dan surganya Allah SWT. Nah, saudaraku, para pendengar yang berbahagia, yang dirahmati Allah SWT, nah, kenapa perlu itu ikhlas? Apa urgensi ikhlas? Dalam sebuah hadis, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak mengajarkan pada kita akan penting ikhlas ini. Antara lain, karena syarat diterimanya amal oleh Allah Ta'ala memang mesti ikhlas. Innallaha la yaqbalu minal amal illa bihi khalisan wa butughiya bihi wajha. Allah tidak menerima satu amal kecuali yang dilakukan dengan khalisan, murni, tulus, pure, semata-mata karena Allah, wa butughiya bihi wajhah, dan semata-mata mengharapkan ridha Allah. Tak diterima amal. Bahkan ketika Nabi berpesan kepada Mu'adz, ketika Mu'adz dilantik sebagai gubernur di Yaman, sebelum proses pemberangkatan dan ketika ada pidato inaugurasi untuk pelantikan, Nabi pesankan kepada beliau, ya Mu'adz, akhlis dinak, yakfiku bihil amal. Wahai Mu'adz, ikhlaslah dalam apapun yang kau lakukan, karena ikhlas itu akan membuat bahagia walaupun sedikit. Nah, saudaraku, para pendengar yang berbahagia dirahmati Allah Ta'ala, lawan daripada ikhlas itu adalah riya dan sum'ah. Riya itu berasal dari kata ro'a. Ro'a itu melihat. Berarti orang yang riya itu adalah orang yang melakukan apapun itu dengan motivasi supaya dilihat orang. Gitu. Nah, kalaupun orang tak melihat, dia yang akan memperlihat-lihatkan. Dia yang akan menunjukkan, Masya Allah. Dia yang akan menjadikan itu diperhatikan oleh orang. Ya. Orang tak peduli, dia pura-pura bertanya, bagaimana, bagus tak saya? Gitu, dan seterusnya. Itu riya. Juga ada sum'ah. Sum'ah itu berasal dari kata sami'. Sami' itu mendengar. Berarti dalam melakukan suatu perbuatan dengan tujuan supaya dia mendapatkan pujian, mendengar ada orang muji. Sehingga ketika ada orang yang tak memujinya, bahkan mencelanya, dia sakit hati, merajuk. Jadi merajuk itu adalah merupakan, maaf, salah satu ciri kekurang ikhlasan. Ya. Harusnya dia tak perlu merajuk. Kenapa? Karena kan dia buatnya karena Allah, bukan karena orang. Gitu. Selama itu benar dan baik, tetap lanjutkan. Nah, saudaraku, memang itulah kenapa untuk mendapatkan keikhlasan ini perlu ada istiqomah. Karena dengan istiqomah itulah ya kelurusan niat kita teruji. Ya, jadi salah satu indikator ujian kita itu apakah kita niatnya ikhlas atau tidak, sejauh mana kita bisa konsistensi dalam melakukan setiap kebaikan. Saudaraku, para pendengar berbahagia, apa ciri-ciri orang ikhlas itu? Nah, gitu ya. Paling tidak pertama, ya, ciri orang yang ikhlas dalam beramal itu, dia tidak akan peduli atas pujian dan hinaan. Dipuji tidak membuat dia sombong, sekali lagi, dicaci tidak membuat dia surut dalam beramal. Kedua, dia akan berupaya melupakan amal kebaikannya itu, supaya itu tidak menjadi sebuah hal yang membuat niatnya menyimpang. Dia lupakan. Bukan berarti dia tak peduli, bukan. Ya, dia berupaya supaya itu jangan tersebut-sebut dia. Jangan menjadikan dia kecewa ketika orang tidak menghargai perbuatan. Dia lupakan aja. Makanya ada ulama mengatakan begini. Orang yang ikhlas itu, maaf. Seperti buang hajat, mohon maaf. Ya, buang hajat. Kalau orang buang hajat, orang tidak pernah lihat itu. Dia tak pernah lihat bagaimana bentuk hajatnya itu, ya, buang hajatnya. Dia tak pernah ingat-ingat, dan dia tak pernah cakap-cakap itu. Ya. Gak mungkin kan, kita pagi tadi buang hajat, kemudian siang diceritakan, aduh kok ada yang kuning-kuning, dan seterusnya. Pokoknya ketika itu buang hajat selesai, let's go, be by gone, gitu ya. Yang lalu, biar berlalu. Kira-kira begitu dia. Ya, ini mungkin agak kurang pantas, tapi itulah cerminan dasar untuk memudahkan kita melatih ikhlas itu begitu. Berarti kita buang hajat hingga kita tak pernah cakap-cakapkan, kita tak pernah ingat-ingat, dan tak pernah kita pandang ketika prosesi pembuangan hajat terjadi. Melupakan amal kebaikan. Yang ketiga, nah, untuk ciri-ciri orang ikhlas itu adalah konsisten. Ya, ikhlas, istiqomah dalam beramal. Ya, tetap dia beramal sama ada sendirian atau di tengah-tengah keramaian. Ada menarik ungkapan Ali bin Abi Thalib. Iya, kata beliau, indikator orang yang riya, ya gitu ya, lawan daripada ikhlas adalah, pertama, kata beliau, ada empat. Pertama, kalau ada orang di tengah-tengah keramaian, dia akan semangat dalam beramal. Tapi ketika dia di kesendirian, dia akan lemah dalam beramal. Ya, kalau kita ambil contoh, kalau lagi ramai, gaya sholatnya beda itu, kira-kira gitu ya. Tapi kalau sendirian, apakah tidak aja lah, insya Allah. Yang ketiga, kata Ali bin Abi Thalib, kalau dipuji dia akan semakin meningkatkan amalannya, tapi kalau dicaci justru dia menghentikan amalannya. Empat ciri itu adalah indikator orang yang beramal tidak ikhlas atau riya, kata Ali bin Abi Thalib. Saudaraku para pendengar, nah, bagaimana cara kita untuk melatih keikhlasan? Ya, melatih keikhlasan, melatih supaya diri kita ini tetap tertanam rasa ikhlas yang sempurna. Yang pertama, ya, menyembunyikan amal-amal yang kita lakukan. Ya, meyakini bahwasanya, ya, amal-amal kita itu kita persembahkan untuk Allah, bukan untuk manusia. Sembunyikan amal. Ada sebuah kisah, ya, ketika seorang kakek, ya, maaf, ketika seseorang melakukan sebuah kebaikan, kita anggaplah membangun sebuah masjid umpamanya. Wah. Ketika prosesi pembuatan masjid, ya, maka tidak ada seorang pun yang tahu bahwa itu adalah bantuan daripada dia. Tapi ketika si orang tersebut sudah tua, ya, ketika berjalan-jalan dengan cucunya, tanpa sadar dia berkata, ketika cucunya mengatakan, "Kek, itu masjidnya bagus juga ya, Kek, ya." Kata si kakek, "Iya, lumayan juga, beruntunglah orang yang membangun itu, Kek, ya." "Iya, Nak," kata si kakek. "Siapa itu ya, Kek, ya, yang buat itu, Kek, ya?" Masya Allah. Maka rahasia, dalam tanda petik ya, rahasia yang selama ini dipendam si kakek untuk menjaga keikhlasannya akan terlepas di depan sang cucu. Dia katakan, "Kamu tahu tak itu siapa yang bangun? Itu kakek tuh." Tapi cuma bilang, ya. Masya Allah. Ya. Dia sudah berupaya untuk tidak pernah mengatakan dengan sombong, ya. siapa itu bangun, tapi ternyata gugur ketika di depan cucunya. Itu sebuah kisah, ya, kisah ilustratif lah. Artinya tetaplah kita jaga. Nah, apakah segala sesuatu yang dipublikasi itu mengindikasi itu ketidakikhlasan? Tidak juga, ya. Dan kita tidak boleh mengatakan orang yang melakukan suatu perbuatan, oh itu enggak ikhlas itu, ya, dia publikasikan, ya, karena ada hal-hal tertentu yang memang harus publikasi sebagai upaya untuk tidak menimbulkan salah sangka, fitnah dan lain sebagainya. Nah, jadi bagaimana ikhlas itu? Ikhlas itu bukan sebuah parameter, sebuah proyektor untuk mengukur orang. Ikhlas itu adalah sebuah alat ukur untuk memproyeksi ke diri kita sendiri, gitu lah. Ya. Yang penting kitanya, kita dalam beramal ini mengharapkan pujian atau tidak, gitu. Kita melakukan ini semata-mata karena Allah atau ada yang lain. Nah, boleh-boleh jadi dia memang mempublikasikan, menceritakan, ataupun melaporkan perbuatan kebaikan itu untuk hal yang transparansi dan segala macam. Dan itu dibenarkan. Ya, maka dengan kata lain, yang namanya ikhlas itu untuk diri kita. Ya. Pastikan kita beramal itu semata-mata karena Allah. Ya. Jadi ikhlas itu dua kategorinya. Melakukan suatu amal semata-mata karena Allah. Tidak melakukan suatu amal juga karena semata-mata karena Allah. Nah, contoh. Ya, kenapa kamu tidak mau minum khamar? Wah, ngeri tuh, khamar itu bahaya. Itu bisa merusak badan dan lain sebagainya. Kalimat itu mengindikasikan dia tak ikhlas. Dia meninggalkan khamar itu bukan karena Allah, tapi karena takut kesehatannya rusak. Itu dia. Harusnya kalimat yang dia keluarkan lah, kenapa kamu tidak minum khamar? Ya, karena minum khamar itu bahaya. Minum khamar itu dilarang Allah. Allah mengharamkan khamar, maka saya pun meninggalkan khamar. Kira-kira gitu dia. Ya, dia melakukan satu amal niatnya karena Allah, meninggalkan satu amal juga karena Allah. Nah, itu dia. Kemudian bagaimana cara lagi untuk melatih keikhlasan? Ya, memeriksa amal kita di awal beramal, sedang beramal, dan di akhir beramal. Terkadang di awal kita bisa menjaga, ya Allah, dengan niatan bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Kita luruskan niat kita, kita melakukan sesuatu ini semata-mata karena Allah. Di awal bersih. Di pertengahan, ya, setan datang lagi tuh, ya, untuk merusak ya, niatan kita. Alhamdulillah masih bisa kita jaga. Yang ketiga, kadang-kadang finalisasinya di mana? Di akhir. Kadang-kadang kita tadi akhir baru ya tak kuat kita untuk menyembunyikan setiap amal kebaikan kita. Seperti kasus si kakek, kasus ilustratif si kakek yang telah kita ceritakan. Ya, kita mesti memeriksa setiap amal kita. Nah, di awal, pertengahan dan di akhir. Nah, kemudian ya kita mesti fokus ya melatih keikhlasan itu dengan fokus bahwa ganjaran akhirat itu lebih besar ketimbang ganjaran duniawi. Walaupun mungkin di dunia dengan kebaikan amal-amal yang kita lakukan tidak ada apresiasi apa-apa dari orang, yakinkan Allah itu maha membalas, Allah itu maha mengganjar setiap kebaikan kita. Maka biarlah mungkin di dunia kita tidak mendapat apa-apa, tapi yakinlah Allah pasti akan memberikan segalanya. Orientasi akhirat ini menjadi penting, sebab ya kalau kita berpikir hanya now and here, di sini dan kini, maka pasti kita akan kecewa. Tapi kalau kita berpikir untuk beyond of the apa gitu, melampaui dunia ini, berpikir untuk akhirat, maka insya Allah kita akan tetap ada semangat, ada spirit untuk melakukan kebaikan karena Allah pasti tidak akan pernah menyanyiakan. Itulah kenapa dalam salah satu komitmen kita di sholat, di surah Al-Fatihah, ada satu ayat yang mengisyaratkan pentingnya untuk menatap ke akhirat. Ya, menatap ke kehidupan yang setelah ini. Apa itu? Maliki yaumiddin. Allah mengatakan, Allah itu pemilik hari kemudian, hari berbangkit. Seakan-akan Allah yang mengatakan, kamu konsistenlah dalam beramal, karena semua kebaikanmu akan aku balas di hari kemudian, karena akulah pemiliknya. Maliki yaumiddin. Semoga Allah SWT menjadikan semua kita termasuk orang-orang yang mukhlisin, ikhlas, masya Allah. Dan kita juga tahu salah satu yang tidak bisa digoda iblis, nah, ketika iblis diusir daripada surga, dia berkata kepada Allah tiga permintaan dan semua dikabulkan. Kata iblis, ya Allah panjangkan umurku sampai kiamat. Kata Allah, oke. Yang kedua, berikan kemampuan aku untuk menggoda siapa saja yang aku mau. Kata Allah, silakan. Yang ketiga, silakan. Tapi kata Allah, kau tidak akan bisa menggoda hambaku yang ikhlas. Ya ternyata memang, ya pintu masuk iblis setan untuk merusak amal kita dari keikhlasan. Kalau kita tetap menjaga keikhlasan, maka amal kita akan terpelihara. Dan itu menandakan setan iblis tidak bisa menggoda kita. Nah ketiga tadi saya lanjutkan, permintaan iblis adalah, ya Allah berikan aku kekuatan untuk mengabulkan semua permohonan orang yang minta padaku. Hati-hati, ini juga pintu masuk iblis. Ya kadang-kadang kita ketika doa tak belum terkabul, ketika semua harapan belum terwujud, kita menjadikan paranormal sebagai alternatif, dukun sebagai alternatif. Akhirnya apa yang kita minta terkabul pula. Akhirnya kita katakan, wah memang hebat tuh dukun itu, masya Allah, dia bisa penuhi, dia bisa tahu apa yang terjadi padaku. Nah, padahal kita lupa, itu adalah kelebihan yang Allah berikan kepada iblis, yang Allah berikan untuk merusak keyakinan kita. Jangan datangi dukun, jangan datangi paranormal, ya karena itu membuat kita tidak diterima amal kita selama 40 hari ke depan. Semoga Allah SWT memberkahi pertemuan kita dan semoga Allah menjaga keikhlasan kita. Mudah-mudahan kita mati husnul khotimah, mati bisa ucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah, dan kita ditempatkan Allah di jannahnya Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: له والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya,
2: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, yaitu sholat, lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Perompat RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi penerangan, setiap hati lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan bahwa pada hakikatnya, semua orang akan menyesal pada hari akhirat kelak, kecuali mereka yang dinaungi oleh rahmat-Mu. Jikalau dia orang yang baik, dia akan menyesal mengapa semasa hidupnya tidak maksimal dalam mengerjakan amal kebaikan, apalagi mereka yang melalaikan, bahkan mendustakan perintah agama, serta senantiasa melakukan keburukan, penyesalannya tentu lebih dalam lagi. Pada hari kiamat kelak, orang-orang kafir berkata, "Sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tak menjadi orang yang hina dina sebagai penghuni neraka yang apinya menyala-nyala." Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak-anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa menyadari dan mau mengoreksi diri, berintrospeksi terhadap apa yang telah, sedang, dan akan dikerjakan sehingga tak terperosok ke dalam lubang penyesalan seperti orang-orang kafir ketika hidup di dunia sibuk dengan aktivitas yang dapat melalaikan perintah dan petunjuk-Mu sehingga Engkau masukkan mereka ke dalam neraka jahanam-Mu. Tetapkanlah kami sebagai hamba-hamba-Mu yang pada hari kiamat kelak tidak akan menyesal, tetapi beruntung mendapatkan kenikmatan karena senantiasa beriman dan bertakwa kepada-Mu. Amin, amin, ya

dan belayar sampai seberang. Hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Dan dengan gagah berani, Laksmana Hang Tuah memimpin armadanya.
1: Nah,
0: membuktikan
1: ini baru
0: bahwa
1: tontonan, penuh
0: rumah
1: ilmu,
0: bagi
1: penuh
0: orang
1: sejarah.
0: Orang Melayu.
1: Bukan joget-joget tak jelas, gosip artis tak jelas. Kenapa? Macam ayam berak kapur aja dapat kau tuh.
2: Tak ada ya. Cuma ayah nonton apa tuh? Serius betul nampaknya.
1: Ini sejarah Nusantara. Kau harus tahu, Rizky. Biar paham asal-usul kita.
3: Oh.
1: Lihat, Laksmana tuh.
2: Oh, Laksmana. Iya ya, bagus acaranya. Tentang sejarah, penuh wawasan. Tapi ya, wawasan itu kan luas.
1: Maksud kau?
2: Maksud saya, wawasan tentang strategi perang itu kan mirip-mirip sama wawasan strategi sepak bola.
1: Jauh lah, jauh sangat tuh. Yang satu membela negara, yang satu menendang bola. Tak sama levelnya, nak.
2: Tapi kan sama-sama butuh taktik ya. Bertahan, menyerang. Nanti malam kan ada pertandingan besar. Timnas lawan negara tetangga. Itu kan juga perjuangan membela negara.
1: Alasan aja kau tuh. Udahlah, ayah tengah sedap nonton nih. Jangan diganggu ya.
2: Pinjamlah remote-nya ya. Kita cek dulu jadwal di channel olahraga. Nanti kalau iklan baru kita pindah lagi ke Laksamana nih. Janji.
1: Tak ada. Sekali pindah, nanti kau tak mau balik lagi. Ayah tahu, akal kau tuh. Tak mau ayah kasih remote nih.
2: Dulu, waktu saya kecil, ayah selalu ajak saya nonton bola. Sampai tidak-tidak di depan TV. Ayah ingat tak? Sekarang, kenapa ayah lebih pilih nonton sendiri?
3: Oh, no.
1: Alah, itu kan dulu. Sekarang kau udah besar. Lagi pula, ini acaranya langka. Tak setiap hari ada lah.
3: Oh.
2: Baiklah kalau ayah tak mau. Saya nonton di HP je lah nih. Tapi...
1: Tapi apa? Kota habis. Minta sama ayah.
2: Ayah, awas ya. Di kakek ayah ada apa tuh?
4: Hah, apa? Ular?
2: Bukan, bukan. Itu, semut. Besarnya. Ya, semut api.
4: Mana? Ya ampun, mana, mana, mana?
2: Ha, dapat.
5: Ya, pemirsa. Kedua kesebelasan sudah memasuki lapangan. Atmosfer di stadion malam ini sungguh luar biasa. Ya, kemudian...
1: Rizky, mana ada semut? Kau tipu ayah ya. Betuah punya budak ini.
2: Maaf ya. Habisnya, ayah tak mau ngalah. Darurat ya, darurat.
1: Darurat, darurat. Sini, balikkan remote-nya.
2: Tunggu dulu ya. Gini aja biar adil. TV, biar saya yang nonton. Ayah kan punya radio pusaka di kamar tuh.
3: Huh?
2: Coba ayah setel RRI Pro4. Nih, saya ambilkan. Acaranya kan berbudaya juga. Sama macam ayah suka. Kadang ada musik Melayu, kadang ada drama, ada juga bincang-bincang sastra. Lebih fokus, tak ada gambar yang mengganggu.

0: menyenangkan, jadi sama-sama senang. Ayah dapat ilmu hiburan dari radio, saya dapat tontonan perjuangan bangsa di lapangan hijau. Adil kan ya?
1: Ya sudahlah, daripada tak ada sama sekali. Suaranya bisa kasih, Kit?
0: Siap, Panglima.

0: Aduh Gang, kamar pun Asih masih hidup. Ih, hima-hima lah sikit. Kalau ayah dapat nyuh, pompa ini matikan lah. Ih, hematlah sikit. Ngapalah pula lampu ni siang-siang masih hidup. Ih, kena hematlah sikit. Charger, Asih juga tercolok kat situ dari semalam. Hematlah sikit.
1: Manfaat yang akan sangat terasa saat menghemat energi listrik ialah mampu menekan biaya pengeluaran. Listrik hemat, dompet pun selamat.
2: Kak. Kan akak yang hidupkan AC, pompa air, lampu tengah hari ini, akak juga yang habis ngecas tak cabut tuh.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, bagi traveler yang menyukai petualangan akan dimanjakan dengan destinasi wisata di Desa Resun yang berada di Kecamatan Lingga Utara. Inilah air terjun Mekunggal yang berada di tengah hutan yang menyuguhkan keasrian hutan yang terkesan belum terjamah. Untuk mengunjungi tempat wisata di Kepulauan Riau ini, Anda harus berjalan kaki selama 7-30 menit. Setelah sampai lokasi, Anda akan takjub dengan indahnya air terjun Mekunggal dengan tinggi 22 meter dan kolom yang lebar di bawahnya. Setelah batuan yang besar, semakin menambah indahnya harmoni alam. Kita beralih ke maklumat lain. Sekolah Minggu Buddha Dharma Bakti di Desa Centeng, Kecamatan Lingga Utara menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan menggelar berbagai perlombaan tradisional seperti balap kelereng, estafet cup, estafet balon, dan makan kerupuk. Penyelenggaraan Buddha Kementerian Agama Kabupaten Lingga, Maya Purnawi, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya menjadi hiburan, tapi juga sarana menanamkan nilai kebersamaan, sportivitas, disiplin, kerjasama, serta sikap menghargai orang lain sejak dini sebagai bagian dari pembentukan karakter generasi muda. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi bersama pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

belayar sampai seberang, hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat. Ia memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum, Ci Ade, oi Ci Ade.

0: dengar ya sini.
1: Iya, Cik Abang.
0: Ukiran timbul pegangan cawan. Pajang mari di dalam kedai. Ada bergaul sesama kawan. Membawa di

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Nah, saudara Pro 4, mengenal lebih berbagai jenis alat musik khas Nusantara akan membuat kita menambah wawasan kita terhadap budaya dan seni bangsa sendiri akan meningkat. Nah, ini bisa menjadi salah satu juga warisan budaya yang memang saudara Pro 4 ya harus kita tengok juga, di mana merupakan warisan budaya yang mengharumkan nama baik bangsa di kancah dunia. Salah satunya yaitu angklung yang ternyata telah mendunia dan diakui oleh UNESCO sebagai alat musik warisan dunia. Kalau di Indonesia sendiri memang kita kan memiliki berbagai jenis alat musik nih, tentunya yang berbeda-beda antar daerah. Dikarenakan memang karakteristik wilayahnya yang kepulauan hingga mengakibatkan banyaknya suku, bahasa, dan budaya yang berbeda-beda. Nah, oleh sebab itu kita perlu mengenal akan berbagai macam kekayaan bangsa yang bukan hanya alamnya saja, namun budayanya. Salah satunya itu adalah alat musik tifa yang berasal dari Papua dan Maluku. Meskipun namanya berbeda karena masyarakat Maluku menyebutnya itu dengan tahito atau tihal. Nah, alat musik ini tuh memiliki bentuk dan suara yang mirip dengan gendang yang berasal dari Jawa. Tifa sendiri terbuat dari potongan pohon yang isinya tuh dikeluarkan dan di ujungnya itu diberi kulit hewan yang telah kering. Nah, untuk jenis kulit yang digunakan itu biasanya memakai hewan rusa. Bentuk alat musik ini pun biasanya diberikan sebuah ukiran yang gunanya untuk menambah menarik untuk dipandang. Nah, sedangkan cara memainkannya sama dengan alat musik gendang, yaitu dipukul dengan tangan. Tifa sendiri memiliki berbagai macam jenis dari perempat. Misalnya terdapat tifa jekir, tifa dasar, tifa potong, tifa jekir potong, dan tifa bas. Nah, tiap jenis ini memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain, sebab suara yang dihasilkan dari tiap jenis tifa ini berbeda. Namun ketika dimainkan bersamaan akan menghasilkan harmonis nada yang indah. Namun secara keseluruhan, nilai guna dari tifa sendiri itu sama. Penggunaan tifa sendiri biasanya digunakan untuk mengiringi tarian perang dan beberapa tarian lainnya seperti tari loso dari Maluku. Namun pada waktu sekarang kita akan jarang sedapat mendengar suara alat musik ini dimainkan ya, kalau tidak waktunya ada acara tertentu kan. Padahal sedapat perempuan, alat musik ini tuh bisa menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke wilayah di Nusantara.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau Maha Kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

Musik tradisional Melayu yang masih ada dan lestari hingga saat ini, yaitu musik gazal dari Pulau Penyengat. Penduduknya sangat menjunjung nilai tradisi dan mempertahankan nilai kearifan lokal, sehingga tidak goyah dengan adanya modernisasi saat ini. Musik gazal merupakan sebuah musik orkestra khas Melayu yang memadukan keindahan musik dan kedalaman makna syair. Perlengkapan musik gazal seperti syahrenggi, harmonium, tabla, dan lain-lain. Musik gazal memiliki nilai-nilai yang dapat dijadikan panutan bagi generasi sekarang, seperti nilai tradisi, nilai akulturasi budaya, nilai keindahan, dan nilai edukasi. Musik gazal dimainkan hanya pada acara tertentu, di antaranya acara penyambutan tamu kehormatan, acara pernikahan, dan acara adat lainnya.

Perempat ada di Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Saudara perempat, ini ada di Kepulauan Riau, salah satu tradisi yang tentunya dari zaman dulu hingga sekarang adalah berda cempaka putih. Kalau kita tahu saudara, berda ini adalah sebagai seni musik tradisional Melayu, dan saat ini seni musik berda di Karimun dikembangkan secara khusus di desa Selat Mendau, tepatnya di Kecamatan Karimun. Nah, berda ini merupakan seni musik yang bisa dimainkan oleh 10 orang bahkan lebih atau 20 orang. Alat musiknya itu ada berupa gendang ya, yang memang terbuat dari bahan kulit kambing atau kulit lembu dengan ukuran diameternya 20 inch. Nah, berda ini bukan hanya setakat seni musik saja, memiliki nilai budaya Melayu yang tinggi, tapi seni musik ini juga menjadi simbol yang kuat terhadap kedekatan nilai-nilai Islam yang kerap menjadi orientasi utama budaya Melayu. Nah, biasanya saudara, berda ini dimainkan pada acara pesta pernikahan atau juga sarakal perayaan hari besar Islam atau qasidah dan berzanji dan acara hiburan yang bernuansa adat. Berda ini sudah dilestarikan lebih kurang 40 tahun di desa Selat Mendau. Wah, udah lama kan? Ada yang menarik saudara, yang menjadi kebiasaan masyarakat desa Selat Mendau ini pada saat acara berda. Mereka ini disuguhkan makanan bubur dengan lauk ikan asin dan sambal belacan. Ya Allah, sedapnya. Dan juga penyuci mulutnya buah nenas untuk mempertahankan suara, kemudian juga minum susu putih tanpa gula ya, jangan pakai gula. Nah, biasanya acara berda ini dilaksanakan selepas isya sampai subuh hari. Namun, ini tidak bertahan lama seiring dengan perkembangan zaman. Akhirnya, waktu berlangsungnya dipersingkat sampai jam 12 malam. Nah, berda ini bukan hanya setakat seni musik yang memiliki nilai budaya Melayu yang tinggi saja, tapi memang seni musik ini juga menjadi simbol yang kuat terhadap kedekatan nilai-nilai Islam yang memang kerap menjadikan orientasi utama budaya Melayu khususnya di Kabupaten Karimun. Dan kalau kita tahu sedapan hingga saat ini di Karimun ini masih berjalan ya untuk musiknya sendiri. Dan biasanya ini itu dimainkan oleh kaum bapak-bapak yang ramai berjumlah 10 hingga 20 orang. Dan memang alat yang digunakan adalah gendang yang memang terbuat dari bahan kulit. Dia itu kalau kita tengok harus lebar talem besar yang biasa digunakan untuk hidangan. Dan juga acara ini akan kita temui kalau ada acara-acara seperti pesta adat pernikahan atau perayaan hari-hari Islam, qasidah dan juga lain-lain.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Rampat RRI Timbinan Suara Budaya Kepulauan Riau. Lagu
1: dari Am Shirley, Rasa Sayang-Sayangnya, menjadi lagu untuk segantang lada petang di hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung dari pukul 12 hingga pukul 20 malam waktu Indonesia Barat. Semangat di hari ini. Dan jangan kemana-mana, karena selepas ini akan bersama rekan kami Mizuardi akan menemani tentunya di acara Pelangi Nusantara dan juga Berpantun-Pantun. Kalau macam itu, saya Jarpis Pita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay enjoy.

kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan. Kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 089636323413. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Kali ini kami sajikan sebuah drama legenda yang cukup terkenal di Jawa yang berjudul Keong Mas. Kita simak cerita selengkapnya yang ditulis oleh Babeh Widi dengan para pemain Rama sebagai Raden Inu Kertapati, Yoli sebagai Dewi Chandra Kirana, Cici memerankan Dewi Galuh Ajeng, Raja diperankan oleh Arya, Penyihir diperankan oleh Anissa, Simbok Dadapan diperankan oleh Siska, sebagai kakek tua Dwi, dan narator Priyo. Disutradarai oleh Teguh Priyono, teknik dan montase Arya Galaktika, dan produser Wahyu Hadi Artana. Dahulu kala di istana Kerajaan Daha, hiduplah seorang raja bersama kedua putrinya. Suatu hari, raja memanggil kedua putrinya karena mereka akan kedatangan tamu dari Kerajaan Kahuripan yang bernama Raden Inu Kertapati.

0: Wahai putri-putriku, kemarilah.
1: Ada apa, Romo?
2: Apakah Romo memanggilku juga?
0: Iya, putriku. Romo memanggil kalian berdua karena ada pemberitahuan yang sangat penting. Besok Raden Inu Kertapati dari Kerajaan Kahuripan akan datang.
2: Lalu, apa hubungannya dengan kami, Romo?
1: Dan siapa itu Raden Inu Kertapati?
0: Ketahuilah, wahai putri-putriku, Romo sudah membuat perjanjian dengan Raden Inu Kertapati bahwa Romo akan menikahkan salah satu putri Romo dengan Raden Inu Kertapati.
1: Siapa di antara kami yang akan dinikahkan dengan Raden Inu Romo?
0: Romo telah memutuskan bahwa Chandra Kirana yang akan Romo nikahkan dengan Raden Inu Kertapati. Keputusan ini bukan hanya keputusan Romo sendiri, namun keputusan ini berdasarkan musyawarah seluruh tetua kerajaan. Dan keputusan ini tidak bisa diganggu-gugat.
1: Maaf, Romo. Galuh ingin pergi ke belakang. Permisi.
2: Galuh, tunggu. Mohon maaf, Romo. Sepertinya Galuh tidak setuju dengan keputusan Romo.
0: Iya, iya. Romo juga paham. Terlihat jelas raut muka Galuh bahwa dia tidak menyukai keputusan Romo. Tapi ini sudah jadi keputusan. Tetua kerajaan sudah sepakat dan rakyat juga sudah setuju. Mau diapakan lagi? Keputusan ini sudah yang terbaik dan tidak bisa diganggu-gugat. Harusnya Galuh legowo. Toh nantinya juga ada saat gilirannya untuk dipersunting dengan pangeran dari kerajaan lain.
2: Tapi kan, Romo.
0: Tidak ada tapi-tapian, putriku Kirana. Ini sudah keputusan. Janganlah kau risaukan Galuh. Biar itu menjadi urusan Romo. Sekarang, mari kita persiapkan segala sesuatunya.

Sementara itu, Dewi Galuh merasa iri dengan Dewi Kirana yang bernasib baik dan mujur akan menikah dengan Raden Indokertapati. Niat jahat untuk mencelakai Dewi Kirana pun terbersit di pikirannya. Ia lalu mendatangi sebuah gubuk milik

0: kepada orang di dalam.
1: Apa yang Anda butuhkan, wahai putri kerajaan Daha?
0: Aku membutuhkan bantuanmu. Tolong bantu aku.
1: Kamu ingin aku melakukan apa?
0: Aku ingin kamu menyihir Chandra Kirana menjadi sesuatu yang menjijikan. Yang jelas, aku ingin Kirana menderita.
1: Tunggu sebentar. Bukankah Chandra Kirana itu saudaramu sendiri? Kenapa putri ingin melakukan hal ini?
0: Yang jelas, aku tidak terima kalau Kirana bertunangan dengan Raden Inu Kertapati. Harusnya Romo Prabu menikahkan aku dengan Raden Inu, bukannya Kirana. Aku merasa terabaikan. Aku sakit hati. Apapun yang kau minta, aku turuti. Asalkan buat Kirana menderita dan gagalkan rencana pertunangannya dengan Raden Inu.
1: Oh, jadi begitu alasannya. Kau siap menerima segala resiko atas ini semua?
0: Tekadku sudah bulat. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Apapun resikonya, akan aku terima. Yang penting, buat Kirana menderita, gagalkan rencana pertunangan ini, biar sakit hatiku terobati.
1: Baiklah, aku akan menyihir Chandra Kirana, sehingga dia tidak dapat pertunangan dan menikah dengan Raden Inu.
0: Terima kasih atas bantuanmu. Senang bekerja sama dengan penyihir sepertimu. Ini uang sebagai imbalannya.
1: Sekarang aku akan mempersiapkan kutukan untuknya.
0: Kutunggu kabar darimu, penyihir.
1: Tenang saja, putri. Aku tidak akan mengecewakanmu. Lihat saja nanti.
2: Keesokan harinya, Chandra Kirana pergi ke pasar membeli keperluan untuk menyambut kedatangan Raden Inu Kertapati. Sepulang dari pasar, Kirana melewati sebuah sungai. Di sungai tersebut, Kirana dihadang oleh seorang perempuan tua yang buruk rupa. Perempuan itu adalah jelmaan penyihir yang diperintah oleh Galuh untuk menyihir Kirana.
3: Chandra Kirana, apa kabarmu? Kelihatannya kamu sangat senang hari ini.
4: Siapa kamu, simbok tua?
3: Diam, aku kesini untuk menyihirmu menjadi keong.
4: Hah? Kenapa kamu ingin menyihirku? Apa salahku?
3: Saudaramu yang menyuruhku untuk menyihirmu.
4: Saudaraku? Galuh? Tidak mungkin. Kau pasti berbohong.
3: Sudah, jangan banyak omong. Terima saja nasibmu. Aku kutuk kau menjadi keong. Berubahlah.
4: Tidak!
3: Kamu hanya akan menjadi manusia pada waktu siang hari. Tapi bila menjelang malam, kamu akan kembali menjadi keong. Kutukan ini akan berakhir bila kamu bertemu dengan Raden Inu Kertapati.
2: Chandra Kirana telah dikutuk menjadi keong mas dan dibuang ke sungai hingga terdampar di desa Dadapan. Suatu hari, seorang simbok Dadapan sedang mencari ikan dengan jala dan keong mas tersangkut ke dalam jalannya tersebut. Keong mas itu lalu dibawa pulang dan ditaruh di tempayan.
5: Adalah, kok ya aku bisa-bisanya tadi pagi pas ngolet iwak malah nemu keong. Tapi ini kok keongnya apik banget ya. Biasanya kalau di sawah normalnya keong itu kan warnanya ireng, buluk, kotor gitu ya. Ya semacam keong racun gitu. Kok ini ada keong warnanya emas. Kalau kena serengenge kok ya mencorong, apik banget. Mau tak masak, arep tak gawe keracak keong, kok ya eman-eman. Kalau gitu, tak pelihara saja di sini. Ben go batir aku ya. Oh ya, Kang Emas, kamu tak tinggal dulu ya. Aku harus mencari ikan lagi. Kalau tidak mendapat ikan, aku mau makan apa nanti? Baik-baik di sini ya. Ojo lunga nang ngendi-endi.
2: Simbok Dadapan kembali mencari ikan di sungai. Kemudian, Putri Chandra Kirana kembali ke wujud manusianya.
6: Loh. Kenapa aku bisa di sini? Oh iya, tadi kan ada seorang simbok yang membawaku. Kasihan sekali ya simbok itu. Untuk makan saja, dia harus mencari ikan terlebih dahulu. Aku akan membuat makanan untuknya.
2: Hingga menjelang malam, Simbok Dadapan tidak mendapat ikan seekor pun. Kemudian, Simbok Dadapan tersebut memutuskan untuk pulang saja. Sesampainya di rumah, ia sangat terkejut karena di meja sudah tersedia masakan yang sangat enak-enak. Simbok Dadapan bertanya-tanya pada dirinya sendiri, siapa yang mengirim masakan ini? Begitu pula hari-hari berikutnya, Simbok Dadapan mengalami kejadian serupa. Keesokan paginya, Simbok Dadapan ingin mengintip apa yang terjadi padanya saat ia pergi mencari ikan. Simbok Dadapan lalu berpura-pura pergi ke sungai untuk mencari ikan seperti biasanya. Lalu, ia pergi ke belakang rumah untuk mengintip. Setelah beberapa saat, Simbok Dadapan sangat terkejut karena keong emas yang ada di tempayan berubah wujud menjadi gadis cantik. Gadis itu lalu memasak dan menyiapkan masakan di meja. Karena merasa penasaran, Simbok Dadapan memberanikan diri untuk menegur putri nan cantik itu.
5: Well, adalah jabang bayi. Demit orang dulit, setan orang doyan. Kamu ini makhluk apa? Kamu itu jin penghuni keong ya?
6: Hah? Jin penghuni keong? Bukan, Mbok. Saya manusia.
5: Manusia? Manusia kok berubah-ubah? Ih, pasti kamu jin ya? Demit atau sebangsa wewe gombel?
6: Bukan, Mbok. Saya ini memang manusia.
5: Tapi iya juga ya. Mana mungkin ada demit kok secantik ini? Mana mungkin demit kok bisa masak? Terus kamu itu sejatinya siapa sih? Dari mana asalmu? Kenapa kamu bisa berubah jadi keong?
6: Aku Chandra Kirana. Aku adalah putri kerajaan Daha yang disihir menjadi keong emas oleh nenek sihir utusan saudaraku karena merasa iri kepadaku.
5: Wah, kasihan sekali dirimu, nak. Saudara macam apa saudaramu itu hingga tega ingin mengutukmu? Tapi namanya manusia, kalau sudah cemburu, sudah iri dan dengki, apapun dia lakukan. Ya sudah, sementara kamu boleh tinggal di sini, nak.
6: Terima kasih ya, Mbok.
2: Sementara itu, Raden Inukertapati tak mau diam saja ketika tahu Canda Kirana menghilang. Ia mencari dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Penyihir akhirnya tahu dan mengubah dirinya menjadi gagak untuk mencelakakan Raden Inukertapati. Raden Inukertapati kaget melihat burung gagak yang bisa berbicara dan mengetahui tujuannya. Ia menganggap burung gagak itu sakti dan menuruti perkataannya. Padahal Raden Inukertapati diberikan arah yang salah.
7: Siapa kau?
8: Tenang Raden, aku akan menunjukkan arah ke desa Dadapan. Di sana kamu akan bertemu dengan Chandra Kirana.
7: Dari mana kau tahu tujuan perjalananku? Siapa kau sebenarnya?
8: Kau tidak perlu tahu siapa aku. Ikuti saja petunjuk yang kuberikan.
7: Baiklah, terima kasih atas pertolonganmu.
2: Setelah berjalan jauh mengikuti petunjuk arah dari burung gagak, Raden Inu tidak juga menemukan desa Dadapan. Di perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Diberinya kakek itu makan. Ternyata, kakek itu adalah orang sakti yang baik hati. Ia menolong Raden Inu dari burung gagak itu.
9: Tolonglah, nak. Sudah beberapa hari ini kakek tidak makan.
7: Oh, ini kek, ada sedikit makanan.
9: Terima kasih anak muda. Janganlah kau mengikuti petunjuk yang diberikan burung gagak tadi. Dia sebenarnya adalah jelmaan penyihir jahat. Dia memberikan arah yang salah padamu.
7: Lalu, apa yang harus kulakukan, kek?
9: Berjalanlah mengikuti aliran sungai ini. Di ujung sana, kamu akan menemukan desa Dadapan.
7: Baiklah, terima kasih kek. Saya akan melanjutkan perjalanan ini.
9: Berhati-hatilah dalam perjalananmu, anak muda.
7: Baiklah, kek.
2: Setelah berhari-hari, sampailah Raden Inu di desa Dadapan. Ia menghampiri sebuah gubuk yang dilihatnya untuk meminta seteguk air karena perbekalannya sudah habis. Di gubuk itu, dia sangat terkejut karena dia bertemu dengan Canda Kirana. Akhirnya, sihir dari sang penyihir pun hilang karena perjumpaan itu.
7: Ah, di sana ada pondok. Mungkin aku bisa numpang istirahat di sana untuk sementara waktu. Dan setidaknya aku mendapat seteguk air. Aku merasa lelah sekali setelah berjalan sejauh ini. Kulo nuwun.
6: Iya, sebentar.
7: Loh, bukankah kamu Candra Kirana?
6: Raden Inu, kenapa bisa ada di sini?
7: Ah, ceritanya panjang. Sudah berhari-hari aku mencarimu. Sekarang, ayo pulang. Romomu sudah menunggu.
6: Terima kasih banyak, Raden.
2: Dari dalam rumah, terdengar suara Simbok Dadapan memanggil Kirana.
5: Siapa itu, Kirana?
6: Oh, Simbok Dadapan. Kenalkan, ini adalah Raden Inu Kertapati yang Kirana ceritakan waktu itu. Dia menjemput Kirana untuk pulang. Tapi Kirana tidak tega meninggalkan Simbok Dadapan sendirian.
5: Ah, sudahlah. Tidak apa-apa, Kirana. Pulanglah, Dok, sana. Pasti kamu merindukan keluargamu, ya kan?
7: Begini saja. Simbok Dadapan ikut kami ke istana dan hidup bersama kami.
6: Iya, Simbok. Mau kan?
5: Yah, apa daya hamba menolak ajakan seorang pangeran dan putri raja. Simbok bersedia. Duk, Cah Ayu, yuk.
6: Terima kasih banyak ya, Mbok.
7: Kalau begitu, ayo segera kita berangkat.
2: Akhirnya, Raden Inu memboyong Canda Kirana beserta Simbok Dadapan yang baik hati ke istana. Dan Canda Kirana menceritakan perbuatan Dewi Galuh pada sang raja. Raja meminta maaf kepada Canda Kirana dan juga sebaliknya. Dewi Galuh mendapat hukuman yang setimpal. Karena Dewi Galuh merasa takut, maka ia melarikan diri ke hutan. Pernikahan Canda Kirana dan Raden Inu Kertapati pun berlangsung dengan meriah. Dan akhirnya mereka hidup bahagia.

Keberagaman budaya dapat membuat suatu bangsa saling bersatu, membentuk persatuan dengan cara saling menghormati dan menghargai berbagai kebudayaan. Pelangi Nusantara setiap hari dari pukul 20.15 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersua dengan saya Mizwardi di Segantang Lada Malam pada malam hari ini. Tentunya di langgam seru, di Segantang Lada Malam tentunya sudah pun kita dengarkan drama legenda yang bertajuk Daripada Keong Emas. Sekarang tiba pada masa di acara Pelangi Nusantara bersama Pada Idi Pada Elo. Selepas itu juga disambut dengan langgam Serumpun Melayu dan Taman Penyair hingga ke pukul 24. Nampaknya juga pada malam hari ini sudah pun ada Kak Saedah berbaju putih, tentunya wajah yang berseri, Masya Allah, luar biasa, bersih nampak juga. Baik, assalamualaikum Kak Saedah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hei wako. Masya Allah.
1: Salah pula ini.
0: Apa kabar Kak Saedah?
1: Wah, kabar baik,
0: Madeceng. Alhamdulillah. Kak Saedah, boleh dibuka terlebih dahulu acara Pada Idi Pada Elo pada malam hari ini, Kak Saedah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aga karibas ini nasi lesuruh kuya manang tanam porong kaki maleng. Bila ada keadaan Madeceng, Mario merenu nasabak ya wening kasih pole elo mak bicara-bicara peletu kaki pasang-pasang ugi di RRI Tanjung Minang, terutama di Pro 4 FM 101,3 MHz. Ewako merdeka. Iya, okay. Semangat merdeka ya. Selesuruh kuya manang, terutama Pak Ketua Warta di Sompugie di Kepulauan Riau, Pak Adi Indra Ponari, sehat ki selalu Bapak menjalankan pekerjaan atas si bawaya maneng pengurusna KKSS nenia IWSS yang ke di Kepulauan Riau. Buat nasel-selaku yang ke di Tanjung Pinang, semangat ki, semangat merdeka nasabah baru. Juga kita laksanakan memperingati ya Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 yang bertemakan berdaulat, adil dan makmur. Ya, bangsa Natonero ini sompugiku yang ke masa pasapa dale. Mudah-mudahan ketki makoku tetap makmur di kampung atau wede. Si bawa selesuraku kawa-kawaku nulai kapan kemakoku ada sedatu-datu dari bolana atau kamu perlu ke masa padoi atau kamu sedang bertugas tuliki sabara si bawa di figau jama-jama mata si bawa ati Madeceng.
0: Ewako. Masya Allah. Kak Saedah. Baik, pekan kemarin nampak kami menanti menunggu Kak Saedah juga.
1: Iya.
0: Tapi malam hari ini Allah izinkan muncul, ya? Kak Saedah dapat datang ke studio Pro 4 tentu dengan tajuk-tajuk, dengan tema-tema yang sangat luar biasa dan menarik pula. Di bulan Agustus 2026 merayakan daripada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tentu banyak kegiatan aktivitas yang dilaksanakan di mana tempat saja. Tapi malam hari ini Ardi akan menilik dan bertanya langsung bagaimana masyarakat Bugis merayakan

0: Sedang sebenarnya kita ini adalah pejuang yang tangguh juga ya,
1: ya betul.
0: Tetapi berjuangnya itu tidaklah seperti di zaman kita akan sebelum merdeka. Sekarang ini adalah kita berjuang bagaimana kita ikut andil mengisi kemerdekaan itu.
1: Betul.
0: Terbebas dari ketinggalan terutama ya. Kalau orang kita Bugis ini karena kita sudah dirantau atau sudah mengikuti perkembangan yang begitu pesat. Alhamdulillah itu adalah satu daripada hasil perjuangan yang sudah diberikan kebebasan. Tetapi artinya kebebasan di sini adalah kita harus mempunyai tujuan tertentu.
1: Oke.
0: Seperti itu.
1: Baik. Apa seperti tujuan yang Kak Saida maksudkan itu?
0: Tujuannya ya kalau misalnya kita ini yang sebagai orang tua tentunya tujuannya misalnya kepada anak kita.
1: Baik.
0: Anak kita itu kita tujuan orang tua itu mendidik anaknya supaya dia betul-betul memanfaatkan keadaan yang sekarang ini yang sudah merdeka, yang sudah bebas untuk memilih contohnya sekolah. Mau sekolah di mana, mau bekerja di mana, mau tinggal di mana, ya itu terpulang ke kita sendiri.
1: Baik.
0: Nah, karena kita sudah diberikan kebebasan dan hak untuk memilikinya itu. Jadi kalau misalnya kita tidak berusaha ya tentunya kita tidak bisa mendapatkannya.
1: Baik.
0: Seperti itu.
1: Oke, berarti dalam artian kata makna dari kemerdekaan itu bagi masyarakat Bugis ialah kebebasan ya Kak Saida.
0: Iya, kebebasan untuk memilih dan menentukan pilihan, namun itu tergantung kepada pribadi kita.
1: Oke, tergantung niat.
0: Niat.
1: Kemudian usaha. Tergantung usaha daripada itu Kak Saida ya. Tergantung dari apa yang ingin diinginkan. Tapi Kak Saida di rantauan, di tanah rantauan ini kalau berbicara tentang perjuangan Kak Saida merupakan hari ini pejuang budaya, pegiat budaya melestarikan kebudayaan merupakan salah satu bagaimana masyarakat Bugis tentu ikut serta dalam merayakan atau merasakan peran Kak Saida di situ. Hari-hari tiap malamnya Kak Saida datang kemari berdialog, berbagi informasi.
0: Betul.
1: Itu salah satu bentuk perjuangan juga Kak Saida ya.
0: Betul.
1: Apalagi kalau udah musim hujan. Itu dia. Itu salah satu perjuangan yang sangat luar biasa. Tapi Kak Saida di tahun ini kira-kira masyarakat Bugis bagaimana merayakan hari ulang tahun kemerdekaan kita Kak Saida?
0: Saya lihat terutama di Kota Tanjung Pinang ini adalah sangat semangat.
1: Sangat semangat.
0: Sangat semangat dan antusias sekali karena saya juga mengikuti perkembangan di grup-grup itu. Setiap grup itu tidaklah ketinggalan dengan orang-orang lain. Ikut juga dia mengadakan terutama ya memeriahkan, membuat lomba-lomba antar anggota, antar tetangga dan antar anak-anak gitu. Tetapi kalau mau sekilas balik dari dulu itu jauh sudah lebih berkembang dan jauh sekarang ini orang-orang kita Bugis terutama di rantau ini sudah ikut berpartisipasi gitu.
1: Oke.
0: Berkembang pesat gitu.
1: Baik dalam artian kata mengikuti ke perkembangan zaman Kak Saida ya. Oke, berarti memang dengan kemerdekaan ini tidak menutup diri untuk ikut andil, ikut ambil serta bagaimana perayaan-perayaan yang sebelumnya yang hari ini dimodifikasi lah dengan sesuai keadaan.
0: Karena kita tinggal di Kota Tanjung Pinang di Kepulauan Riau ini, setidaknya kita ada tahu lah sedikit tentang orang Bugis di Tanjung Pinang, di Batam, di Karimun, pokoknya di sekitaran Kepulauan Riau ini. Kalau sekilas balik zaman dulu waktu Kak Saida baru-baru di sini, itu memang jangankan untuk mengadakan event, untuk mengetahui saja orang Bugis ini di mana saya agak sulit. Tetapi begitu saya tidak pernah putus asa, saya tidak pernah merasa bosan untuk memperkenalkan budaya Bugis itu. Terutama saya ikut terus di RRI dan terima kasih RRI yang selama ini mensupport kita juga. Dulu tuh ada juga partner saya Daeng Nasiruddin bersama beliau. Dulu kan kita masih tidak punya handphone, jadi setiap kali ada acara itu mengantar surat itu kita pakai kendaraan mengantar ke mana ada orang Bugis yang mau tahu dan mau

0: bergabung dengan kita seperti itu. Terutama kalau misalnya ada event-event ulang tahun orang kita Bugis, atau misalnya ada acara besar orang kita Bugis, atau ada pembesar orang Bugis mau datang, itu pakai suratnya kita antar sendiri. Dan waktu itu sangat juga antusias dengan orang-orang kita Bugis untuk bergabung, apalagi kalau misalnya acara seperti ini ya 17-an di bulan Agustus itu pada bertanya apa acara orang kita Bugis yang akan diadakan, apakah ada pawai, karena kan yang di Tanjung Pinang ini identik dengan pawai. Gerak jalan. Atau misalnya event-event dari KKSS itu sendiri. Ini sudah banyak sih masukan. Udah banyak yang nelpon, udah banyak yang WA yang menanyakan, Kakak kalau Daeng, kalau seandainya nanti ada event orang kita Bugis KKSS yang diadakan, sampaikan kepada kita karena kita mau bergabung. Ya semangat gitu.
1: Semangat.
0: Menjadi penyemangat.
1: Baik. Dalam artian seiring jalannya waktu, tahun ini makin memudahkan urusan lah dari kemajuan teknologi. Langkah Kak Saida makin lebih luas. Yang dahulu harus jemput bola dari rumah ke rumah ya Kak Saida ya. Sekarang dengan teknologi pun KKSS bisa langsung mengabari lewat telepon, lewat grup WhatsApp misalnya gitu kan, bahwasanya kita akan memperingati HUT RI lah Kak Saida. Oke, Kak Saida mau menyapa terlebih dahulu, silakan Kak Saida.
0: Mungkin saya akan menyapa saja dengan teman-teman yang selalu mensupport kita di Kota Tanjung Pinang ini, terutama ada KKSS Kota Tanjung Pinang, ada IWSS Kota Tanjung Pinang. Kemarin juga sudah mengadakan lomba antar anggota dan masyarakat sekitar. Ada juga KIS, Kerukunan Ibu Sulawesi Selatan, yang ketuanya Ibu Andi Juleha, kemarin sudah mengadakan juga lomba dan melibatkan kita juga. Di situ saya lihat bahwa walaupun misalnya kelompok itu tidak satu wadah dalam melaksanakan event itu, tetapi tujuannya sama. Ada juga dari grup kita sendiri, Pada Idi Pada Elo, sudah mengadakan event itu, dan warga-warga yang ada di sekitar kita itu cukup antusias. Dan mengingatkan kembali apabila ada event besar seperti pawai itu, kita mau ikut. Dan dari Batam juga kawan-kawan kita pun ada yang nanya, dari luar Kota Tanjung Pinang ada pun menanyakan juga dengan kita. Namun kita ini tinggal menunggu juga sih informasi dari ketua kita atau pengurus KKSS
1: provinsi. Baik, Kak Seda. Kira-kira tahun ini Gerak Jalan Merdeka KKSS ikut Kak Seda?
0: Di harapan kita ikut sih.
1: Iya.
0: Tetapi kalau, sampai sekarang belum.
1: Kalau Kak Seda dah turun, pokoknya dah. Udah paham situasi dan kondisi, pasti riuh.
0: Iya, riuh sekali karena
1: dan semarak juga kan.
0: Apa ya, pasukannya belum sampai, suaranya udah sampai dulu.
1: Ya, makanya itu. Makanya itu Kak Seda, ikutlah Kak Seda. Biar sambil olahraga juga.
0: Sambil olahraga juga, sambil memeriahkan juga, dan sambil silaturahim dengan anggota-anggota lain atau suku-suku lain bisa tercapai.
1: Itu deh Kak Seda. Jadi Kak Seda, di tahun ini bagaimana kondisi KSS di hari kemerdekaan ini Kak Seda?
0: Ya cukup antusias sih. Cukup antusias.
1: Apa kegiatan yang dibuat Kak Seda kalau boleh tahu?
0: Kegiatannya kemarin kita pertama mengingatkan jangan sampai tidak mengibarkan bendera merah putih.
1: Itu penting.
0: Dan salah satu perwakilan dari KKS itu Kak Seda sendiri yang bergabung di FVK itu turun ke jalan untuk membagikan bendera merah putih merdeka.
1: Seperti itu. Baik. Kalau kegiatan perlombaan-perlombaan gitu belum ada Kak Seda?
0: Perlombaan ya itu tadi kami sudah ada sih, tapi yang mengadakan itu KKS Kota dan KSS. Kabupaten. Tapi kalau yang untuk provinsi sepertinya udah diserahkan ke kota dan kabupaten. Cukup meriah dan cukup seru.
1: Baik. Berarti Kak Seda di provinsi Kak Seda ya?
0: Iya, tetapi Kak Seda turun juga di
1: kota.
0: Kota.
1: Masya Allah.
0: Organisasi-organisasi yang mengatakan dirinya adalah organisasi Sulawesi Selatan.
1: Baik. Apa Kak Seda perlombaan ataupun kegiatan yang dibuat di kota Kak Seda?
0: Kemarin saya lihat lomba merebut kursi.
1: Merebut kursi.
0: Dan juaranya saya sendiri juara dua.
2: Apa hadiahnya Kak Seda?
0: Semuanya minta ampun, tidak ada capeknya setelah pulang baru capek. Hadiahnya tidak boleh diceritakan sekarang.
2: Oh iya, kenapa?
0: Karena belum dibuka.
2: Oh, belum dibuka.
0: Senangnya.
2: Masya Allah.
0: Iya. Ya itulah namanya 17 Agustus ya. Namanya merdeka dan bebas sekali kita merayakannya dan sesuai dengan kemampuan kita. Itu hadiahnya soalnya itu nomor 8 mungkin. Masalah hadiahnya itu nomor belakangnya, yang penting keseruannya itu.
2: Baik. Jadi Kak Seda, apalagi selain itu lomba-lombanya Kak Seda?
0: Selain itu ada juga lombanya masuk dalam sarung. 3 orang masuk dalam sarung lalu lari bersama merebut siapa yang duluan. Siapa yang duluan sampai, kalau sampai, kalau tidak pasti dia jatuh.
2: Baik. Seru Kak Seda ya. Di mana Kak Seda waktu itu kegiatannya?
0: Kegiatannya kita adakan di Dompak saja karena alhamdulillah Kota Tanjung Pinang ini sudah mempunyai pantai yang indah juga.
2: Di Siambang ya. Tanjung Siambang terus tuh.
0: Kita di ini ambilnya di Agira.
2: Agira
0: lebih dekat lagi dan tempatnya luas, indah sekali.
2: Masya Allah, mudah-mudahan makin ramai Tanjung Pinang ya Kak Seda ya.
0: Betul.
2: Gimana rasanya Kak Seda di tahun ini merayakan ulang tahun Republik Indonesia Kak Seda?
0: Ya itulah kami bilang merdeka, seru dan tahun ini betul-betul kita tunggu dan kita buat event-eventnya itu cukup bervariasi.
2: Baik.
0: Kita juga kan mengikuti juga lomba selain di grup kita orang kita Bugis, ada juga lomba di tempat kita tinggal. Tetapi kalau orang kita Bugis itu saya juga lihat perkembangannya di kampung saya sendiri itu kan kebetulan masih ada saudara yang sering ada grup. Itu kemarin dia pawai, ada pawainya Hasima di Sulawesi Selatan, tepatnya di mana aja yang sana. Nah, seperti di sini juga ada pawai, tetapi dia pawainya itu sebelum 17 Agustus sudah diadakan pawai. Ada juga lomba-lomba. Kalau dulu waktu kecil-kecil itu karena kan mungkin permainannya pun masih tradisinya masih zaman dulu, itu permainan itu masih jadul-jadul ya. Itu seru juga. Kalau dulu itu agak-agak berbahaya tapi tidak kena dengan sampai luka. Apa sih kalau di sini kalau kan bilang pakai tongkat yang panjang satu, kecil satu baru.
2: Apa namanya itu?
0: Saya paling suka nangkapnya. Sering kena di
2: kepala,
0: sini. Berdarah. Kalau berdarah tak boleh dikasih tahu orang tua.
2: Iya, kalau tidak kena marah lagi.
0: Tahu orang tua itu kita ikut, bukannya kan diobatin, dikejar balik lagi.
2: Pokoknya dimarah dua kali Kak Seda ya.
0: Kenapa lampin itu lagi balik? Pang.
2: Pokoknya.
0: Tapi itulah yang membuat kita kuat dan semangat.
2: Pemainan-pemain daerah. Itu belum ada handphone dulu Kak Seda.
0: Belum ada handphone. Ngejar bebek di sawah. Jangankan bukannya ini kalau sawahnya pertamanya kan sawah kosong, lama-lama bebeknya masuk ke sawah yang ada bebek.
2: dan itu itu resiko lah
0: tuh. Sampai ke bapak-bapak dipanggil.
2: Tapi keseruan itu kayaknya
0: seru banget. Kalau di Sulawesi dulu, zaman dulu, tapi sekarang masih ada kok. Itu ada yang pernah juga saya cerita bahwa itu adu kekuatan, adu apa itu betis.
2: Kak Seda pernah cerita kemarin tuh.
0: Saya suka sekali.
2: Kak Seda pernah tuh Kak Seda?
0: Kalau kecil-kecilnya pernah. Karena Kak Seda dulunya agak tomboy lagi pula di kampung karena saudara saya banyak laki-laki, jadi ikutnya sama laki-laki.
2: Sering mainnya sama laki-laki.
0: Tupuk pang gitu loh.
2: Ya Allah.
0: Sakit sih, tapi tak lama lah.
2: Sebentar aja.
0: Bengkak. Sampai sekarang ada itu.
2: Banyak.
0: Itu diadakannya di kadang dibuat lomba, kadang juga dibuat suatu tradisi gitu kalau misalnya orang sudah mau tanam padi kelamaan tidak hujan.
2: Itu main lah itu ke sana.
0: Main itu.
2: Oke.
0: Itu bukan lagi sekampung, itu antar kampung datang.
2: Antar kampung. Keseruan itu 17 Agustus
0: sekali. Sekali.
2: Oke. Batu kalau di Tanjung Siambang kemarin berenang ke sana.
0: Berenang, airnya kencang, ombaknya kencang waktu itu, sampai dari pantai airnya plur gitu.
2: Udahlah, jadi main di darat aja lah Kak Seda.
0: Main di darat aja. Oke. Kayak sekarang
2: tak apa hadiahnya Kak Seda?
0: Hadiahnya banyak pokoknya.
2: Banyak Kak
0: Seda. Sponsornya, terima kasih semua sponsor, kawan-kawan yang sudah ikut berpartisipasi. Dan hari itu kita memang betul-betul merdeka, happy.
2: Okay.
0: Happy. Makanannya pun
2: makanan apa Kak Seda yang bawa?
0: Oh, tentunya ada makanan tradisinya.
2: Oke, apa Kak Seda?
0: Ada burasa. Ada ayam liku.
2: Ayam liku.
0: Ada pokoknya khas orang kita, makanan Bugis.
2: Oh,
0: ada yang bawa lagi ikan mas asam.
2: Oh iya. Oh ternyata tidak hanya permainan Kak Seda ya.
0: Tidak aja permainan. Jadi ya itu tadi yang ditunggu-tunggu.
2: Oke, berarti tetap apa namanya walaupun memperingati memeriahkan HUT kemerdekaan sekaligus jalan kebudayaannya.
0: Iya,
2: kuliner-kulinernya juga dijalankan.
0: Harus. Okay. Dan kami di sini ada juga satu perkumpulan Bugis itu ada beberapa anggotanya itu memang kita di situ sudah membuat satu persetujuan bahwa siapapun yang dapat mau bawa ke rumahnya itu ada harus ada ciri khas makanan Bugisnya.
2: Oh, kalau ada hajatan.
0: Iya, bukan ada hajatan. Bisa kita kan ada perkumpulan nih.
2: Perkumpulan, oke.
0: Bisa jalankan dengan arisan supaya orang lebih sering datang. Siapapun yang dapat dan dibawa ke rumahnya itu diharuskan membuat salah satu atau dua makanan khas Bugis.
2: Oh, dua macam.
0: Tapi kalau bisa
2: full.
0: Full Bugis.
2: Oke. Okay. Kalau Kak Seda pasti full kan?
0: Oh, jelas. Ditunggu-tunggu. Kalau Kak Seda dulu buatnya Soto Makassar.
2: Soto Makassar.
0: Karena itu memang sudah diminta dan ditunggu-tunggu.
2: Oh, oke. Okay. Kapan untuk kami?
0: Berikutnya. Ya tunggu
2: tahun depan
0: untuk rezekinya.
2: Oke, boleh.
0: Jangan tunggu tahun depan ya.
2: Jangan kalau tunggu ada. Lama-lama.
0: Betul, nanti
2: lama-lama. Oke, okay. dengan Kak Seda ikut memotivasi seperti ini kawan-kawan yang mendengar.
0: Yeah.
2: Itulah yang memang menambah semangatnya Kak Seda.
0: Betul.
2: Mungkin kalau kami pernah enggak Kak Seda dalam perkumpulan itu kalau Kak Seda enggak ikut kami enggak ikutlah. Ada enggak bahasa?
0: Ah, sering.
2: Sering.
0: Udahlah bubarkan aja lah kalau Kak Seda tak
2: ikut. Oh, gitu.
0: Kenapa?
2: Sering Kak Seda ya?
0: Sering. Kenapa? Mm-mm. Karena kan kalau tak ada Kak Seda ya paling macam sepi atau ide-idenya bagaimana, tetapi
2: baik.
0: Ada juga satu organisasi menginginkan Kak Seda tidak ada.
2: Oh gitu, baik.
0: Mungkin karena bising ya. Tidaklah,
2: iya.
0: Karena setiap orang itu pasti ada kelebihan dan
2: betul.
0: Kekurangannya. Mudah-mudahan, kalau saya sih selalu berharap bahwa mudah-mudahan saya selalu dirindukan kawan-kawan saya sendiri.
2: Baik, Kak Seda.
0: Yeah. Jangan bilang
2: waktunya sudah sedikit lagi. Kedepannya seperti apa Kak Seda? Kalau mudah-mudahan Allah panjangkan umur
0: Amin.
2: Kita, Allah berkahi semua hidup kita.
0: Amin ya Rabbal.
2: Kedepannya seperti apa Kak Seda di tahun depan di HUT kemerdekaan Republik Indonesia ini?
0: Pengennya sih kalau panjang umur dan masih dikasih kepercayaan, kita maunya HUT kemerdekaan itu kita memang mau kemas sedemikian rupa dan kita akan melibatkan anak-anak yang betul-betul pengen bergabung gitu.
2: Oke.
0: Karena sampai sekarang hari ini itu banyak sekali anak-anak kita mau gabunglah kalau ada acara Bugis gitu loh, mau ikutlah kalau ada pawai, mau ikutlah kalau misalnya buatlah Bu lomba-lomba atau buatlah event-event Bugis gitu.
2: Okay.
0: Jadi rencana Kak Seda ke depannya itu pengen buat seminar atau workshop tentang walaupun sedikit tentang budaya Bugis. Budaya Bugis itu bukan berarti budaya Bugis yang kental dari zaman dulu atau dari sana, tetapi budaya Bugis yang sudah ada di Kepulauan Riau.
2: Okay.
0: Di sini saya sudah menemukan yang apa orang-orang yang bisa kita
2: jadikan pemateri.
0: jadikan pemateri atau narasumber. Itu ada beberapa kawan seperti itu, si Bang Enal itu saya sudah minta, udah mau siap Tante, katanya kalau memang Tante memerlukan, karena tidak semuanya anak-anak kita Bugis, dia merasa dia orang Bugis tetapi dia tidak paham saya ini arahnya mau kemana. Baik. Gitu. Ada juga dari penyengat itu Pak siapa?
2: Raja Hafiz, bukan?
0: Bukan, yang satu lagi.
2: Yang siapa nih? Dia biasanya di mana nih, Kak Saida?
0: Kalau ada acara Bugis, Melayu Bugis dia ada.
2: Oh, siapa ya? Banyak.
0: Itu sudah
2: saya orang dengan. Baik.
0: Kita juga sudah ada juga adik kita itu Bugis, dia sebagai apa itu pemandu wisata itu si Asti.
2: Kak Asti.
0: Iya. Iya, saya sudah pernah ikut dengan acara dia kemarin, dia datang ada tamu. Kebetulan kami dipanggil juga sebagai pembantu untuk dia kan mempromosikan makanan Bugis. Saya sendiri yang menyiapkan dan memberikan penjelasan tentang ini makanannya. Jadi saya pengen nanti ke depannya tidak aja menunggu event-event besar, tidak saja menunggu si Pak Ketua atau siapa mengarahkan, pengennya tuh kita sendirilah, walaupun 10 atau berapa orang gitu kita akan adakan.
2: Baik, luar biasa.
0: Jadi nanti kita kan ini kalau apa Kak Saida ini kan udah termasuk sudah senior ya, udah ketuaan di sini. Jadi mudah-mudahan nanti ada yang bisa, kalau bisa ada yang bisa menggantikan di sini, karena sayang kan nanti setelah Kak Saida tidak ada lagi atau misalnya ada Saida-Saida yang lain.
2: Masya Allah, niat yang mulia, sangat mulia. Mudah-mudahan Kak Saida selalu dimudahkanlah urusan Kak Saida.
0: Jadi ini
2: silakan Kak Saida di close statement dulu acara kita pada malam hari ini Kak Saida.
0: Baik, yang mana seru-seru kita dan pengangkat meraja nasabah waktu Tuhan kepagang karena mudah-mudahan dari umur malam pepong ala ta'ala to sirun tu siri weni kambi si paineng. Ya Saida mecening mengucapkan salam aki pejapai jamata agina-agina tonan ratu mai di pigau na reko ya tonaha di kuasa di pigawi secara tekun. Merdeka.
2: Ewako.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Tetap bersama kami di Perompak RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

dari Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Langgam Serumpun Melayu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedangkan Pro 4 tiba pada masa kita di acara Langgam Serumpun Melayu. Yang ingin bergabung langsung sahaja di talian telefon 0771 4449050, di talian WhatsApp 0811 7048 8860, ya. Masih kita di Segantang Lada Malam, tentu sekarang berada pada acara Langgam Serumpun Melayu. Yang ingin bergabung langsung sahajalah di talian telefon maupun di talian WhatsApp, ya. Tak lain tak bukan, sama kita menyambung silaturahmi melalui udara sahaja. Pun dikata saya cuba sapa buat orang tua-tua saya yang berada di Bintan, Tanjung Pinang, Batam, Natuna, Anambas, Tanjung Balai, Karimun dan Kabupaten Lingga. Mudah-mudahan kita sama sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan tentu sama seiring dengannya itu, terimalah salam hormat takzim saya malam hari ini. Kita bersembang bual, menyambung silaturahmi bersamalah. Buat orang tua-tua saya yang tengah duduk berehat, yang tengah duduk bersantai-santai bersama keluarga pun boleh bersama bergabung dengan Ardi malam hari ini, ya. Kita cuba terima penelpon yang pertama. Ada siapa kiranya di talian telepon? Assalamualaikum.
1: Selamat malam, Bang Ardi.
0: Malam kembali, Bang Hamzah Yusuf, ya.
1: Iya, apa kabar nih?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat walafiat kami di sini.
1: Alhamdulillah, masih dapat lah. Ya, perahu petak, perahu kolek pergi ke udai.
0: Iya.
1: Buah manggis di dalam peti.
0: Betul.
1: Orangnya cantik, berbudi baik. Senyumnya manis, menawan hati.
0: Masya Allah, terima kasih. Mantap pantunnya malam hari ini.
1: Lagunya Bang Ardi.
0: Lagu apa tu?
1: Ada tak ya? Kalau kaca menjadi intan.
0: Kalau kaca menjadi intan, ada.
1: Ada ya.
0: Baik.
1: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Ardi.
0: Terima kasih.
1: Selamat bertugas, semoga sehat selalu. Kemudian adanya Pak Umar, Pak Budi, Pak Kumis, adanya Mama Dani, ada Mama Dini, ada Pak Burhan, Bang Udin, Bang Ali Gole-Gole, Mas Prabu, Ika Risyanti, Putri Marisa. Ada juga Sarina Kiyo-Kiyo yang lucu, Kak Dang Merdu, ya, selamat malam.
0: Baik, saya.
1: Adanya Bang Ele, ada Bang Jais, ada Bunda Yani, Bunda Permata, ada Mak Berlian, Kak Wir. Ada Mak Nora, ada Mak Cindun, selamat malam. Ada Nek Menjang, Nek Manda, ada Manda, ada Nek Baskis, ada Bang Awang Janggut. Sudah lama Bang Awang tak pernah masuk lagi, ya.
0: Betul.
1: Ya, adanya Manga Haida, ada Siska, Kak Deli, Yusuf, ada Bang Ria, ada Kak Ani, Pak Semang, ada Kak Saripa, Kak Siti di Tanah Merah dengan Bang Dama, Bunda Sulami, Bang Lukman, Neslong, ada Mas Long Diah juga, ya, selamat malam.
0: Saya.
1: Ada Bang Mahmud, ada Bang Mahun, ada Mama Rika di Pulau Labi.
0: Baik.
1: Ada Ahmad Erwan, ada Bunda Farida, ada Ibu Farida, ada Bang Bayu. Untuk semua lah tanpa terkecuali.
0: Iya, saya.
1: Untuknya Bang Ardi, selamat malam sama petugas. Semoga sehat selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Bang Ardi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Bang Hamzah Yusuf yang berada di Jambi, ya. Kita cuba sambut di belakang Bang Hamzah. Ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Apa kabar ni?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Tok Londe?
2: Kan Tok Londe.
0: Bang Awang Golek-Golek?
2: Yes, saya.
0: Bang Awang Golek. Bang apa namanya? Pak Mok Golek-Golek. Pak Mok.
2: Yes, saya.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Sama orang pergi Kuala. Bertolak juga di hari pagi. Lama tak dengar suara. Pak Amok pula ke mana pergi?
2: Ah, itulah dia.
0: Auk.
2: Tapi Bang Pak Mok tak pandai pantun. Dia ada, dia lagi sibuk. Dia nak nekan-nekan tak dapat masuk-masuk.
0: Hei, masuklah. Yeah. Jangan tak masuk.
2: Dah nak masuk, tak dapat masuk.
0: Kalau nak ketuk. Oh, alhamdulillah. Oh, Pak Mok.
2: Ya, yeah, saya.
0: Ketuk boleh mengetuk.
2: Ya.
0: Yeah. Ah, ketuk pula dengan keratnya.
2: Ha.
0: Masuk boleh masuk. Kalau nak masuk tentulah dengan syaratnya.
2: Oh gitu.
0: Ah, itu dia.
2: Aduh, iyalah dia kata macam mana?
0: Macam mana? Macam gitulah.
2: Hanya apa numpang masuk aje nak apa nyukupkan apa kata orang dapat buat kawan aje di sini.
0: Oh, lah.
2: Janggut tu dia pandai pantun.
0: Sama-samalah, kami pun baru belajar juga.
2: Dapat minta lagu aje ya di.
0: Oh, tak apalah Pak Mo, apa dengar lagu malam ni?
2: Pak Mok kalau dapat nak minta lagu dari Ahmad Jael ada di?
0: Ada, apa tu?
2: Mungkin bersama di.
0: Mungkin bersama, boleh. Dengan senang hati, siapa tahu.
2: Salam sikit ya di.
0: Boleh, boleh.
2: Dah banyak yang masuk ya di.
0: Pak Mok yang kedua malam ni.
2: Yang kedua, yang pertama tadi siapa?
0: Bang Hamzah Yusof di Jambi.
2: Selamat malam buat Hamzah Yusof. Terima kasih.
0: Saya.
2: Tenggolah Bang Golek-Golek ini.
0: Itu pula.
2: Bang Hamzah Yusof, ya. Yeah.
0: Saya.
2: Bang Pak Mok Golek-Golek doakan semoga sehat semua sekeluarga.
0: Baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
2: Awan Janggut juga. Lama tak dengar suara Awan Janggut.
0: Melancung agaknya lama tak dengar suara.
2: Mana dia hilang? Dia.
0: Saya.
2: Juga buat siapa lagi abuan mak Ucu Tembelen Tanjung ya, Nek Ucu kata orang ya.
0: Betul.
2: Juga buat yang di Tanah Merah Mak Pendara, Pak Pendara. Juga Mak Ngawe, juga buat Mama Muda, juga buat Mama Berlin, tak lupa semuanya ya.
0: Boleh sangat.
2: Juga buat Bang Udin, juga buat Gadang kita juga.
0: Betul. Ya. Boleh.
2: Juga buat siapa lagi yang di Manso ni. Semua di Senggol ada Mak Hitam.
0: Saya.
2: Buat Mak Nora. Tak lupa buat semuanya aja yang di Senggol. Semua tanpa kecuali ya di.
0: Boleh sangat.
2: Juga spesial aja di yang di sebelah Bang Golek-Golek ni, Pak Mok Golek-Golek ni.
0: Boleh.
2: Kalau tak disenggol nanti tak dapat air kawa.
0: Betul air kawa.
2: Kita kalau dah malam perlu air kawa.
0: Saya betul sangat.
2: Biar putus cinta jangan putus air kawa kata orang.
0: Penting air kawa penting.
2: Itu ajalah yang dia tak lupa buat. Yang di sekarang juga buat siapa tu?
0: Siapa?
2: Buat Yati, buat Mak Dini juga semua. Buat Aida juga ya dia.
0: Boleh.
2: Itu ajalah dia. Buat Tok Londe tak lupa. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mok Golek-Golek yang sudah bergabung. Terima kasih banyaklah Pak Mok. Sihat-sihat selalu bersama keluarga lah ya. Baik, di belakang Pak Mok ada siapa kiranya? Ada Pak Mok, ada Mak Mok biasanya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Lah ganti nama pula. Bang Ali Golek-Golek jadi Pak Mok Golek-Golek.
0: Itu dah.
3: Adi tu nak pakai tumpeng tu ganti nama tadi.
0: Itulah.
3: Bila nak doa selamat tu makan tumpeng atau nasi kuning.
0: Aduh.
3: Tak ganti pula nama.
0: Itulah.
3: Adi.
0: Kau, oh, mak.
3: Mak dengar geli hati ya, dengar dia. Cakap.
0: Oh, itulah.
3: Kasih pula nama orang tua dia.
0: Kau, oh, banyak dah nama orang tua tu. Kau,
3: oh, Bang Ali golek-golek dah jadi Pak Mok golek-golek.
0: Itulah pula.
3: Bolehlah ngundang mak pergi makan nasi tumpeng rumah dia.
0: Ah, boleh. Nanti kita pergi
3: boleh
0: bersama.
3: Boleh kita pergi, Adi.
0: Ah, boleh, boleh, mak. Dengan senang hati.
3: Bila kita nak pergi, mak tahu rumah dia.
0: Ah, esok lusa.
3: Rumah dia.
0: Esok lusa boleh dah kita pergi.
3: Oh, bolehlah. Siap-siap aja lah kita tunggu undangan.
0: Lah boleh.
3: Oh, kirain mak tadi dia tak nyalam mak tadi. Pernah nyalam juga. Kirain dia lupa dengan mak.
0: Oh, itulah mak dan kawan setia tadi tu.
3: Oh, sering jumpa. Dia iya. Sering datang ke rumah mak ni kalau air-air puasa.
0: Oh, itulah pula ya mak.
3: Mak tak ada pantun juga ni.
0: Lagu apa, mak? Tembak langsung.
3: Pantung. Oh, pantung. Pantun tak ada. Tak lagu. Kasih sayang suami isteri aja lah.
0: Kasih sayang suami isteri boleh.
3: Salam dia tadi. Fotokopi aja lah. Pak Hamzah Yusuf sama Bang Ali golek-golek tadi aja.
0: Boleh.
3: Di kopi ya, Di.
0: Boleh.
3: Ada orang itu juga yang di salam. Ayolah, Di.
0: Nak.
3: Banyak, Di.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perempat di mana pun saja berada, kita cuba sambut di talian telefon dulu. Ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Nek.
4: Ya. Assalamualaikum, Di.
0: Waalaikumsalam. Apa khabar?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat, ya.
4: Abi sehat juga
0: lah,
4: macam semalam juga.
0: Ya. Ah, macam semalam lah, Nek. Sehat juga kami.
4: Setiap malam, serak radio
0: terus-terusan. Itu.
4: Ada kontrak, adik ni. Adiknya ada kontrak.
0: Oh, itulah. Kami ni apalah, duduk di sini aja.
4: Tak ada main-main ke kat sini, kat studio sana?
0: Main-main apa? Main berguli? Oh. Main-main sorong tarik, sorong tarik je ni. Sorong papan tarik papan ni, ha.
4: Buah keranggi dalam peti.
0: Ah.
4: Suruh makan, ada makan.
0: Ya. Yeah.
4: Suruh mandi, malah mandi.
0: Berlengas ke tiap? Oh, ya, musim panas tak mandi.
4: Dah makan dia?
0: Alhamdulillah, makan tadi. Sudah, Nek.
4: Lauk tunjuk.
0: Lauk tunjuk.
4: Tunjuk terus,
0: ya. Oh, tunjuk terus, ni.
4: Daging dalam kempes lompat.
0: Entah, Mak Haji. Yang penting perut. Oh, perutnya kenyang tapi.

0: Ya.
1: Buah mangga langsung dikupas.
0: Ya, saya.
1: Kalau tadi ada Mak Berlian, ini Nek Manda ada 13.
0: Ah, betul. Mantap.
1: Apa lagi nih?
0: Apa lagi, Nek? Lagu lagi, Nek?
1: Lagu je lagi.
0: Ah, lagu apa, Nek?
1: Tak ada lagi pantun ni.
0: Oh, tak apalah.
1: Tak ada lagu baru lagi ni.
0: Belum. Tadi lagu tadi tu lah.
1: Oh.
0: Anak tiung-tiung juga.
1: Lagu baru ni. Minta lagu ini aja lah di.
0: Apa tu?
1: Lagu tadi Kasih Sayang Suami Isteri kan?
0: Ya.
1: Ni nak minta lagu Itulah Sayang dari Wak Jeng.
0: Ah, itulah tanya sama pokok. Apa sebab goyang? Sebab angin bertiup dari selatan.
1: Salam-salam ini.
0: Salam-salam nak silakan.
1: Pertama sekali, Tuan Adi. Selamat malam, selamat tugas. Sehat selalu. Panjang umur, rezeki.
0: Ya, saya.
1: Apa? Dilapangkan usahanya dia.
0: Amin, ya
1: Allah. Dalam kuliah ini.
0: Amin, terima kasih banyak, Nek, ya.
1: Dan tak lupa, selalu Nek doakan lalu banyak dapat job ini.
0: Amin, terima kasih. Buat banyak-banyak doanya.
1: Banyak dapat job, nunggu sejagung dapat.
0: Lemau terjagung kat toko.
1: Tak lemau ni. Air panas ni. Dia garing eh.
0: Tau. Hancur leleh pun. Hancur lumat.
1: Jadi perai pula dia.
0: Tau. Itulah lumat gitu aja ni.
1: Lanjut salam ni.
0: Boleh ni.
1: Siapa yang bersama tadi?
0: Abang Hamzah Yusof.
1: Ni tak dengar tadi. Bersama ni. Untuk Hamzah Yusof. Untuk Mak Berlian. Untuk Nyang Ucu. Untuk Nek Balkis. Untuk Dang. Untuk Mak Ngaida.
0: Saya.
1: Untuk Awin, untuk Deli,
0: baik.
1: Untuk Pak Nora, untuk Mak Rika, untuk Bang Ali tadi.
0: Boleh.
1: Bang Ali boleh tadi dengan Mak Lisa. Untuk Pak Busu, Mak Busu, ini apa? Pak Hamadi, 18.
0: Ya.
1: Untuk penelpon sama pertama sampai akhir je lagi.
0: Baik. Boleh, Nek. Sila.
1: Kita bagi-bagi ya, Nek.
0: Ya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Nek Manda kita yang sudah bergabung. Sihat-sihat selalu lah, Nek, ya. Mudah-mudahan dalam lindungan Allah SWT. Baik, saudara, di talian WhatsApp ada siapa kiranya kita cuba sambut terlebih dahulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa? Bang Mahmud?
2: Nah, betul ni. Bukan
0: Alhamdulillah, kabar baik Bang Mahmud.
2: Ya. Yeah.
0: Izin sebelum ni, kalau dah R diangkat tadi tu, jangan dimatikan. Tunggu je sekejap. Kami gantung dulu ya. Jadi cepat dapat masuk.
2: Oh, awak macam tu.
0: Macam tu. Jadi Bang Mahmud tak putus-putus. R diangkat, Bang Mahmud matikan tadi kan?
2: Ya. Yeah.
0: Jangan dimatikan. Jadi... dapat kita gilir cepat gitu kan.
2: Iya, macam tu.
0: Kalau macam gini tu, Bang Mahmud matikan. Nanti tak masuk-masuk bahaya kan.
2: Tak apa, monitor je.
0: Janganlah. Niat dah nak masuklah sekali sampai dalam rumah. Jangan terintai-intai dari luar. Tak sedap.
2: Yang penting kan dapat dengar Adi bual-bual tu dia dari monitor.
0: Janganlah macam tu. Itu dia. Bang Mahmud.
2: Ya, saya.
0: Apa cerita malam hari ni, bang?
2: Pantun.
0: Pantun ada. Silakan kalau ada.
2: Oh, pantun lama jadi.
0: Boleh.
2: Kota Bari, Kota Palembang. Kota Gurindam di Tanjung Pinang.
0: Ya, saya.
2: Budaya Bari teruslah berkembang. Janganlah padam, jangan pula sampai hilang.
0: Mantap, itu dia. Lagi, bang.
2: Budaya Bari. Lagi.
0: Ada lagi.
2: Pantun kecewa ni.
0: Boleh.
2: Teringat Melati masih mekar dari Teluk Kuantan.
0: Iya.
2: Namun layu sampai di tanah Delhi. Hasrat hati telah tersampaikan.
0: Betul.
2: Namun cara tiada peduli.
0: Itu dia. Bertepuk sebelah tangan nampak Baik. Yalah kalau begitu.
2: Dia cuma pantun je.
0: Betul pun tak apa juga.
2: Jangan.
0: Kalau jangan tak usah.
2: Tak sebab lah tu.
0: Kalau jangan, kalau kita lagulah dulu.

0: Jadi bujang terlanjur nanti.
1: Ah, iya, saya.
0: Atau bujang lampu.
1: Atau bujang lampu.
0: Ngaku muda, badan dah bungkuk.
1: Itu dia pula, betul. Jadi lagu apa, bang?
0: Lagu Selasih Sayang dia tadi.
1: Ku tanam selasih.
0: Ya, betul.
1: Ku tanamkan di Pulau Palembang. Ku kenangkan kasih, ku kenangkan kasih direbut orang. Ah, itu dia. Aduh.
0: Iya, nak salam-salam tadi.
1: Ah, salam-salam, silakan, silakan.
0: Yang pertama tadi Pak Amza Yusuf.
1: Ah, Bang Hamzah Yusuf, betul.
0: Yang kedua tu siapa?
1: Yang kedua tadi ada siapa? Pak Mok Golek-Golek. Pak Berlian ni Manda. Betul.
0: Pak Mok Golek-Golek ya, salam kenal dari Bang Mahmud Ogan Ilir.
1: Ya.
0: Rumah tempatnya. Kalau adik cakap tu Wong Palembang.
1: Wong Palembang.
0: Oh.
1: Ah, mantap.
0: Iya. Iya, artinya orang Melayu semua.
1: Ah, itu dia, Wong Palembang.
0: Iya.
1: Wong kita Palembang.
0: Terus Berlian tadi. Salam juga Mak Berlian, Nek Manda.
1: Boleh.
0: Nek Balkis. Mak Ngah Aida, Mak Ngah Cikole.
1: Iya.
0: Mak Ngah ya. Terus siapa lagi di?
1: Siapa lagi?
0: Bang Udin. Terus Bang Awang Janggut, Bang Awang Janggut, Pak Kumis, Bang Kumis ya.
1: Saya.
0: Bang
1: Maun. Boleh.
0: Pak Umar, Bang Gapar. Terus siapa lagi? Kak Serinah Q. Terus Kak Sawir.
1: Iya.
0: Kak Dang Merdu.
1: Iya.
0: Kak Deli. Terus Nyang Ucu, Nyang Kita tu masuknya.
1: Ah, masuk, boleh.
0: Baru saja dia ulang tahun kan.
1: Ah, yang ke betul.
0: 57. 17 Agustus.
1: Ayo.
0: Terus siapa lagi nak salam di?
1: Buat semua.
0: Ini. Ya, Mas Prabu. Pak Umar ya. Bang Gapar.
1: Iya.
0: Mak Rika. Di Pulau Ladi.
1: Baik.
0: Ya, Mak Penaram. Terus Pak Putra Kemala ya, Bang Putra Kemala ya. Nah, Bang Wiman dari Tanjung Batu.
1: Saya.
0: Untuk semua-semua tadi.
1: Ayo, saya. Boleh.
0: Terima kasih, Di. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mahmud yang berada di Ogan Hilir. Terima kasih banyak. Tentunya kita coba sambut di belakang Bang Mahmud. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ah, masuk, masuk. Hai, Cik.
2: Ya.
1: Apa khabar, apa buat, Cik?
2: Buat dia macam biasa je lah, Dik.
1: Apa benda yang dipegang-pegang, yang dipuyol-puyol tu?
2: Yang dipegang-pegang HP, yang dipuyol-puyol HP.
1: Yang dikunyah-kunyah?
2: Yang kunyah tak ada, baru siap makan.
1: Apa lauk?
2: Lauk sambal terung. Terus itu masak jengkol. Terus itu gulai ikan bawal. Ya udah, itu aja.
1: Itu aja. Jengkol ke jering?
2: Oh, jering lah, Dik.
1: Jering lah.
2: Payah, Dik. Saya suka tersasul, Dik.
1: Saya tak marah. Saya.
2: Kata Ardi nak nikah, Dik.
1: Belum lagi.
2: Usah diam-diam, Di. Aku diundang, Di.
1: Siapa tahu dari mana? Mana ada arti nak nikah dari mana
2: pula? Apa pula lah. Jangan main sembunyi-sembunyi. Tak bagus lah dia.
1: Tak bagus juga dia kalau cerita. Tak betul juga kalau cerita berbohong-bohong tu. Tak baik.
2: Dah dengar-dengar angin-angin selatan ya.
1: Angin selatan. Kami kat sini bertarak nunggu angin selatan teduhnya.
2: Tak ada teduh lah.
1: Tak ada teduh apa pula, tak ada teduh, nunggu angin teduh baru kami berlayar.
2: Berlayar ke mana tau?
1: Berlayar jelah ke mana luar nak masuk nyuak-nyuak.
2: Bang, ikut apa Mamot tadi. Dia minta lagu dia.
1: Pantun dulu.
2: Lada tahu dia.
1: Ini kata orang tenun tidak bertenun.
2: Tenun-tenun sidi.
1: Orang berteduh bawa di pokok sagu. Pantun pantun tidak. Macam mana lah?
2: Pantun tidak.
1: Tidak berpantun.
2: Ah.
1: Langsung datang minta lagu.
2: Minta lagu.
1: Oh, inilah tak bagus.
2: Baguslah. Di. Minta lagu dulu.
1: Lagu apa, makcik?
2: Lagu Patah Kemudi, di.
1: Patah Kemudi terus.
2: Lah, memang kita patah kemudi nak patah apa lagi?
1: Patah kepak.
2: Patah di, jangan di.
1: Patah kepak ke?
2: Kita bukan burung.
1: Oh, ya pula. Patah kemudi,
2: Kita okay. Suka belayar kemudi itulah, suka patah.
1: Oh, memanglah. Kemudi ke daun?
2: Kalau patah patah hati, jangan di. Jangan dibuat-buat.
1: Patah. Gila. Oh, pula eh. Kalau gila, kami tak tanggung.
2: Oh, tak ada orang nak nanggung. Kita sendirilah nanggung. Di, salam-salam, di.
1: Cepat nak.
2: Payah, di.
1: Ah, yelah.
2: Orang lain nak masuk juga, Ardi.
1: Oh, je.
2: Sayang, Intan.
1: Teruntat kasih.
2: Intan ni nak kena cukup.
1: Hai. Aduh. Hai. Boleh.
2: Apa lep dia sekali ada, sekali tak ada, di.
1: Entahlah, manalah kami tahu. Mambang tanah.
2: Yalah, salam kenal untuk siapa tadi? Mamut. Untuk Hamzah Yusof.
1: Semoga
2: di sana sihat sekeluarga, ya, di.
1: Boleh.
2: Pak Umar juga, Pak Ali Gule-Gule. Ada Nek Mandam, ada Berlian. Dah lama tak jumpa Mak Berlian tu. Siapa yang masuk di lagi?
1: Mak, siapa lagi? Bang Hamzah Yusof lah.
2: Lah.
1: Siapa lagi? Siapa lagi? Ya, okey.
2: Untuk Oma Aida. Semoga sihat di sana. Dan juga untuk jeria sekeluarga.
1: Baik.
2: Sihat.
1: Untuk
2: siapa lagi, di?
1: Untuk siapa lagi? Oh, Tanah Merah lah, Nom.
2: Untuk jemput-jemput. Untuk Kuih Salam.
1: Ya.
2: Kuih Lapis. Untuk Tepung Gomak. Untuk Serinah, ya. Untuk Ardi. Untuk kalau tak dapat sampai jodoh, jangan lupa dengan Nek Indon, ya.
1: Ya, Nek Cikgu. Lawa, berdelau, cantik, molek, melepak.
2: Ya Allah, tekak macam nak muntah, sumpah.
1: Wow. Kalau nak muntah, muntahlah tekak. Biar kami menampung dengan kain buruk.
2: Oh, di.
1: Ya.
2: Manggil aja lah, di. Pelanlah sikit suara.
1: Oh, pakcik.
2: Nggih, Gusti.
1: Nggih, Gusti. Orangnya, gitu kan? Aduh, habis modal malam ni, makcik, eh?
2: Oh, di. Modal tu ada. Tak usah meracau sangat.
1: Oh, lah. Yelah, kami...
2: Yelah, semoga... Apa, Mak Penaram di sana sihat selalu. Ardi lah pernah pergi Tanah Merah, di.
1: Belum lagi.
2: Semualah belum. Mak rumah Nek Manda je yang dulang dia. Dia belum kena palang pintu lagi budak ini.
1: Eh, apalah salahnya. Bukan ketuk sembarang ketuk. Bukan datang sembarang datang. Datang kami dengan isinya.
2: Ha.
1: Bukan datang sembarang datang. Datang kami dengan maksudnya.
2: Hai. Jangan suka hidup berangat. Jangan hendak makan buah berangat. Makan pula di tepi pintu. Janganlah hidup suka berangan kalau mati jadi hantu.
1: Oh, tak apalah, berhantu, berhantulah. Jangan mati berangan aja.
2: Ada di.
1: Bergurau, makcik, ya.
2: Biasalah kita lagi hidup. Kalau kita lah kaku, kelaklah tak ada lagi siapa dia.
1: Betul, Ma.
2: Biasalah kita. Kalau masih bisa berkata-kata, berkata-katalah dengan seindah-indahnya, kan.
1: Oh.
2: Indah kata kita, indahlah pendengar orang, kan?
1: Ya pula kadang.
2: jangan kita sembarang kata-kata. Kita sedap langit meningok aja apa yang kita buat kan.
1: Ah, betul.
2: Hati-hati dan waspada. Jangan sedap ada kata hati, kata lidah. Kata lidah sedap, bibir berkata sedap, hati dia puas kan. Tapi langit lah nengok aja apa yang kita buat.
1: Oh, itu pula, Nek.
2: Bumi sebagai saksi lah kita.
1: Yalah.
2: Adik-adik, terima kasih adik.
1: Ya, Nek Cik Endon.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Lupa dengan Pak Kumis, Di.
1: Pak Kumis. Ya, saya.
2: Apa khabar, Di? Dia ada masuk, Di?
1: Ada. Ni ada cik dia ni, ha.
2: Awang Janggut?
1: Belum lagi.
2: Awang Janggut tu kesian lah. Dia nak bini empat tu, Di.
1: Oh, ini empat? Oh, tak apalah. Nanti aku bagi kongsi dia dua.
2: Pokok Ardi tak ada dapat bagilah pokoknya. Dia ambil dia semua.
1: Bagang
2: Assalamualaikum.
1: Ajalah. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Encik Endon kita. Baik, saudara. Di belakang Encik Endon ada siapa kiranya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ada siapa
3: kiranya? Nampak nak putus asa kan tadi?
1: Janganlah putus asa. Putus suhur aja.
3: Yalah, tak apa-apa jugalah. Dapat juga masuk.
1: Oh, Manga?
3: Ya, betul.
1: Oh, Oma?
3: Ya, Ma. Ya, Adi. Ya, Allah, Adi. Salahkan, Adi.
1: Aulah. Apa buat, Ma?
3: Lagu, Ma. Pula lagu ni.
1: Lagu apa?
3: Oh, tapi lagu lah ada kat situ.
1: Belum baca lagi. Lagu apa?
3: Ya, lagu di Hati Muda dari Seroma.
1: Hati Muda, eh? Hati Muda tadi lah dipintak siapa, ya?
3: Seroma, Adi, yang dap di.
1: Itu dulu. Sekejap.
3: Selanjutnya itu tak seputar.
1: Mak Ngah yang minta Hati Muda, ya? Tadi, Mak Ngah?
3: Kirim kan.
1: Ya,
3: nanti saya takut tak dapat masuk, kirim chat dulu.
1: Baik, nanti saya putarkan ya.
3: Tapi tak terasa nah, kita tak salam gitu kan kalau di chat tu.
1: Boleh, Mak.
3: Pemuka.
1: Pemuka.
3: Nak menebang pokok mengkudu.
1: Ya.
3: Pokoknya pula banyak keringga. Kalau abang mati dahulu, tunggu saya di pintu surga.
1: Mantap.
3: Mantap aja, tak mantap pun buat aja mantap.
1: Iya, betul lah. Namuk suai lah tu.
3: Ya, Mang. kena aja lah ya, Di. Apa lagi ya? Ini pantun. Kalau siapa mendengar. Seorang yang mendengar lah tu. Pokoknya siapa mendengar seorang lah gitu. Khusus lah. Gini. Apa nama dia? Indah sungguh bunga melati. Tersusun indah di atas meja.
1: Baik.
3: Memang mudah mulut lelaki. Tapi sayang dia tak setia.
1: Mantap.
3: Itulah pula kan.
1: Ya, saya.
3: Udah tu. Jalan-jalan ke mana ya?
1: Jalan-jalan ke mana?
3: Jalan-jalan ke Trikora. Hingga sebentar ke mana ya dia?
1: Ke mana?
3: Hingga sebentar ke kampung isi.
1: Ya.
3: Hati Mak Ngah ni tidak bahagia karena dia dah nak beristeri gitu.
1: Oh, iya pula.
3: Pantun.
1: Pantun. Iyalah.
3: Gitulah namakan pantun.
1: Betul lah tu.
3: Oh, ladi kita bubu bapak jadi.
1: Ya, saya.
3: Bukan kajang sebarang kajang.
1: Ha.
3: Kajang letak di depan depan bukan pula teras di. Gini di salah. Bukan kajang sebarang kajang. Kajang letak di depan pintu.
1: Baik.
3: Bukan bujang sebarang bujang. Bujang ini paling nomor satu.
1: Terima kasih.
3: Yalah, orang di Prama, aduhai.
1: Yalah, terima kasih banyak.
3: Pokoknya semualah, pokoknya mak-mak, apa namanya kata pun macam di apa dia lah gitu, asam-asam kandis, asam Jawa kata pun pajak nak lolong ketawa kan gitu.
1: Yalah, terima kasih.
3: Tengah cemberut teng kota pun tertawa.
1: Tetap tawa.
3: Ya, biasalah. Orang bujang kata kan.
1: Orang bujang.
3: Salam.
1: Salam, silakan Mangga.
3: Salam Pak Ardi, sama malam sama petugas.
1: Baik.
3: Semoga Ardi sehat selalu. Ayah. Tambah bahagia, tambah nak dapat istri nanti soleha.
1: Amin. Ya Allah, terima kasih banyak, Bang.
3: Kalau ada bau-bau Dian tuh tolonglah kasih tahu kami nanti.
1: Ayolah.
3: Mana tahu sekuntum mawar merah nanti.
1: Boleh,
3: Bang. Mami, dia ada punya bau Diannya, Mi. Khabar ya, Mi.
1: Bau ini.
3: Mami, dia nak makan ikan taman malam ini. Kenapa? Makan ikan molek, ne.
1: Molek,
3: ne. Awak lah dia buat situ ikan molek, Mang.
1: Itu lah.
3: Nanti dia balik kat sini, tapi dia entah balik tidak ya kat sini. Baik makan taman, Mami. Buatnya ini di buatnya Mami tadi, semoga sihat selalu ya, Mi.
1: Boleh.
3: Buatnya apa lagi tu sebelum Mami tu ada tu siapa ya?
1: Tadi siapa tadi? Ada Bang Mahmud.
3: Tahulah tadi tu Pak Mok golek-golek tu tadi Bang Ali Malisa
1: Bang
3: tu.
1: Mahmud,
3: dan sebelum Pak Mok dia ada tadi tu.
1: Bang Mahmud.
3: Bang Mahmud. Yalah, salam kenal. Banyak Bang Udin juga, Bang apa tu Bang Malas keluarga, Kak Sarina, Mas Prabu juga, Nenek Manda, Nenek Bino, buatnya Nenek Balki sama lah ya, Nenek Kak Wir, Mak Cik Mah, Mak apa ya, Mak Penaram, Mak Yang Ucu, Mak Ngah, buatnya Kak Dang Merdu, Mak Berian semua ya di.
1: Boleh.
3: Misalkan yang mendengar siaran ini disenggol ujung ke ujung. Oh di buatnya Mak Mok Jeriah juga, Mak Enang juga. Mak Jum semua orang karah di. Pak Adi, makasih banyak-banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Mang Haida yang sudah pun bergabung ya. Kita cuba baca, kita cuba sambut di talian WhatsApp terlebih dahulu satu penelpon lagi. Assalamualaikum. Halo.
4: Waalaikumsalam.
1: Mak Lukman.
4: Ya, Ardi, apa khabar?
1: Alhamdulillah, khabar baik. Mak Lukman, macam mana kabarnya di sana Teluk Bakau?
4: Ya, sama di alhamdulillah sehat juga.
1: Kondisi cuaca aman sana?
4: Cuaca alhamdulillah aman.
1: Oh, aman ya.
4: Ya.
1: Yalah, mudah-mudahan sehat selalulah untuk orang Teluk Bakau ya.
4: Iya, Ri.
1: Itu dia. Bang Lukman, lemah betul malam ni. Kenapa?
4: Ya, selagi tak apa-apa lah. Gini-gini aja.
1: Gini-gini aja.
4: Iya.
1: Apa kisah malam ni, Bang Lukman?
4: Tak ada, Ri. Minta lagu je lah.
1: Lagu apa kira-kiranya?
4: Lagu... Seri Banang aja di.
1: Seri Banang boleh, nanti kami putarkan ya.
4: Salam dia. Salam yang kita membuat buat Ardi selamat malam tugas. Barusan tadi ada makna Aida ya di Karas.
1: Iya.
4: Terus ada Nek Manda juga tadi. Terus ada Bang Putra Kemalai,
1: saya.
4: Terus ada Mak Putri juga, ada Mak Beli, ada Mak Belian juga tadi, ada Mak Cik Mah juga, terus ada ada Bang Ali golek-golek tadi, terus ada siapa lagi, ada Bang Mahmud juga ya tadi, ada Pak Kumis juga.
1: Ya.
4: Terus salam buat buat Yang Ucu juga, buat Kak Siti, Bang Dama,
1: baik.
4: Buat Nek Yah juga,
1: ya.
4: Dinau sana, pokoknya buat semua lagi ya, dari penipuan pertama sampai terakhir, salam semua.
1: Boleh.
4: Tanpa kecuali. Dan tak lupa juga buat Kak Wil. Buat Ardi, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sedangkan perempat dimanapun saja berada, tentunya saya cuba baca di talian telefon ada siapa kiranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kumis nampaknya ya. Salam pertama buat yang bertugas. Terus ada Mak Berlian, Hamzah Yusof, Nek Manda, kemudian ada Bang Iman, Kak Sarina, Bang Kapar, kemudian juga Kak Dang Merdu, Makcik Mah, Kak Deli Siska, Ria, Yang Ucu, Bang Udin, Bang Herman, daripada Palu, Kak Wir, Bang Mahmud, Makcik Endon, request lagu Ahmad Jaiz, Kau Pergi Tanpa Relaku. Baik, buat Ardi, terima kasih, selamat malam, selamat malam kembali. Wassalamualaikum, waalaikumsalam. Baik, Pak Kumis, nanti lagunya kami tunaikan. Baik, di belakang Pak Kumis ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
5: Salam.
1: Mak Rika?
5: Ya.
1: Ah, Mak, apa khabar?
5: Ah, alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat ya, Mak.
5: Ah, dah nak tidur yang tadi.
1: Eh, alah cepatnya lah pula.
5: Ah, Mak sudah ngantuk.
1: Ah, kalau gitu cek lagu lah, apa lagi singkat lagi-lagi kan?
5: Mm-mm.
1: Ah, lagu apa Mak nak dengar malam ni?
5: Lagu apa ya?
1: Ah, lagu apa kira-kira eh? Ah.
5: Lagu itu aja.
1: Lagu apa kira-kira Mak? Ada lagu yang lain.
5: Lagu apa ya?
1: Lagu apa kira-kira lah malam-malam ni?
5: Mak telah ngantuk nak nyebut lagu pula tak pandai.
1: Sembilu penikam jua macam mana?
5: Ha?
1: Sembilu penikam jua macam mana?
5: Boleh ajalah.
1: Nanti kami putarkan ya.
5: Apa nama lagu?
1: Sembilu penikam jiwa.
5: Iyalah. Ya ajalah dia tika menikah.
1: InsyaAllah nanti dapat kami tunaikan ya. Baik.
5: Salam-salam dulu lah.
1: Ya, saya Mak. Silakan.
5: Salam tamu buat Azri. Selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
1: Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin.
5: Yang baru ni tadi siapa?
1: Ada Pak Lukman.
5: Pak Bang Lukman. Pak Bang Udin.
1: Saya.
5: Pak Amzah Yusof. Pak Yusof. Pak Bang Ilek.
1: Ya.
5: Pak Ma'un. Pak Bang Iman.
1: Baik.
5: Pak Bang Jaiz. Pak Mas Prabu. Pak Ahmad Irwan. Bapak Umar.
1: Ya.
5: Bapak Sarina. Bapak Belian.
1: Ya.
5: Bapak Bunda Pemata.
1: Baik.
5: Bapak Sri Marisha. Bapak Majima.
1: Okey.
5: Bapak Siti dan Bang Damak.
1: Saya. Bapak
5: Naram. Siapa lagi? Bapak Nek Longya. Bapak Nek Pania.
1: Betul.
5: Siapa lagi? Bapak Abang Janggut. Bapak Nek Balki, Nek Manda.
1: Ya.
5: Bapak Mak Ngak Aida, Bapak Mak Ngak Rito Kolek. Dia banyak lupa-lupa ni. Bapak Mak Nora. Bapak Putera Kamalai.
1: Ya.
5: Dah masuk dia?
1: Bang Putera Kamalai belum lagi.
5: Masuk. Berada di pantun ni.
1: Ya.
5: Buat Kak Derli. Buat Bang Bayu.
1: Ya.
5: Itu aja lah ya.
1: Boleh.
5: Salam satu buat semua. Ya, Mak sedang ngantuk ni.
1: Saya tidur lagi. Yalah, Mak.
5: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Mak Rika yang sudah pun bergabung yang berada di Pulau Ladi ya. Dan saya ucapkan terima kasih juga yang buat pendengar maupun yang monitor maupun yang bergabung. Bang Hamzah Yusof, Pak Mok Golik-Golik. Ada juga Mak Belia, Nek Manda, Bang Mahmud, Cik Endon. Ada Mak Ngahida, Pak Kumis, Bang Lukman dan Mak Rika tadi yang sudah pun bergabung. Banyak-banyak terima kasih kami ucapkan. Baiklah, sedang perempat, nampak banyak lagu yang belum kami tunaikan, belum kami putarkan juga. Tetap bersama kami di perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Tanja, Ikat Kepala Warisan Budaya Melayu, karya Raja Malik. Buku ini membahas tentang tanja, yaitu ikat kepala khas lelaki Melayu yang syarat makna dan simbol budaya. Walau tampak seperti aksesoris biasa, tanjak punya nilai filosofis, sosial, bahkan spiritual dalam kehidupan orang Melayu, khususnya di Kepulauan Riau. Esensi utama buku tanjak, ikat kepala warisan budaya Melayu. Tanjak bukan sekedar ikat kepala. Tanjak ialah simbol kehormatan, status sosial dan jati diri laki-laki Melayu. Setiap bentuk lipatan tanjak dan cara pemakaiannya memiliki makna khusus. Dipakai pada acara penting seperti pernikahan adat, pelantikan pemimpin adat hingga upacara kebesaran kerajaan. Ada berbagai bentuk tanjak seperti solek dendam tak sudah, solek helang menyongsong angin, solek ayam patah kepak. Tiap bentuk mewakili sifat atau peran pemakainya. Misalnya, pemimpin, panglima perang, dan bangsawan. Warna dan motif kain juga menyampaikan pesan emas untuk keagungan, merah untuk keberanian, dan hitam untuk kekuatan. Dalam buku ini disebutkan, proses pembuatan tanjak penuh nilai seni. Tanjak dibuat dari kain songket, limar, atau tenun khas Melayu. Dilipat dengan teknik tertentu, tidak boleh sembarangan karena setiap lipatan menyimbolkan tingkat pengetahuan dan kedudukan adat. Pembuatan tanjak dianggap sebagai seni yang sakral dan diwariskan turun-temurun. Penulis juga menekankan bahwa tanjak merupakan identitas lelaki Melayu. Dalam budaya Melayu, lelaki dewasa yang mengenakan tanjak dianggap sudah memikul tanggungjawab sosial dan adat. Ia tidak hanya dihormati karena tanjaknya, tetapi juga karena budi pekerti dan kepemimpinannya. Buku ini mengajak generasi muda untuk tidak hanya memakai tanjak secara estetis, tetapi juga memahami dan menghormati nilai-nilainya. Tanjak bukan hanya bagian dari busana, tetapi penjaga warisan budaya Melayu. Kutipan berkesan dari buku ini ialah, tanjak bukan sekedar hiasan kepala, tapi mahkota marwah lelaki Melayu. Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: 101,3 MHz, Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Kita mulai ya.
2: Ayo.

0: 12 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di cincang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan ada resikonya. Tinggal bersiap atau tidak menjalaninya.
0: Hanya di 101,3 MHz dan

0: atau bros baju sebanyak 3 buah di bagian depan baju. Dan bagi siapapun yang memakainya, akan terlihat keindahan dalam dan juga luar. Namun jika ingin memakai kebaya labo, tidak boleh mengetat yang memperlihatkan lekukan tubuh pemakainya.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Sedara nak dengar lagu-lagu sedap. Kat sini tempatnya. Perompak RRI Tanjung Pinang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jangan salah. Pro 4 RRI Tanjung Pinang pun punya lagu-lagu daerah dari seluruh Indonesia. Lagu-lagu

101,3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id, dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Ini Guhindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

0: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Dari pangkalan hendak ke hilir, orang bertolak gunakan sampan. Mari bersama di Taman Penyair. Tentulah bersama Sabda Bunian.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji. Judul kelima, Siti Rafiah, oleh Zafran Syakib Anibriandra.

0: Seperempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
1: Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini.
2: Hah, nak berbantu lah tuh. Dalawai, kalau udah berjumpa tuh langsung aja bercakap apa yang nak. Meliti pula dengan bantun.
1: Kalau bukan kita yang lestarikan, siapa lagi, wai?
2: Yelah, tapi aku ni tak pandai berpantun.
1: Belajar dan bertanya, tiadalah jemu. Itu kuncinya, wai. Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini. Risau tertahan rasalah penat. Adakah kawan tenangkan hati?
2: Bukan main pantun dia. Tapi entahlah, wai. Aku pun tak tahu.
3: Pantun adalah cerminan kesopanan komunikasi yang tak hanya sekedar sastra, namun ia adalah petuah, nasihat, dan jiwa bangsa Melayu. Menjaga pantun sama dengan menjaga tradisi komunikasi bangsa Melayu dan menjaga adat istiadat kesopanan, kesantunan bermada.
0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji. Judul kelima, Siti Rafiah, oleh M. Febriyadi.

0: 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.
1: Ih, kamen lagi dia bergayu nengok tu. Aduh, kepulak foto gayu macam gitu.
2: Biar je lah, dia suka.
1: Tengoklah tu. Sepatu dia, baju, tas. Ih, molek lah. Duit dia pun pasti molek.
2: Iya ke? Oh, iyalah cantik. Aku nak lah.
1: Ih, kita manalah mampu. Tengok tu, mesti mahal. Duit dari mana dia? Gaji sama dengan kita. Pasti dia ambil duit kan?
2: Shhh. Eh, dah lah. Pergi bah pula kita. Jadi fitnah nanti kau tak betul.
3: Molek ya? Ini saya beli produk dalam negeri tau. Dalam molek. Harga terjangkau pula.
2: Ha? Tutup mulut weh. Masuk biawak nanti.
4: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
1: Besti!
2: Ya, bestiku Mina.
1: Eh, bila lagi nih kita nak makan?
2: Dengar-dengar ada restoran baru buka. Kata orang, sedap-sedap menu dia.
3: Iya, boleh tu kita cuba.
2: Bolehlah. Bila lagi kita nak shopping-shopping ni? Brand kesayangan kita dah keluarkan produk baru.
3: Iya, kena beli cepat ni, nanti habis pula.
2: Ah, betul tu. Terus bila lagi kita nak ke toko emas? Tengah turun harga.
4: Mina, bila lagi kau nak bayar hutang?
5: Bila lagi kau nak transfer hutang kau?
6: Bila lagi kau nak ganti duit aku?
5: Bila lagi nak kau kembali?

0: RRI Tanjung Pinang. Kami ada untuk Anda. Syahrudin.
1: Nah, petang hari ini, saudara perempat, itu sudah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.
0: Aisyah.
2: Mantan 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing berlari. Aduh.
0: Ardi.
3: Dari Kepulauan Riau, Indonesia, perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
0: Juju.
4: Salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Siapa yang tak tahu laksa kan?
0: Hai Rio.
5: Sudah bergabung bersama kami di 0771 450561 atau di 0811 7048 860.
0: Di 101,3 MHz RRI Digital, rri.co.id.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Corak dasar tenun Melayu.
2: Corak dasar bintang-bintang. Variasi kelopak empat. Filosofinya, bintang-bintang kelopak empat menjadi hiasan orang terbilang. Sayang menyayangi menjadi sifat, budi dimakan tetap dikenang.
3: Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: FM 101,3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id, dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Kolek berlabuh tepian hilir, bulang linggi mudik tepian. Demikian acara Taman Penyair bersama komunitas Sabda Bunian.
2: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
3: Ini Guindam pasal yang ke-12. Gajah mufakat dengan menteri seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada gajah, tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi penerangan setiap hati, lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, membagi manusia ke dalam dua kategori, yaitu golongan orang yang beriman dan orang yang kafir. Adapun di antara ciri-ciri orang kafir adalah cenderung mengingkari kekuasaan dan keesaan-Mu, menyembah Tuhan selain Engkau, menghalangi manusia beribadah kepada-Mu, membuat cara beribadah menurut pendapat dan keinginan sendiri, serta mencela dan menghalangi manusia beriman kepada-Mu dan Rasul pilihan-Mu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbuatan mereka tidak mengikuti petunjuk-Mu yang termuat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka mengikuti keinginan sendiri dan mengikuti petunjuk syaitan. Walaupun ada perbuatan mereka yang baik bagi manusia dan kemanusiaan, perbuatan itu ibarat buih di permukaan air

apapun dari sesama manusia. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman kepada-Mu dan Rasul pilihan-Mu, bukan golongan orang yang kafir.

dari Prompat, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara perempuan di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Kamis tanggal 20 Agustus tahun 2026, mengudara melalui FM 101,3 MHz. Menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

penyengat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita masih dapat menjalankan rutinitas kita seperti biasanya. Salawat beriring salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam, manusia yang paling sempurna, sempurna akhlaknya, sempurna nasabnya, beliaulah yang telah membawa kita dari alam kegelapan, dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini. Beliaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita berselawat kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga di akhirat kelak kita dipertemukan dengan beliau, dikumpulkan dengan para sahabatnya, dan diperkenankan untuk melihat indahnya wajah kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperhatikan Al-Qur'an merupakan sebuah kemuliaan bagi seorang muslim. Semakin kita memperhatikan Al-Quran, maka semakin banyak pula kebaikan yang akan kita dapatkan. Contoh ayat kursi. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Mangqara ayatal kursi fi duburi kulli solah, maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamud." Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai solat, tidak ada yang menghalanginya masuk surga selain datangnya kematian. Makna dari hadis tersebut bahwa tidak ada penghalang antara dia dengan syurga kecuali kematian. Di dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya. Sesungguhnya di antara sebab yang bisa mendatangkan kecintaan Allah kepada seorang hamba adalah membaca Al-Quran dengan khusyuk dan berusaha memahaminya. Sehingga tidak mengherankan apabila kedekatan dengan Al-Quran merupakan perwujudan ibadah yang bisa mendatangkan cinta Allah, apabila Allah telah menghendaki dengan hikmatnya. Para salafus soleh ketika membaca Al-Quran, mereka sangat menghayati maknanya, seolah-olah seperti seorang perantau yang sedang membaca sebuah surat dari kekasihnya. Seandainya kita berpikir, sungguh ini merupakan keistimewaan yang luar biasa. Allah yang maha besar, maha tinggi, menghususkan kitab yang mulia ini dan kalamnya untuk manusia yang penuh dengan kelemahan ini. Allah memberikan kepada kita kemuliaan untuk berbicara, berkomunikasi dengannya. Al-Imam Ibnu Jauzi berkata, seseorang yang membaca Al-Quran hendaknya melihat bagaimana Allah berlemah lembut kepada makhluknya dalam menyampaikan makna perkataannya ke pemahaman mereka. Dan hendaknya ia menyadari apa yang ia baca bukan perkataan manusia. Hendaknya ia menyadari keagungan zat yang mengucapkannya. Dan hendaknya ia merenungi perkataannya. Ibnu Salah berkata, membaca Al-Quran merupakan sebuah kemuliaan yang Allah berikan kepada hambanya. Dan terdapat dalam riwayat bahwa para malaikat tidak mendapatkan kemuliaan ini, tetapi mereka sangat antusias untuk mendengarkannya dari manusia. Kemuliaan ini akan lebih sempurna apabila disertai dengan keikhlasan. Karena ikhlas, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi, merupakan kewajiban utama bagi pembaca Al-Quran. Dan seharusnya ia menyadari bahwa dirinya sedang bermunajat kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan rahasia cintanya kepada kita. Dan Al-Quran merupakan bukti kecintaannya. Karena Al-Quran memberikan petunjuk tentang Allah dan yang dicintainya. Maka dari itu, tentu cinta kepadanya merupakan jalan hati dan akal untuk mengetahui sifat-sifat Allah dan hal-hal yang dicintainya. Melalui Al-Quran, kita bisa mengetahui nama-namanya, apa yang layak dan tidak layak baginya, serta mengetahui secara rinci syariat yang diperintahkan dan yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengantarkan seseorang menuju cinta dan ridhonya. Oleh karena itu, ada di antara para sahabat berusaha untuk mendapatkan kecintaan Allah dengan membaca satu surat, dia renungi dan dia cintai, yaitu surat Al-Ikhlas, yang mengandung sifat-sifat Allah. Dia selalu membacanya dalam sholat yang ia lakukan. Ketika ditanya tentang hal itu, ia menjawab, "Karena ini merupakan sifat Allah, dan aku sangat suka menjadikannya sebagai bacaan." Mendengar jawaban sahabat tersebut, Rasulullah SAW bersabda, "Beritahukanlah kepadanya bahwa Allah mencintainya." Abdullah ibnu Mas'ud berkata, "Barang siapa yang mencintai Al-Quran, maka ia akan cinta kepada Allah dan Rasulnya." Bukti terbesar cinta kepada Al-Quran, yaitu seseorang berusaha untuk memahami, merenungi, dan memikirkan makna-maknanya. Sebaliknya, bukti kelemahan cinta kepada Al-Quran atau tidak cinta sama sekali, yaitu berpaling tidak merenungi maknanya. Mentadaburi Al-Quran dapat mengobati berbagai macam penyakit hati, membersihkannya dari kotoran, serta dapat memberikan jawaban dan bantahan terhadap syubhat yang dibawakan setan, manusia, dan jin. Berbeda dengan orang munafik, karena enggan merenungi Al-Quran dan tidak mencari petunjuk darinya, maka hati mereka sakit, penuh penyakit syubhat dan syahwat, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat ke-10, "Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun walahum adzabun alimun bima kanu yaktibun." Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakit itu, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta.
0: Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
1: ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak manusia untuk mentadaburi Al-Quran, pada hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita untuk mengobati hati kita dari berbagai macam penyakit hati yang membahayakan. Tadabur Al-Quran juga merupakan cara untuk mengetahui kewajiban-kewajiban agama yang telah disyariatkan kepada seorang hamba. Kemuliaan lain yang dimiliki oleh orang yang mentadaburi Al-Quran yaitu kebaikan yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama." Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Seseorang yang membaca Al-Quran hendaknya berusaha untuk memahami setiap ayat yang ia baca, karena dengan merenungi dan memahaminya serta mengulanginya, seseorang akan bisa merasakan nikmatnya Al-Quran.
0: Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi umat muslim penting untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Al-Quran. Al-Quran merupakan surat cinta dari Allah. Oleh karena itu, mencintai Al-Quran merupakan wujud cinta kepada Allah. Dengan membangun koneksi dengan Al-Quran, secara otomatis koneksi seorang hamba dengan Allah akan ikut terbangun. Bagi orang-orang yang mencari ketenangan, Al-Quran merupakan solusi utama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim."

0: القلوب, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Sebagai bentuk realisasi cinta terhadap Allah, kecintaan terhadap Al-Quran merupakan hal yang sudah semestinya diusahakan oleh orang-orang yang beriman. Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh betapa rasa cinta mereka kepada Al-Quran amat besar. Mereka selalu senantiasa berantusias dan memiliki semangat yang tinggi ketika mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ayat-ayat Al-Quran. Bentuk cinta yang dibangun oleh para sahabat adalah dengan menghabiskan banyak waktunya untuk membaca, mendengarkan, menghafal, mengamalkan, serta menyampaikan pesan-pesan Al-Quran. Bagi orang yang telah mencintai Al-Quran, tentulah hati menjadi terikat dengan Al-Quran. Jika ia tak berinteraksi dengannya sehari saja, maka akan terasa ada yang kurang dalam hatinya, bahkan merasa resah dan gelisah. Banyak dari umat Islam hari ini mengatakan cinta terhadap Al-Quran. Namun apa yang mereka lakukan justru berbanding terbalik. Jangankan mengamalkannya, membacanya saja terasa malas dan bosan. Lalu bagaimana itu disebut dengan cinta? Membangun kecintaan terhadap Al-Quran mungkin akan terasa berat bagi sebagian orang yang belum terbiasa. Padahal ada berbagai cara sederhana untuk membangun kecintaan terhadap Al-Quran, yakni dimulai dari berinteraksi lebih sering dan membangun kedekatan secara perlahan. Cinta terbangun karena terbiasa, begitulah faktanya. Oleh karena itu, untuk mencintai Al-Quran, seseorang dapat memulainya dengan membiasakan diri berinteraksi dengannya. Ada berbagai interaksi yang dapat dibangun dengan Al-Quran. Yang pertama, membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan surat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang akan merasa bahagia jika mendapatkan surat cinta dari kekasihnya. Maka ketika membaca Al-Quran, posisikanlah ia sebagai surat cinta dari Allah. Kemudian yang kedua, mendengarkan Al-Quran. Orang yang mendengarkan setiap lantunan dari ayat Al-Quran akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 24, wa idza qara'tal Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Kemudian yang ketiga, mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya merupakan sebaik-baik manusia. Kemudian yang keempat, menghafalkan Al-Qur'an. Ada banyak sekali keutamaan menghafal Al-Qur'an. Dengan menghafal, seseorang akan menjadi semakin terbiasa dengan Al-Qur'an. Dengan menghafal, secara otomatis seseorang telah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, mengamalkan Al-Qur'an. Mengamalkan isi Al-Qur'an juga merupakan salah satu bukti usaha untuk mendapatkan cinta Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ketika Aisyah pernah ditanya oleh Qatadah mengenai akhlak Rasulullah, Aisyah menyebutkan bahwa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Kemudian bagaimana cara sederhana untuk menjaga hubungan dengan Al-Qur'an? Keutamaan berinteraksi dengan Al-Qur'an memang tidak diragukan lagi. Namun, terkadang masih banyak yang merasa berat. Oleh karena itu, cara sederhana ini dapat dilakukan untuk menjaga hubungan kita dengan Al-Qur'an. Yang pertama, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoalah kepada Allah dan mintalah pertolongan untuk dapat selalu dekat dengan Al-Qur'an dan menjaga hubungan dengannya. Kedua, membangun kebiasaan membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an setelah salat subuh atau setelah salat maghrib setiap hari dapat membantu menjaga hubungan kita dengan Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga, membiasakan telinga mendengarkan Al-Qur'an. Mengganti playlist lagu dengan Al-Qur'an secara perlahan hingga terbiasa mendengar Al-Qur'an bisa menjadi salah satu alternatif. Jika lisan belum bisa disibukkan untuk membacanya, maka menyibukkan telinga untuk mendengarkan Al-Qur'an menjadi cara sederhana untuk menjaga hubungan kita dengan Al-Qur'an. Yang keempat, meluangkan waktu dengan Al-Qur'an. Mengambil beberapa jam atau bahkan beberapa menit setiap hari untuk bersama Al-Qur'an merupakan cara yang sederhana untuk menjaga hubungan kita dengan Al-Qur'an. Waktu tersebut dapat digunakan untuk membacanya, mempelajarinya, mendengarkannya, bahkan mentadabburinya. Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tadi beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kedekatan kita dengan Al-Qur'an. Semoga kita menjadi seorang hamba yang senantiasa dekat dengan Al-Qur'an sehingga Al-Qur'an bisa menolong kita di dunia dan di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi cahaya penerangan setiap hati, lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan perihal orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan bimbinganmu. Mereka itu percaya akan adanya hari kiamat, adanya kehidupan setelah dunia ini berakhir. Oleh sebab itu, mereka berupaya dan bekerja keras untuk dapat melaksanakan semua perintahmu dan menjauhi segala laranganmu. Mereka beruntung karena berjalan di atas cahaya dan petunjukmu, sehingga dapat meraih apa yang mereka cari dan selamat dari keburukan yang mereka hindari. Mereka engkau masukkan ke dalam surgamu dan engkau selamatkan dari siksa api nerakamu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman kepada adanya hari kebangkitan itu, yang senantiasa terpanggil untuk dapat melaksanakan semua perintahmu sekaligus menjauhi segala laranganmu, sehingga kelak beruntung engkau masukkan ke dalam surgamu dan engkau selamatkan dari siksa.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Suci, lagi Maha Pemberi Kesejahteraan. Engkau telah berfirman, menyebutkan bahwa di antara ciri-ciri orang yang benar-benar beriman kepadamu dan kepada Rasul pilihanmu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah apabila mendengar disebut namamu, bergetarlah hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatmu, bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepadamulah mereka bertawakal. Mereka senantiasa mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian harta dan rezeki yang telah Engkau berikan. Sungguh, mereka itu akan memperoleh derajat yang tinggi di sisimu sesuai dengan amal mereka. Engkau ampuni segala dosa-dosanya, serta Engkau beri rezeki yang mulia berupa kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan

0: yang memiliki ciri-ciri seperti itu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: 101,3 MHz, Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau Maha Kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

0: 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik keagungan dan kemuliaan. Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa hari kiamat itu pasti datang. Tapi Engkau sengaja merahasiakan dan tak menjelaskan waktu hari kiamat itu terjadi. Sengaja Engkau rahasiakan waktu terjadinya hari kiamat, agar dengan demikian, manusia selalu berhati-hati dan waspada, serta bersiap-siap untuk menghadapinya. Di samping itu, Engkau rahasiakan pula bila ajal seseorang tiba. Tak ada seorang manusia pun yang mengetahui bila dan di mana dia akan mati. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk selalu berhati-hati dan waspada, serta bersiap-siap menghadapi kematian dan hari kiamat yang Engkau rahasiakan kedatangannya itu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: 101,3 MHz, Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi keamanan lagi maha pemelihara. Engkau telah berfirman menerangkan bahwa Engkaulah yang menguasai dan memiliki semua yang ada di langit dan di bumi. Kekuasaan-Mu tak terbatas. Engkau boleh berbuat apa saja sesuai dengan iradat-Mu. Engkaulah yang mengatur segala yang ada. Engkau maha tinggi dan tiada suatu kerajaan atau kekuasaan yang lebih tinggi daripada milik-Mu. Oleh sebab itu, semua yang ada harus tunduk kepada-Mu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk bertauhid, beribadah, dan berlindung kepada-Mu dari segala mara bahaya yang ditimbulkan oleh makhluk-makhluk ciptaan-Mu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama, manuskrip merupakan salah satu warisan intelektual bangsa yang syarat dengan nilai sejarah, budaya, serta pengetahuan masa lalu. Keberadaannya tidak hanya menjadi catatan tertulis, tetapi juga jejak sejarah dan identitas budaya yang memperkaya khazanah bangsa Indonesia, termasuk di Kepulauan Riau. Sayangnya, tidak semua generasi muda mampu membaca dan memahami manuskrip karena umumnya ditulis dengan aksara lama. Oleh sebab itu, transliterasi atau ahli aksara menjadi kunci penting agar warisan ini dapat diakses, dipelajari, dan dimanfaatkan kembali. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Budidaya kehutanan hadir sebagai salah satu bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berfokus pada penanaman dan pengelolaan hutan. Jenis tanaman yang umum dibudidayakan antara lain jati, mahoni, kelapa sawit hingga karet. Tujuan dari budidaya kehutanan ini tidak hanya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui hasil kayu maupun produk turunannya, tetapi juga sebagai bagian dari upaya konservasi lingkungan. Dengan pengelolaan yang baik, budidaya kehutanan mampu menjaga keseimbangan ekosistem, mencegah erosi tanah, serta memperbaiki kualitas udara melalui penyerapan karbon dioksida. Demikian saya Syahrudin Aznam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 7.

sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

komplain ketika gaya hidup tak sesuai dengan kerjaan? Boleh je, tapi tetap hati-hati. Gaya hidup yang tidak sesuai dengan pekerjaan bisa menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari masalah kesehatan mental dan fisik hingga masalah keuangan dan sosial. Bekerja berlebihan untuk memenuhi tuntutan gaya hidup yang tidak sesuai dengan pekerjaan dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan bahkan depresi. Selain itu, gaya hidup yang tidak seimbang juga dapat memicu masalah kesehatan fisik seperti obesitas, penyakit jantung, dan diabetes.

dari kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perompak FM, suara budaya Kepulauan Riau. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara perompak di mana saja berada, kita kembali bersua untuk edisi pagi hari ini. Bersama saya Syahrudin Aznam di Segantang Lada Pagi, Kemilo Kepri, hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Salam takzim, salam budaya, salam hangat untuk pagi hari ini. Semoga pagi yang penuh berkah, pagi yang penuh kebaikan, dan pagi yang penuh kebahagiaan, insyaAllah. Semoga tak lupa untuk melakukan doa, melaksanakan doa apapun itu sudah berempat, semoga sepanjang hari berjalan dengan baik. Karena doa ini jadi salah satu cara bagi setiap kita untuk menguatkan hati dan juga menumbuhkan harapan. Tidak hanya sebagai bentuk ibadah, saudara perempat, doa juga jadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Maha Kuasa, sekaligus juga memohon petunjuk dalam setiap langkah kehidupan kita. Doa ini mengajarkan manusia bahwa tidak semua persoalan itu dapat diselesaikan dengan kekuatan sendiri. Ada kalanya usaha sudah dilakukan secara maksimal, tapi hasil akhirnya tetap berada dalam kehendak Tuhan. Nah, di sinilah saudara perempat, doa menjadi penyejuk hati kita sekaligus juga pengingat agar tetap berserah diri tanpa kehilangan semangat untuk berikhtiar.

0: Kesini dong aku mau duit.
1: Kalau nak duit, kerja. Ini kerja tak ndak. Kemarin dah dapat kerja, engkau boros. Dah nganggur, main game terus. Kuliah D.O. Nak jadi apalah engkau, wai.

101,3 MHz Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat di mana saja berada, berbagai penelitian menunjukkan bahwa aktivitas spiritual termasuk berdoa itu dapat membantu seseorang merasa lebih tenang, mengurangi tingkat stres serta meningkatkan rasa optimisme dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Nah, ketenangan batin membuat seseorang lebih mampu berpikir jernih dan mengambil keputusan dengan bijaksana. Tapi doa bukanlah alasan untuk berhenti usaha, saudara perempat. Dalam banyak ajaran agama, doa dan ikhtiar merupakan dua hal yang saling melengkapi. Setelah memohon pertolongan kepada Yang Maha Kuasa, seseorang tetap dituntut untuk bekerja keras, belajar dan juga melakukan yang terbaik sesuai kemampuan yang dimiliki. Saudara perempat, kekuatan doa ini juga terlihat dari kemampuannya menumbuhkan rasa syukur yang tinggi. Nah, ketika seseorang terbiasa dengan berdoa, ia tidak hanya meminta apa yang belum dimiliki, tetapi juga belajar menghargai nikmat yang sudah diberikan. Nah, sikap syukur inilah yang juga dapat menghadirkan ketenangan dan membuat hidup terasa lebih bermakna.

Pinang, tempat laut berbisik kepada daratan, tempat sejarah berlabuh dalam ingatan.

adat menjadi pedoman. Pulau Penyengat berdiri sebagai saksi, menyimpan hikayat raja dan ulama, mengajarkan budi dan bahasa. Tanjung Pinang bergelar kota gurindam, negeri pantun, di mana nilai dijaga dalam tutur dan langkah ditimbang dalam perbuatan. Jujur bertutur, bijak bertindak. Langitnya lapang, lautnya tenang. Wajah-wajah ramah menyambut pulang. Sejarah, budaya, dan alam bersatu dalam satu rasa.

Tanjung Pinang bukan sekedar kota tujuan. Ia adalah pusaka peradaban yang hidup dan terus diceritakan.

bangsa Indonesia dengan menyatakan kemerdekaan Indonesia.

Sombar FM, suara budaya, Kepulauan Riau, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempuan di mana saja berada, kombinasi antara berpikir logis dan semangat hidup, ini akan menciptakan pribadi yang tangguh dan juga adaptif. Pagi-pagi, semangat yo. Nah, saudara perempuan, seseorang tidak hanya mampu mengambil keputusan dengan bijak, tapi juga memiliki dorongan kuat untuk terus maju dan berkembang. Nah, dengan demikian, mereka juga dapat menghadapi tantangan zaman dengan lebih percaya diri, saudara perempuan. Nah, oleh karena itu, penting bagi setiap kita, individu, untuk terus melatih pola pikir logis serta menumbuhkan semangat hidup dalam diri. Dan ini juga dapat dilakukan melalui kebiasaan membaca, berdiskusi, berdialog, berbual, ya kan? Refleksi diri, serta menjaga lingkungan yang positif. Dengan kedua hal ini juga, kehidupan yang lebih berkualitas dan...

Inilah dia, juara satu yang sedikit-sedikit minta resign. Jatuh kepada... Saudara, ada kunci dia supaya kita betah bekerja. Ialah dengan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, membina hubungan baik dengan rekan kerja dan memiliki keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan peribadi. Dan jangan lupa bersyukur. Alhamdulillah.

101,3 MHz Perempat FM Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Saudara perempat, mindful walking atau berjalan dengan kesadaran penuh. Ini menjadi praktik yang semakin diminati masyarakat modern yang ingin menjaga keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan juga jiwa. Nah, dalam praktik ini, saudara perempat, seseorang diajak untuk berjalan perlahan sambil menyadari setiap langkah, irama nafas, sensasi tubuh, serta keadaan lingkungan sekitar tanpa terganggu oleh pikiran yang berlarian atau gawai yang terus berbunyi. Nah, saudara, mindful walking ini bukan sekedar aktivitas fisik biasa, tapi juga merupakan bentuk meditasi yang dapat dilakukan di mana saja, di taman, halaman rumah atau bahkan koridor kantor. Nah, kuncinya adalah terletak pada kesadaran penuh kita terhadap momen. Nah, kita diajak untuk betul-betul hadir, merasakan sentuhan kaki di tanah, mengamati suara burung, hembusan angin atau aroma udara pagi. Manfaat dari mindful walking ini sangat beragam, saudara perempat. Selain membantu mengurangi stres dan kecemasan, praktik ini juga meningkatkan konsentrasi, memperbaiki suasana hati, dan bahkan memperkuat koneksi seseorang dengan alam. Nah, banyak praktisi mindfulness juga menyarankan mindful walking sebagai cara yang mudah untuk memulai hari atau mengambil jeda dari kesibukan kerja yang padat. Nah, kalau bagi pemula, cukup luangkan waktu 5-10 menit untuk berjalan dalam diam, fokus pada langkah dan juga napas. Nah, kalau pikiran melayang, ini cukup sadari dan kembalikan perhatian pada tubuh dan juga gerakan kita. Karena seiring waktu, praktik ini juga dapat menjadi kebiasaan ya, yang menyegarkan sekaligus menyembuhkan.

0: Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini.
1: Hah, nak berbantu lah tuh. Dahlah wai, kalau udah berjumpa tuh langsung aja bercakap apa yang nak. Meliti pula dengan bantun.
0: Kalau bukan kita yang lestarikan, siapa lagi wai?
1: Yelah, tapi aku ni tak pandai berpantun.
0: Belajar dan bertanya, tiadalah jemu. Itu kuncinya wai. Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini. Risau tertahan rasalah penat. Adakah kawan tenangkan hati?
1: Bukan main pantun dia. Tapi entahlah wai, aku pun tak tahu.
2: Pantun adalah cerminan kesopanan komunikasi yang tak hanya sekedar sastra, namun ia adalah petuah, nasihat, dan jiwa bangsa Melayu. Menjaga pantun sama dengan menjaga tradisi komunikasi bangsa Melayu dan menjaga adat istiadat kesopanan, kesantunan bermadah.